89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Asyik FM, moi nung moi lain dari yang lain ya. Kenembut yang bersengmong pagi-pagi bertemankan Kandi Asyik FM untuk hiburan pagi. Director Mary Linda dan juga rakan Stugas.
1: Okey, kita pergi lagi Azmi Mat. Akan bersama Linda untuk segmen Gahju Asyik dari jam 8 hingga 12 lagi di skala.
0: Ya, selama 4 jam yang akan bertemankan nyop Kenembut untuk pagi-pagi ke udara hingga mempedi isdo akal Kenembut ya. Pembuka tirai, pembuka kedai, pembuka pintu, pembuka tingkap, buka langsir semuanya.
1: Semua dia kena buka lah ya kan.
0: Okey betul. Jadi untuk nak rakan-rakan yang mendengarkan Kandik siaran Asyik FM pagi-pagi and pada jam 8 hingga 12 pada isdo akal, Director Mer Gaju Asyik grek biasalah. Kandik akan kongsikan info gagas masa juga ya.
1: Ya, jadi isdo hari Khamis grek biasa 1 Oktober. Mananya orang nama Maga Cek 10 lah. Kecek lagi akan menamatkan tahun 2026 tu tinar kecek lagi ya. Jadi itu pembuka tirai untuk kecek Oktober.
0: Rasa macam waktu nak cepat sangat berlalu.
1: Bulan 10 dah tu.
0: Bulan 10. Balik pun untuk nak hoj nam teater, balik teater dah.
1: Musim jerebu-jerebu tu kan. Jadi rakan-rakan yang sedang bersama ya, terima kasih diucapkan. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga ulah nak. Semoga dipermudahkan segala urusan tu sedo.
0: Ya, kalau rasa tak sihat, rasa cenjek ejik nak, rasa untuk nak kelho lah watch anak janik-janik anak ma jerebu do, janik ma bad bird. Kan bila nak jerebu nak apa lagi, lepas nak nata lagi, nak kabar nak.
1: Masalah anak.
0: Masalah anak memanglah. Lagi-lagi sangat ajok lah. Dia nak paling risau. Sebab mau inilah di media sosial. Negara jiran itulah di kawasan Kalimantan kan teruk anak nak punya jerebu. Untuk nak sampai kabus anak. Tok bebu. Nak naik apa perjalanan
1: jarak,
0: sampai rengah.
1: Jarak penglihatan nak, kurang lah maknanya. Mana tak ada air jeruk-jeruk. Bangunan jeruk-jeruk mana tak ada law lah.
0: Lepas nak senyit ya, ikalon ini senyit ajok ane.
1: Betul.
0: Memang kalon lah ane senyit. Amis, ti baby-baby nak.
1: Nak pun antara yang terkesan lah dengan gejala bencana itu. Jadi kejadian itu berlaku sebenarnya negara jiran. Tapi anak madu, pun terkesan je lah sama. Sebab nak kena jaga diri, jaga kesihatan. Kena ong suam lebih lah. Untuk menjagakan kesihatan. Jangan yang dia nak. Kalau ene asap udah asap namanya bukannya kabus.
0: Kabus biasa. Lunaklah.
1: Okey, jadi hati-hati semua. Semoga dimudahkan segala urusannya. Terus rindu merindu ya teh.
0: Ya, rindu merindu pagi-pagi
1: terus
0: ke
1: rindu. Kalau yang sedang rindu nak lagunya untuknya Enas beat.
0: Napa kecek September hatop.
1: Asyik FM.
0: Amoy nung moy.

0: Okey, cinta olok-olok. Bahasa dengan AO Beltop. Mak ke cinta olok-olok?
1: Ada.
0: Nak olok-olok, hey, cinta.
1: Olok-olok, hey. Mula-mula nak janji. Nak janji nak jumpa. Lepas nak hoi nane, si oi nak depan mata. Nak golak, oi, cimek main tandas.
0: Tak jadilah.
1: Lepas nak dah daduk lah. Kiap dah daduk lah, cepat nak.
0: Mau kerja soal
1: Rena.
0: Kadang-kadang
1: soal Rena. Nak memilih lah.
0: Kadang-kadang identiti moy.
1: Nane
0: kan,
1: and
0: gambar kan, main kan. Yang gambar kau main kan.
1: Zaman AI tu lah.
0: Sekali nahwa real lah. Lama lain.
1: Ah, dulu nak lah. Zaman AI tu.
0: Jadi nak lah kadang-kadang. Jadi bahaya lah dia nak kan.
1: Bahaya je.
0: Identiti nak. Kadang-kadang, yelah.
1: Nane and
0: berbeza lah.
1: And TikTok moy. Nane and TikTok nak beryu
0: bukan main lah.
1: Bukan main he.
0: Kali nak hori aduh. Macam ni poinnya yang tak jadi
1: nak. Yang tak jadi. Sebab fake ate, fake muka ate. Muka hoj berubah. Puduh kan zaman lagi hoj beredit boleh AI tu boleh
0: edit. Muka yang dia nak.
1: Ya. Boleh jadi Zul Arifin, boleh jadi Nora Dennis, semua boleh.
0: Semua boleh. Semua boleh TL.
1: Ya, kalau zaman mana ini antet gambar nak memang real lah.
0: Nak lah. Gambar sebenar sebenarnya.
1: Ya, gambar sebenar.
0: Tapi zaman bodoh.
1: Boleh beredit untuk nak smartphone moy nak jadi.
0: Gambar iyalah daripada muda jadi tua, jadi tua jadi muda.
1: Aduh nak lah. Ya itu nak. Jaja ya kejadian ni nak ya. Jadi apapun untuk nak kena berhati-hati juga sebab untuk nak mok hejek yang kod kesempatan. Padahal seoi nak moy. Nak seoi nak moy tapi nak kod gambar seoi moy. Nak gunakan gambar orang
0: guna
1: lain.
0: Identiti seoi lain.
1: Ya, mok hejek nak berlaku ya. Jadi apapun hati-hatilah tok kira lah baba ke bebok ke jajalah untuk nak penipuan-penipuan dalam talian untuk nak scam love.
0: Scam love
1: nak yang bahaya nak. Jadi naklah apapun untuk semua kena beringat selalu sebab media sosial tu memang untuk nak makin tahun makin canggih kegunaan
0: makin pantas macam-macam yang boleh entail
1: nak lah, nak pun elok pun hati-hati lah semua ya.
0: Elok perkongsian ayah tu.
1: Okey, jadi untuk ke nembek lah pagi-pagi tu kan. Kalau elektrik Yahya tu mestilah kawan-kawan yang tengah memandu nak. Yang sedang menunggang motosikal ke. Perjalanan untuk pulang ke. Untuk pergi kerja ke. Ataupun network majeruk-jeruk tu get info neglect semua lah. Ke nembek yang tu nak tengah memandu. Kalau ini and anu mok ni berlaku kemalangan. And anu tu kemalangan. Kilometer 18.5 arah selatan dari Senai ke Skudai. Lorong kecemasan, lorong kiri terhalang trafik sesak ya. Jadi kalau ini kemalangan dia melibatkan dua buah lori dilaporkan berlaku ya dari arah selatan antara laluan Senai ke Skudai. Dan seterusnya juga kenembek yang memandu kalau anu juga lokasi tepat kemalangan. Kilometer 189.5 arah utara dari Bukit Merah ke Alor Pongsu. Lorong kanan terhalang trafik terkawal. Ya, apapun hati-hati semua yang memandu. Selamat memandu.
0: Selamat memandu. Hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai destinasi yang dituju. Untuk sebelah hati. Selamat tugas banyak kerana.
1: Betul.
0: Tak berapa dengan lagu Deneng. Selalu sayang kamu. Selalu. Caca Trisha. Caca Trisha. Selalu sayang kamu ya.
1: Okay.
0: Why not?
1: Share.

0: Asyik. Asyik FM.
1: Ibrah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nyok bersama dengan ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja, iduh ekyok nai tajuk wel yang met sebenarnya ri emari doh adab ma guru e doh. Guru doh sebenarnya sen o yang paling takluk ma e selepas nyok ber e. Sebab nak atik lah, hormatlah makna. Agok e doh telah esma guru-guru e. Barkuilah lemah lembut makna. Bil e do elawan ma guru e iit ilmu yang e belajar nak te tok berkat. Bil ilmu e tok berkat, get lo nak neskos e. Mesti susah dan Allah wel mesti nak klaim e. Uklah tepuan bil e ate e belajar. Kiok ilu yang nanak na belajar. Yang penting e do mesti mo hnem kloj hnem e do bersungguh-sungguh. Emok lek ilu yang e chen belajar. Percayalah, hanya dengan ia belajar hit lah, terutama ia sangat Islam, ia sangat baik tu, boleh ia ubah nasib ia, keluarga sama bangsa ia. Dengan ilmu tu lah sebenarnya, kunci ia tu, boleh ia kenal mah, ri emari dan juga sama Tuhan. InsyaAllah mudah-mudahan, ilu yang ia kira tu, dapat ETL internet skos ia, insyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: lah, okay, yang dijangka manfaat secara langsung setiap bulan. Mm-hmm. Jadi peruntukan doh untuk nak hantar ubat lah secara percuma, dan juga syarat kelayakan adalah warga Malaysia sahaja. Mm-hmm. Dan untuk semua memohon perkhidmatan melalui aplikasi MyUbat, jadi memohon dan aplikasi MyUbat lah, okay, pembiayaan cas penghantaran berterusan, mm-hmm, sehingga had maksimum tuntutan 5 juta dicapai. Jadi empat manfaat utama untuk pesakit doh, kemudahan keselesaan, jimat masa dan kos, kesinambungan rawatan terjamin, mengurangkan kesesakan fasiliti. Jadi dapatkan ubat anda tanpa perlu ke hospital. Yang paling penting, muat turun aplikasi MyUbat di App Store, Google Play, Apps Gallery hari ini, okey? Jadi cocoklah yang mungkin nak jimatkan masa ataupun memang nak tiap bulan kena kod ubat.
1: Memanglah.
0: Ya. Yeah.
1: Kadang buat dia memang rutin yang dia nak jadual kod ubat nak. Jadi untuk memudahkan
0: betul.
1: Tapi awak hospital ataupun klinik nak order online ni.
0: Order mana online
1: nak, nak hantar terus medik ya. Tapi awak hospital pun sebab benda nak ubat ni, bukan yang dapat doktor pun.
0: Betul. Untuk cocok yang contohlah gerai ubat. Ubat elok selalu kalau
1: selalunya ubat darah tinggi, kolesterol, diabetes, memang nak memang kadang-kadang ubat tu mau jadual. Belu nak lah ubat dah.
0: Kalau yang jeruk lah,
1: ubat jantung. Jadi ada sebenarnya penyakit-penyakit yang mau Malaysia tu lah. Nak salah satunya ubat-ubat yang selalu dibekalkan. Memang menjadi dia nak jadual ubat-ubatan memang kadang-kadang bukan kadang-kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi tak perlu hospital kan.
0: Terutama untuk nak jejak, tetak, yang mungkinlah kekurangan kos untuk hospital, jeruk ataupun masa kan. Aduh, antara inisiatif kerajaan untuknya semua lah.
1: Untuk menjimatkan belanja dan juga tenaga supaya tapi perlu pun awak mahu hospital. Semata-mata moktid ubat ni.
0: Kemen. Jadi naklah untuk semua bermula isdoh ya. Jangan lupa.
1: Jangan lupa.
0: Muat turun, okey? MyUbat.
1: Muat turun MyUbat untuk memudahkan punya pengambilan ubat-ubatan di hospital ataupun klinik-klinik yang berhampiran.
0: Okey,
1: lepas dokar berita. Lepas nak kawal, lepas berita tepat jam 9 dia berita Temer. Jumpa lagi selepas berita kalian. Ruang Udara Radio Asia FM.
0: Mainumah.

0: Review 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Selamat pagi, gaju asyik.
2: Asyik FM.
3: Ini sok.
4: Okay.

magic

0: Okey, janji awak dekat aku.
1: Ya, awak.
0: Don't worry, I see.
1: Ya.
0: 9.13 minit, ya.
1: Okey, jadi ke udara semua yang bersengmong. Selamat pagi, selamat dia ya. Atas je tepat 9 pagi. Sengmong pertama dari dialek Temiar.
0: Ya.
1: Dan juga 11 Yahya Doakal dialek Jakun. Satu tengah hari dialek Semai, 3 petang dialek Temuan, antara 4 dialek di siaran Asyik FM.
0: Ya, naklah 4 dialek ke. Kan dia bersiaran sepanjang 16 jam.
1: Ya.
0: Udara 6.8 ke 12 kali di layakal.
1: Ya, jadi naklah kenimba-kenimba selamat pagi yang baru saja tu nak sengmong ataupun buka radio di rumah ataupun di kenderaan nyom semua malam-malam ni yang sengmong kandik Yahya Do, terima kasih. Tanpa nyom tak mok lah kandik and anu.
0: Cok lah kandik anu kan. Okey, ni nak kongsi tentang keadaan jerubu pula lah.
1: Okay.
0: IPU mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU untuk sebelah Yahya Do yang jadi tempat yang mencatatkan IPU tidak sihat sejak bermula jam 7 ya ya doa teh.
1: Alright.
0: Okey, berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU, Johan Setia masih lagi mencatatkan bacaan IPU 157. Darsyah Alam 5156, Lilai 153, Putrajaya dan Kelang masing-masing 152 dan Ceras 151, Seremban 130, Port Dickson 117, Batu Muda 110 dan Petaling Jaya 109. Dan 54 lokasi lagi merekodkan tahap IPU sederhana. Jadi nak tahu ya, antara tempat-tempat yang masih lagi mencatatkan IPU tidak sihat.
1: Tidak
0: mana
1: sihat
0: 150 lebih ke atas adalah tidak sihat.
1: Ya, tahap kuning lah.
0: Tahap kuning lah ya.
1: Jadi naklah kenemba apapun untuk nak jaga diri, jaga kesihatan. Bila hacal pasal IPU mengenai jerebu tu, moh je yang dapat imkongsikan juga mah kenemba di luar sana ya. Jerebu tu sebenarnya nak kesan kepada semua, iaitu nak kesan yang serius juga, terutamanya untuk golongan-golongan yang mudah terkena jerebu lah. Sebagai contoh kanak-kanak, warga emas, bebuk kayut, cok mok yang mok penyakit asma ataupun penyakit paru-paru, pesakit jantung dan juga individu yang berpenyakit kronik. Dua antara kesan lah untuk unduh atik lah.
0: Antara golongan-golongan yang berisiko tinggi lah. Mendapat penyakit ataupun penyakit akan bertambah teruk lah.
1: Kemen.
0: Kalau mau penyakit-penyakit yang sebut atik lah.
1: Ya, betul.
0: Jadi naklah kalau boleh jaga diri, jaga kesihatan. Kalau boleh pakai mask nak elok lah. Malu kalau yang beradis ke kata namanya. Kalau tempat-tempat yang IPU mencatatkan bacaan yang tinggi kata.
1: Ya, sebab GKL tu memang masih lagi 100 lebih. Ya pun rasa macam
0: kurang
1: selesa. Satu, lepas nak mad nak nacor.
0: Yalah.
1: Nak uiti nacor lagi. Nak uiti get nacor nak.
0: Sebab
1: nak
0: bukan asap biasa-biasa.
1: Nak uiti pejat mamat
0: Nak asap kebakaran yang dia nak. Jadi memang
1: partikel halus
0: mana asap tu kotor sebenarnya. Jadi nak lah. Kalau boleh elakkan, elaklah. Kalau perlu angle lagi lah.
1: Kalau
0: macam urusan luar kan?
1: Macam air tu lah. Macam air tu kan air kerja. Emak nak terus, emak mu.
0: Ya.
1: Sebab habuk nak.
0: Habuk nak yang bahaya nak. Boleh membahayakan kesihatan . Jadi nak tak antara bacaan IPU yang tidak sihat. Banyak kenapa yang mungkin kan back take kampung tu mungkin lah kurang gila anak-anak di rubuh tu. Tapi bandar raya Kuala Lumpur tu hati-hatilah.
1: Kemen. Betul je. Jadi naklah ilo pun cok-cok saja yang untuk nak tel aktiviti luar. Yang suka web-web bersenam, suka web-web hiking, nak kurang-kurangkan lah. Bukan tak boleh.
0: Bukan
1: tapi
0: tak boleh.
1: Cuaca yang tidak mengizinkan.
0: Ini keadaan je lah. Kalau cuaca baik, boleh je bersenam. Tapi kalau cuaca teruk sangat, janganlah.
1: Betul.
0: Nanti risiko tinggi ya.
1: Ya, lu nak ejek nak.
0: Okey, naruh nak ejek.
1: Narut
0: naje.
1: Pas
0: nak. Channel kan. Narut naje.
1: Lorek tu, ya. Gismakui.
0: Okey, pertama gerhana.
1: Okey.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini adalah pengajaran dari musibah telah menjadi ujian yang sukar bagi ramai orang di seluruh dunia. Dengan musibah dan cabaran yang menggoncang kehidupan kita, namun di tengah-tengah kesulitan terdapat pengajaran berharga yang dapat kita ambil, mungkin mengukir hikmah dan ketahanan dalam diri kita. Musibah kesihatan telah mengingatkan kita akan keutamaan kesihatan dan kesejahteraan. Kita belajar bahawa kehadiran penyakit-penyakit dapat mengubah sepenuhnya dinamik kehidupan kita. Pengalaman ini mengajarkan kita untuk menghargai kesihatan fizikal dan kesihatan mental, serta memberikan perhatian kepada amalan kebersihan dan kecergasan. Ini juga menyaksikan kemampuan ketahanan dan adaptasi manusia yang luar biasa. Dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan mendadak, kita belajar untuk bersikap fleksibel dan menerima perubahan dengan hati yang terbuka. Kemampuan untuk beradaptasi menjadi aset berharga, membantu kita memacu dunia yang terus berubah. Musibah seringkali memunculkan kesedaran sosial dan kemanusiaan. Tindak tanduk, kebaikan dan solidariti muncul di pelbagai komuniti dengan membantu yang memerlukan dan menyediakan sokongan emosional. Kita memahami bahawa kekuatan masyarakat terletak pada keupayaan kita untuk bersatu dan membantu satu sama lain. Banyak yang mengalami perubahan dalam cara bekerja dan hidup sepanjang tahun ini. Bekerja dari rumah dan pembatasan pergerakan membawa kita kepada mengubah semula keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Pengajaran ini mengajak kita untuk menyemak semula nilai-nilai kerja dan memberikan peluang untuk keluarga, rekreasi dan rehat yang penting. Peningkatan dalam penggunaan teknologi dan pembelajaran jarak jauh adalah salah satu pengajaran yang diperolehi. Musibah ini menggoncang kita untuk menggali potensi teknologi dan menjadi lebih terampil dengan menyediakan alternatif untuk bekerja, belajar, berkomunikasi dalam dunia yang serba digital. Musibah ini membuka perbincangan yang lebih terbuka mengenai kesejahteraan atau kesihatan mental. Banyak yang menyedari pentingnya untuk menjaga keseimbangan emosi dan mencari bantuan apabila diperlukan. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya memberikan perhatian kepada kesihatan fizikal, tetapi juga keadaan mental kita dan juga orang di sekeliling kita. Musibah ini memberikan kesempatan untuk merenung impak atau kesan kita terhadap alam sekitar. Dengan pergerakan manusia yang terhad, kita melihat pemulihan alam sekitar dan penurunan pencemaran. Ini mengajak kita untuk lebih bertanggungjawab dalam menguruskan sumber alam dan merangkul gaya hidup yang lebih lestari. Sebagai tahun yang penuh dengan musibah, kita dapat mengambil pengajaran berharga yang akan membimbing kita ke arah yang lebih baik. Dengan menggabungkan hikmah dari setiap pengajaran ini, dapat kita membina masa depan yang lebih baik, lebih peka terhadap keperluan sekeliling dan lebih bersedia menghadapi apa jua cabaran yang mungkin datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Asik FM.

0: berkenal. Anak dara siapa?
1: Anak dara siapa? Tengok tu. Mentah-mentahlah comel lote munok lah.
0: Anak dara siapa?
1: AI edit tadi pun lari.
0: Allah.
1: Jadi edit atik nak daduk. Nabu daduk. Nak cendwell.
0: Memilih
1: Abang ni.
0: Okey lah. Anak dara siapa lah ya?
1: Anak dara siapa lalu?
0: Comel sungguh.
1: Comel sungguh.
0: Allah.
1: Abang ni beli pergi beli kedai Pak Ali. Kedai lah. Singgah lah lagu anak dara siapa comel tadi. Belilah. Oh, tok kelih. Dia tengok mata dia terbeliak.
0: Kelik-kelik matanya.
1: Kelik-kelik tengok anak dara tu deh.
0: Itulah dia.
1: Lagu daripada suara Lohoj ya.
0: Lohoj.
1: Kumpulan Lohoj sebentar
0: ada. Anak dara siapa katanya. Okey, moi SFM. Yeah. Teruskan lagi. Waktu berukur 9.36 minit dia. Ya. Selamat ni Ong Teh lah meluarkan rekan-rekan yang mungkin sedang bersarapan ni. Teh, kawan ada tanya lah. Dia kata, dia berdua dah minum belum? Kata, kami belum lagi. Tak sempat minum ni.
1: Tak sempat. Minum air suam je lah.
0: Minum air suam. Inilah kini bekal hari ni. Bekal kita air suam.
1: Tapi bagus sebenarnya minum air suam pagi-pagi ni. Sebab masa tu, untuk nak gula dalam badan pun kurang lah. Untuk nak, boleh nak minum manis-manis tapi... untuk nak campur dengan ong suam. Lebihkan air
0: kalau
1: suam tu.
0: Kalau boleh lebihkan ong suam lah.
1: Ya. Ong men lah.
0: Ong mineral lah ke. Kan lagi salah. Jadi air putih lah dia nak. Tidak bercampur apa-apa. Nak memang untuk kesihatan saja nak.
1: Jangan pula minum air gas. Lebih air gas. Sebab mo ini... ini bukan negara Malaysia lah, di negara luar, negara tak silap dia, Nana seorang influencer, tapi negara Myanmar tu lah. Nana, Nana tak pernah nak ong putih, nak suka minum air gas. Nak dapat kanser lah. Nak dapat kanser darah tak silap dia. Nak dapat kanser tak silap dia lah, ia pun iwal sejak lah cerita tu. Tak dapat lepas nak kemarau is dalam beberapa bulan nak kebes lah. Sebab kurangnya minum air putih tu. Air putih tu jangan kurang, kena minum.
0: Ong gas nak boleh, tapi jangan nak kerap sangat.
1: Betul
0: kan?
1: Jangan hari-hari
0: sekali ong lah. Jangan lah anok sangat kan.
1: Cara tak lah lawan dengan air putih.
0: Tapi air putih kena lebih lah.
1: Ya, nak yang paling penting.
0: Kalau semua, kalau doktor pun nak kalau boleh marah liter ni hari nak. Dia rasa tak ingat lagi marah.
1: 1 liter ataupun 2 liter lah.
0: 2 liter air tu. Bayang lah 1 liter nak di botol raya nak.
1: Ya nak macam pelok susew. Panak SE susew. Lengak susew lagi. Putih lah hoi. Aduh nak yang nak anak gula, paras gula, insulin keluar ulah enak. Jadi
0: enak yang kadang-kadang sampai potong kaki lah. Kan kadang-kadang cucuk lah. Jadi nak kau boleh jaga kesihatan dengan jaga pemakanan
1: nak salah satu je lah. Anak atik lah ong susah pagi-pagi. Tapi pagi-pagi kena ong juga.
0: Ong men kena je.
1: Kena ong sama-sama lah. Barulah kurang nak punya gula keluar ulah enak. Mungkin nak stabil anak tu nak biasa lah. Tak lah tinggi, tak rendah. Sebab gula pun tak boleh hoi. Sejak keluar ulah.
0: Kena.
1: Kena amok garam gula kena ada.
0: Semua kena amok lah. Tapi terkawal lah.
1: Ya, betul.
0: Dengan terlebih gula, terlebih garam, jadi lain pula. Sakit. Kena amok sakit. Macam-macam penyakit kan.
1: Terkurang sangat pun tak boleh tak sebenar. Tak boleh. Edo kena balance lah. Kena balance cara pemakanan, minuman. Cara latek lah. Walaupun ong-ong gas, ong behel, tapi kena lawan dengan yang putih. Nak yang paling penting lah, jaga diri. Semua, jaga kesihatan, okey?
0: Okey, terima kasih, doktor.
1: Doktor tu, teh ni.
0: Terima kasih, doktor, ya. Memberikan kita
1: tips
0: untuk jaga kesihatan pagi ini.
1: Okey.
0: Bersama dengan Cici Faramida.
1: Tidak.
0: Moin no more.
1: Moin no more.

0: Okey, Hafiz bersama dengan Adri Hashim.
1: Ya.
0: Lagu Memo Rindu.
1: Memo Rindu ya. Chef FM Morning Moin lain dari yang lain 9.50 2 minit pagi ke udara. Kenember yang bersengong.
0: Okey. Jadi terima kasih banyak kenember yang masih setia bersama ayah dari jam 8 ya dia. Yang sedang bersiaran melalui TikTok kan, terima kasih dia.
1: Betul. Jadi kenember. Live di TikTok bersama DJ Duat Pagi.
0: Duat Pagi.
1: Yang bersengmong, terima kasih ke udara dan juga kenember-kenember yang bersengmong. Dan kalau ini Atik juga ini maulah siaran langsung.
0: Ya, sukan. Sukan Aisyah Aichi Nagoya 2006 yang masih lagi berlangsung and Jepun. Kontinjen negara sedang dalam mengdena momentum terbaik untuk kalau Pudu dapat 6 pingat emas.
1: Betul.
0: Maknanya 6 pingat emas itu adalah sasaran. Telah pun berjaya. Tapi mok lagi acara-acara yang akan berlangsung Isdoh dan Dewi Sakar. Antaranya moknar pingat emas yang dalam jangkaan adalah squash.
1: Okey.
0: Squash berpasukan lelaki dan wanita. Dan juga ini lagi acara lumba bersikal. Mungkin akan dapat emas dia melalui Datuk Azizul Hasmi Awang.
1: Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah.
0: Pingat yang dijangka lah.
1: Ya.
0: Hadir antara pertandingan yang akan berlangsung di Sidua.
1: Betul. Jadi bila hacap pasal sukan tu.
0: Okey.
1: Duk antara get info ataupun neglect number kalau ene en anu ya nado nacal iaitu nei ano squad daripada sepak takraw jadi nacal barisan pelapis Pudoh menjadi antara fokus utama squad sepak takraw negara
0: dan
1: pastikan kesinambungan pasukan kebangsaan doh sebahagian jenuas senior najangka akan bersaralah dalam tempoh terdekat jadi kalau nacal en anu nado mentuna pendedahan pentinglah kepada anak-anak muda Kejohanan Asia Bawah 19 di Filipina pada 26 hingga 30 November di Jakal menjadi medan pentinglah untuk menilai membentuk generasi seterusnya dan kejayaan kalau ini pai-pai do regu lelaki raih emas sukan Asia pertama sejak tahun 1990 nak nilai sentimental kepada Ahmad Jaiz sebagai bekas pemain dan jurulatih jadi kematangan dan pengalaman pemain termasuk berusia sekitar 30 tahun membantu Emdoh Haji kekal tenang ketika berdepan tekanan. Jadi nampak lah mok pelapis-pelapis yang seterusnya.
0: Jadi naklah harapkan mok pelapis untuk mengekalkan pingat emas yang dimenangi untuk sukan Asia tu.
1: Betul.
0: Jadi kalau boleh senior pai lah well. Akan mengambil alih tempat Syahid Rosdi.
1: Benar.
0: Azlan Alias, Farhan Adam, Api Kuli, Nazali, Sobe
1: seterusnya
0: dan juga jadi ajaklah pemain lama dah yang mungkin akan bersara lah.
1: Ya betul.
0: Jadi diharapkan pemain PAW yang akan kon alih yang lebih mantap lebih baik lagi ya.
1: Sebab Nado Nacal kejohanan yang seterusnya pada bawah 19 di Filipina.
0: Namke
1: pelapis yang boleh untuk bermain dalam sepak takraw tu. Bukan sepak takraw sebenarnya. Banyak lagi sukan yang mok lah pelapis-pelapis negara.
0: Supaya yang dia nak memberikan kesinambungan lah. Jangan diharapkan pemain yang mok dohe. Kalau ini adik-adik betul lah. Sebenarnya hampir 36 tahun Malaysia tidak memulangi pingat emas untuk acara sukan Asia berpasukan.
1: Betul.
0: Jadi pada itu Malaysia berjaya lah
1: meraih emas.
0: Bukan mudah menewaskan Thailand. Thailand nah, acara berpasukan sangat kuat sebenarnya. Hampir 36 tahun gagal. Jadi kali itu saya dapat dia berjaya dia. Jadi
1: rezeki
0: tahniah untuk semua pemain-pemain dan juga pengurus dan jurulatih dia. Kerana memberikan pingat emas yang dicari selama 36 tahun.
1: Ya, jadi naklah antara yang dapatkan dikongsikan berita sukan bagi sukan Asia.
0: Okey, tapi ni lagi berita.
1: Okey, apa tu?
0: Layak dua akal. Pertandingan bola sepak.
1: Wah,
0: bola sepak. Asian Cup lah untuk 2026 yang berlangsung in Indonesia.
1: Okay.
0: Malaysia akan turun menentang Singapura.
1: Jadi sama-sama jadi kita menonton, kita memberi semangat kepada pasukan Harimau Malaya.
0: Go.
1: berjudul bukan lagu bola.
0: Dia bukan bola.
1: Lagu Moy Cedadu.
0: Lagu dia berjudul Kesabaran.
1: Oh, semestinya kena bersabar.
0: Ya, kena bersabar malam ni.
1: Ya.
0: Bersama dengan Honey Band.
1: Ya. Yeah. Moy no Moy.

0: Selamat pagi, good morning, something paralitri Manyo penembu, rei rame seluruh dunia Nyeya Bali, jali cahaya Buka ayat terap, temelau, yam yam Sengom, lemom, letom, letom, memilih, meleh Nyeya Bali, Bali. Okey, okay. Assalamualaikum, Alhamdulillah Waalaikumsalam, Tong Yon Yon, Bogol Wol
1: FM, my nomor, saluran pilihan anda.
2: Mono, asik-asik.

jalan ke mana-mana. Terus sesama kami yang terbaik. Hanya di Asyik FM. Lain dari yang lain. Boy, boy, boy.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dakwaan disampaikan oleh Nur Haisa Udoh. Syarikat Aero Angkasa dari Amerika Syarikat SpaceX menyumbangkan 50 kit Starlink ke Malaysia untuk menyokong kesiapsiagaan bencana negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Buaian, sumbangan itu disampai semasa delegasi SpaceX muat kunjungan hormat ke Nyor di bangunan Perdana Putra Putrajaya. Perdana Menteri Buaian dia menghargai peranan Starlink dalam menyokong usaha kerajaan meluaskan liputan dengan meningkatkan mutu capaian internet menerusi jalinan digital negara jendela. Ia kata masuk di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak serta penempatan orang asli di Semenanjung. Muat gaji minimum kena diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat pasal hal itu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu Perdana Menteri nak penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh muat, kumpulan pekerja serta sektor hak akan terlibat. Wetnya, Jemaah Menteri juga mempertimbang pandangan daripada bermacam pihak. Pengumuman pasal hal itu agak dibuat paling bangun pun pada pembentangan Belanjawan 2027. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh dari Meta pasal isu akaun aplikasi WhatsApp yang melibatkan akaun hak digantung selepas itu empat lagi dapat diakses atau diakses dengan taik kebenaran. MCMC mendusik kenyataan memberitahu 92 aduan dah diterima setakat IKA. Meta memohon tempoh sampai esok untuk memberi maklum balas. Kerajaan diharap memperkukuh program tanaman balik meningkatkan produktiviti pekebun bojen serta memperluas akses pembiayaan untuk sektor kelapa sawit dengan getah menerusi Belanjawan 2027. Harapan itu diwayat Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia, NESH. Presidennya Azmi Hassan Boyan, NESH mencadangkan biar kadar bantuan tanaman balik kelapa sawit ditingkatkan kepada RM18,200 sektar dengan mekanisme pembayaran hak dipermudah untuk mengurang kekangan aliran tunai pada peringkat mula. NESH turut mencadangkan penubuhan tabung pembangunan pekebun kecil nasional untuk dana pembangunan jangka panjang. Empat sekadar nyedia bantuan berasaskan sekali saja. Lapan tempat di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap 4 bersigak setakat 10.30 pagi IKA. Menurut kemuskini portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIM, tiga tempat di Selangor merekod IPU tahap 4 bersigak iaitu Johan Setia, Shah Alam dengan Kelang. Dan negeri 9 tempat yang mencatatkan bacaan IPU 4 bersigak yakni Lai, Perdiksen dengan Seremban. Turut mencatat IPU 4 bersigak yang Putrajaya dan Teras, Kuala Lumpur. Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 kurungan Akta 869 dan pindaan berkaitan ke Perlembagaan Persekutuan Berkuat Kuasa mula hari IKA. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Arman Said Buaian, dengan autonomi institusi yang lebih kukuh, Parlimen dapat membuat fungsi perlembagaan serta tanggungjawabnya ke orang ramai dengan lebih bebas berkesan dengan berwibawa. Tegasnya, Kerajaan Madani akan terus membuat agenda reformasi institusi secara tersusun dengan berterusan. IKA untuk memperkukuh institusi demokrasi negara serta memastikan keyakinan orang ramai ke institusi negara terus terjaga. Tumpuan operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tahun IKA terarah ke empat sektor berimpak tinggi iaitu polian kerajaan, agensi penguasaan, dana awam atau peruntukan khas serta hasil dan pendapatan kerajaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman Boyan untuk tempoh Januari sampai 31 Ogos lepas, SPRM menerima 5,239 maklumat dan memuka 842 kertas siasatan. Ia membawa ke 803 tangkapan memabitkan 428 orang sektor swasta dengan 311 penyawat awam. 352 darinya melibatkan kesalahan menerima suapan, 278 tuntutan palsu serta 78 kes memberi rasuah. Selain itu, dalam tempoh Januari sampai 31 Julai lepas, SPRM dah berjaya merekod bilangan lucut hak, kompaun, penyelesaian dan pembekuan serta sitaan kesannya bernilai lebih 55.31 juta ringgit.
Dalam pada itu, bersempena dengan ulang tahun ke-59 SPRM hari Ika, Datuk Seri Abdul Halim menetapkan 5 trust kepimpinan sebagai hala tuju pentadbirannya. 5 trust itu ialah integriti dengan tolak ansur, penguatkuasaan hak adil dengan saksama, pencegahan proaktif penerapan teknologi dengan keterusan serta kepercayaan orang ramai. Tegasnya, perubahan dinamik dalam landscape jenayah rasuah menuntut SPRM sentiasa tangkas muatan informasi dan menyesuaikan cara siasatan biar lebih kekal relevan menghadapi cabaran era baru. Seekor penyuk berlemeng degesan menarat dan bertelur di pantai Jambu Bungkuk Marang awal pagi tadi. Sekaligus menjadikan keseluruhan 4 penaratan penyuk spesies itu direkod di Terengganu dalam masa sebulan. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Husin Buayat, penyuk itu dijumpa oleh seorang nelayan kira-kira 4 pagi. Dia selepas itu memberitahu ke Pusat Konservasi dan Penerangan Penyuk TCIC Rantau Abang. Hasilnya sebanyak 70 biji telur berjaya diselamatkan sebelum dipindahkan ke tapak pengarah Raman TCIC Rantau Abang. Penunggang motosikal dilarang masuk kawasan lintar antarabangsa Sepang SIC sepanjang perlombaan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix de Malaysia 2026 yang akan berlangsung hujung minggu Ika. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif Buayat, tindakan itu sebahagian daripada pelan pengurusan trafik baru bersama PDRM untuk memastikan kelancaran pergerakan orang halak. Hanya kenderaan yang ada pelekat atau pas parking sahaja dibenar melepasi sekatan dan masuk ke kawasan parking lintar. Setakat ini berita dalam bahasa Jakun dari ASYFM. Berita disunting oleh Emmy Noralisa Adnan dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, ayah kahwin lagi.
1: Ayah kahwin lagi.
0: Ayah
1: ni buat apa nak nikah lagi ayah weh. Cukup ada mek umur tu. Ha, buat apa nak nikah lagi ayah opening lah.
0: Tak apalah.
1: Nak nikah. Ayah mampu nak nikah muda.
0: Ayah mampu.
1: Mok mu bagi tak ada masalah.
0: Ayah nak pakai dua.
1: Nak pakai dua deh. Mampu ada duit tak apa. Hok ni nikah tak ada duit. Gano ni ayah. Habis lo ayah ni. Bapa lo.
0: Ayah.
1: Okey, itu hiburan lagu je lah. Lagu-lagu hiburan untuk pagi. Di siaran Aisyah FM, Gaju Aisyah ke udara untuk pagi tu. Kena buat yang bersengmong, kan?
0: Okey, terima kasih, Teh. Puan Cegah, Teh.
1: Ya.
0: Sama dengan Lidia Haizah, nama Cegah dari Takun. Sementara, Teh. Semoga mendapat sedikit informasi lah tentang gah-gah yang disampaikan.
1: Ya, apapun terima kasih semua rakan pendengar yang tik lagi ke udara untuk jam retih tengah hari. Akan aloi 12 tengah hari selepas dua rakan setugas juga akan bertemankan Nyobia pada jam seterusnya. Jadi, yang sengmong nak, yang memandu ataupun menunggang motosikal hati-hati.
0: Jadi yang memandu hati-hati, pastikan kalau yang memandu nak, dokumen lengkap lah. Dokumen kena lengkap. Rotek, insurans, kena tarik kuasa. Tetapi puduh lah yang menjadi isunya.
1: Apakah itu?
0: Rakyat Malaysia, rakyat tempatan lah. Dokumen kena lengkap, lesen kena ada, insurans, rotek kena hidup.
1: Semua.
0: Tapi
1: kena.
0: Bila warga asing nak end motor, senang-senang.
1: Tak berlengkap.
0: Tak ada apa-apa. Tak ada kosong. Apa.
1: Kosong.
0: Nak end motor. Nak buka mahu lesen pun. Insurans rotek, apatah lagi.
1: Memang idak lah.
0: Cuma yang bahayanya, kalau berlaku kemalangan, atau langgar cocok lah. Sama ada langgar kereta ke, motor ke. Tak boleh claim pun tu.
1: Ya, tu nak masalah ke.
0: Sebab nak pun tu, mok ni anak lah. Gerakan untuk menahan warga asing yang membawa motor
1: tiada
0: tanpa lesen
1: dokumen
0: tu. Kadang-kadang warga tempatan bukanlah kau tindakan yang sembarangan. Maknanya kalau dapat tahan-tahanlah, nasihat depan nak, kalau boleh mau geng-geng kata kau kunci je. Sebab tu bahaya kan. Kadang-kadang yang barang di roda tiga nak yang penuh. Sepenuh-penuhnya macam nak end lori.
1: Nak salah satulah.
0: Bila barang nak kelek kan, barang kadang-kadang barang tu nong tu bukan kadang-kadang tak nak kelek barang nak. Jadi membahayakan lah kepada pengguna jalan raya yang lain.
1: Betul. Nak salah satu.
0: Jadi naklah kalau boleh elakkan lah benda-benda itu. Sebagai rakyat Malaysia, kalau ini yang dua buat tanpa ada, tegurlah.
1: Betul.
0: Bukanlah kau tindakan undang-undang. Tegur cara mek lah.
1: Kemen?
0: Sebab nak membahayakan semua seorang lah.
1: Ya, nak salah satulah. Dan juga yang paling penting, pakai helmet lah. Ni bawa motor, ambil anak sekolah tak pakai helmet.
0: Anak sekolah pun.
1: Awak tak pakai helmet, anak pakai helmet.
0: Aduh,
1: lagi bahayalah duk nak.
0: Alasannya dekat dia depan tu rumah.
1: Tak boleh.
0: Rumah
1: tak
0: saya
1: boleh
0: depan
1: juga.
0: Tu je. Cik, rumah saya depan tu je.
1: Helmet kena. Kena pakai. Sebab kita tak tahu mau perkara-perkara yang tidak diingini berlaku kan di jalan raya. Sebenarnya takkan tahu benda nak berlaku bila. Jadi untuk nak pakailah helmet. Awak dengan anak awak pakai helmet. Dua-dua kena pakai.
0: Dua-dua kena pakai. Sebab mau ni kali tu mau terperasan lah. Mau ni peraja PJ. Tahan seorang lah. Seorang lah tak ada helmet. Rumah saya je dekat je, nanti alasan dia dekat lah rumah. Tetapi awak tahu tak, kepala awak keras ke?
1: Itulah.
0: Kepala awak terbatu ke?
1: Jadi pakai helmet.
0: Tak kisahlah dia kat nyon ke, jeruk ke kan.
1: Lepas nak helmet.
0: Keselamatan kepala kan.
1: Helmet nak untuk sayet pun kena sesuai
0: lah.
1: Kena sesuai dengan kuih sayet. Nak yang paling penting lah. Jadi kalau cakap pasal helmet dia juga, pastikan topi keledar dia mau bersirim.
0: Mau
1: bersirim.
0: Jaminan lah.
1: Betul. Keselamatan. Jadi apapun, sayangi diri anda dan nyawa anda dan keluarga anda.
0: Terima kasih, Kak JPJ.
1: Sama-sama. Okey.
0: Okey. Lepas tu dia jumpa orang pertama.
1: Ya. Wah, masya-Allah. Okey. Teruskan, Chef.
0: Sama lady.

0: Okey, anda jodoh bersama dengan Damia ada ya.
1: Yeah.
0: Moy dong moy lain daripada yang lain untuk sebelah Yasin.
1: Ya, 11:32 pagi ketika yang bersama dengan Chef FM. Selamat dia ya, selamat pagi. Ya, mungkin juga endek dapur nak yang tengah memasak untuk Cik Nak pada is dua akal. Selamat Cik Cak, selamat memasaklah endek
0: nak ya. Masaklah, masuk dapur lah. Min amuk-amuk dah masuk dapur dah.
1: Ya, nak masuk dapur. Standby. Elok yang masak. Elok yang masak pedik istiak akal.
0: Elok masakan yang menu ada. Menu untuk tengah hari atau pedik istiak.
1: Ya, jadi macam-macam lah menunya untuk pedik istiak ya. Apapun selamat memasak semua yang tengah memasak nak ya. Sambil-sambil nak sengmong lagu-lagu Radio Asia FM untuk pedik anak doyeh ya balik dia ya.
0: Okey, lu pukul sana lagi, Linda, Yati.
1: Anu mok ne info neglect ma. Kenembek juga kalau ene jambatan Pai Batu 6 Ninggiri Kelantan permudahkan perjalanan lebih 1,000 penduduk. Jadi 12 tahun ya menanti pudoh nekwek umdoh lebih selamat buat mudah selepas jambatan Manah runtuh akibat banjir raya lah pada tahun 2014 ya. Okay. Penduduk sekitar Batu 5, Batu 6, Batu 7, buat Batu 8 and Gua Musang berdepan kesukaran lah untuk Namloy menyeberangi Sungai Galas terutama ketika musim tengkujuh. Jadi jambatan yang jeruk 160 meter dibina dengan peruntukan 11.6 juta oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Memberi manfaat lebih 1,000 penduduk lah termasuk komuniti Kampung Serian. Nado bukan sekadar jambatan, kemudahan tu nak buka hejek perjalanan lebih selamat ya. Untuk anak-anak ke sekolah, mudahkan urusan harian. Untuk penduduk yang membawa hasil pertanian ya dengan lebih mudah lah untuk menak ya. Ada antara manfaat daripada iaitu anak do atek lah daripada KDNW KKDW. Untuk kemudahan masyarakat Saint Oi yang berada di sekitar anak lah. Anu pun anu kampung-kampung Saint Oi yang Saint Oi pun boleh lalu nung do. Yang nung anu do kan nong anu get nong anu pos-pos ma pedalaman tu lah ya. Yang selalu guna nong do memang Gua Musang kan. Jadi memudahkan
0: mudah je. Mudahkan lah, laluan laluan tu penduduk-penduduk. Jadi nak latih inisiatif lah untuk membantu penduduk lah yang itu apa yang dia nak laluan lah.
1: Laluan kemen.
0: Okey, go world ya untuk peminat-peminat Formula One. Perlumbaan terhebat dunia lah. Formula One tu ataupun F1 tu telah pun kembali ke Malaysia. Tetapi sebenarnya GP tu adalah GP Bahrain saja. Tapi tuan rumah Malaysia, Kuala Lumpur ataupun dan Sepang akan bermula Jumaat tu, Jumaat Sabtu dan Ahad tu. Okey, jadi yang menariknya Formula One akan berlangsung di Sepang tapi adalah GP Bahrain. Dan yang menarik aja anu, Nar Pelumba yang mewakili AMG ataupun MG Petronas Formula One tu, George Russell dan juga Kimi Antonelli. Sebenarnya we nak mau ni pengalaman anu lah. Itu roti canai ya menjadi pilihan mereka untuk makan di sini. Canai pilihan George Russell dan juga Kimi Antonelli. Nar Pelumba AMG Petronas yang akan beraksi untuk GP iaitu pun Formula One Bahrain yang akan berlangsung and Rita Sepang bermula Jumaat. Okey, nak get berita sukan yang akan berlaku yang berlangsung sepanjang minggu. Okey, jom berjalan ni.
1: Jom berjalan ni. Bekakek ya. Share. Betul Bali.
0: Ya, berjalan deh. Ya.
1: Nah, selamat.
0: Selamat berjalan anak. Sama OTG. Siapa?

0: seperti helang. Elang.
1: Ya, elang.
0: Dewi ya teh.
1: Dewi. Ada grup daripada elang. Negara.

0: jiran lah Indonesia,
1: oh,
0: ya.
1: Ya, bukan Malaysia.
0: Lagu hiburan.
1: Lagu Dewi, Dewi. Okey, Aisyah FM, mana-mana lain daripada yang lain. Nah, yeah. Sampai penghujung lah, Ara.
0: Elok lagi dalam 12 penulis tukar.
1: Jadi, nampaknya Ara pun tukasan apa nak jalan dari penghujung. Terima kasih, Mark and Amber. Yang sudi menemani Ar sepanjang 4 jam kau dari pukul 8 hingga 12 ke gitu store.
0: Okey, jadi apapun terima kasih Kenember akan pendengar 18 suku kaum yang sengmong Asia FM untuk ya balik teh gerger and ano. Terima kasih semua.
1: Okey, ye pun mengundur diri.
0: Ye pun juga sama.
1: Lepas doakan menikmati makan tengah hari yang telah pun di
0: sediakan. Masing-masing.
1: Okey.
0: Okey, apapun terima kasih.

Ya, Syed Fahim, Moinumoy, 12.3 minit Iku Digis ketika nunan tengah hari. Pastinya untuk konti kedua hari ada kata segmen Mahi Asyik. Berteman kena wiki ke udara untuk segmen ataupun dialek smile lah ya ketika nunan lagi. Walaupun yang akan perum ke sehinggalah jam 4 Idul Johor ataupun 4 petang lah. Okey, walaupun ke bersama Raka Suka sebetulnya. Dan pastinya kata dialek Temir bersama dengan DJ Linda Ru, DJ Asmi lah ya. Terima kasih. Okey, walaupun seperti biasa 4 jam ada bersiaran ketika nunan. Pelbagai pengisian lah dia akan kongsikan. Ru Engkik juga. Dan mungkin juga di kalangan Engkik ya. Hari ada hepani juga hari pertama sebenarnya. Telah hit plate ataupun hit mood untuk gecek Oktober ataupun gecek 10 satu hari bulan 10 ketika dunia lah. Okey, hepani juga nombor ada bor cantik lah ya. Mungkin demai dia menyambut Jis Cik Nos selamat hari jadi. Semoga ceruk umur. Okey, diharapkan biap ni semoga lebih pasal ni. Kek menempuh siknoi lah ya dengan lebih bor bertambah rezeki dan sebagainya dan dipermudahkan segala urusan kek lah ya. Okey, walaupun akan dikongsikan juga antara gas-gas masa antara hipani juga hari ada masih lagi berlangsung untuk Sukan Asia ke-20 dia berlangsung maju pun Aichi Nagoya 2026. Kek boleh saksikan juga secara langsung dari behind ketika dunan menerusi saluran Sukan Plus IAG Astro 806 ataupun My Free View satu biap net satu merib ya satu I confused kejap okey 111 aje nombor net dan pastinya akan dikongsikan juga antara hipane net pada imongan ada berkaitan ru ASEAN FIFA Cup lah ya. Dia akan pastinya hip punya skuad Harimau Malaya akan menentang hip punya negara jiran iaitu Singapura lah ya. Penentuan untuk juara kumpulan Bo Imai harapkan Harimau Malaya mampu lah ya. BI nikmata penuh dengan jaringan dia pastinya harapkan rakyat juga lah ya. Sebab hip punya nanak lagi jiran hip akan melawan pasukan Bangladesh iaitu pasukan Indonesia menentang Bangladesh pada imongon ada jugalah ya. Okey, walaupun terus saya nak lagu Junyanyan Bahluj dia akan ke udara penakat senuka Asyik FM ke udara ketika dunia Asyik FM Moi Numoi.

Ya, lagu nyanyian Ju Ying, setahniah lah ya, dia berjudul Selingkuh. Okey, dah pastinya ketika dunan berteman dekat dengan Wiki Kudara, katil segmen Mahi Asyik. 12.19 minit ku digis. Okey, ada mungkin juga yang sedang ke biar ni sedang ke kat care ya. Lunch hour ataupun cak nak ku digis tengah hari. Selamat menjamu selera. Mungkin ke bercadang untuk bici ma kedai warung, gerai, macam-macam lagi lah ya. Okey, semoga berhati-hati juga. Relok pun gasip lah ya untuk utamakan keselamatan diri. Sambil-sambil je juga, mungkin rakan-rakan hit. Ipanai juga telah hit pelet untuk gecer Oktober ada. Nana program ataupun benda yang menarik ya Ajih, berkaitan ru perlumbaan F1 GP Bahrain 2026. Dan pastinya akan bermula secara rasmi pada 2 Oktober, Lloyd 4 Oktober 2026. The uniknya untuk kali ada, edisi kali ada, dia biar perlumbaan ada, dia diperjuk sebenarnya, dipindahkan dan dilangsungkan Malitar Antarabangsa Sepang SIC Malaysia sebagai pengganti akibat situasi keselamatan ada berlaku Mat Timur Tengah lah. Relok pun memberikan perkongsian antara jadual perlumbaan sepanjang hujung minggu ada waktu Malaysia. Pastinya bermula hari Jumaat lah ya, henlep dia ataupun perdah 2 Oktober 2026. Sesi latihan bebas serta sesi latihan bebas Mongnar bermula jam 12.30 minit Kudijis, Lloyd 4 Idui. Dan pastinya hari Sabtu je sama juga sesi latihan bebas lah. Waktu ni lebih kurang sama juga 12 Kudijis dan sesi kelayakan 4 Idui. Dan pastinya hari Ahad dia akan menjadi pentas utama mengambil ada. Okey, untuk F1 GP Bahrain 2026 akan bermula perlumbaan utamanya pada hari Ahad bermula jam ni idui ataupun 3 petang lah ya. Okey, relok pun mungkin di kalangan kek telah pun kek beli tiket ataupun menjadi salah nombor sukarelawan penaja pula, bukan nano dah lah ya, volunteer. Semoga je lah kek biar net berseronok dan mungkin dia menjadi sukarelawan je. Semoga KUI kerja dengan tanggungjawab betul lah. Okey, untuk rakan-rakan ini juga antaranya ada biap ya, pihak Rapid KL kerjasama Rulita Antarabangsa Sepang SIC dia bersediakan nerayak 95 buah bas perantara khas percuma bersempena Formula 1, perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain 2026, jutarikh 2 Lloyd 4 Oktober ada. Antaranya ada biap ya, ia punya waktu net operasi bermula hari Jumaat, Sabtu Ruahad bermula jam 7 pegelap, Lloyd 12 tengah imengot lah ya. Kekerapan dia akan sentiasa mengbas ada 10 minit sehingga 15 minit lah. Dia biap juga kalau hineng ni ada dia biap ma KLI 2 bus hub level 1 B1, B1, B2, Ruby 3 lah ya. Aja untuk biap net untuk makalah A2 lah. Dan seterusnya sama juga ada lokasi tempat kila ya deh, Bandar Baru Enstek, The Village Persiaran Millennia 2 dan malok ada ma Mitsui ya, Mitsui Outlet Park. Bus hub Mitsui Outlet Park pun mong juga sama juga waktu. Jadi kita boleh rujuk katih perkembangan media sosial. Mong kata berita RTM pun mong, Rapid KL pun mong jugalah ya. Jadi sebelum ke memulakan cik ni untuk bicik untuk ke saksikan perlumbaan Formula 1 untuk Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 ada, antara panduan keselamatan juga gasip lah ya untuk ke mengurangkan pengangkutan awam dan semak maklumat trafik juga supaya kek tak terperangkap kata kesalahan lintas. Dan pastinya parking mak kawasan yang ditetapkan, kalau kek ayah kenderaan sendiri pastinya diharapkan tempat dia tempat dia sesuai lah. Agak pula lah ya, semata-mata terlalu hampir sangat sampai bisik undang-undang jalan raya je ya. Okey, kalau boleh elakkan menghalang aliran trafik, elakkan sama sekali. Sebab kalau kek menghalang memang boleh memudaratkan makilat lah. Dan pastinya agak ayah sebarang barangan terlarang dan bersedia juga menghadapi cuaca keadaan rahut ketika duduk ni pandai juga kadang je mani ya belah idui, jadi berhati-hatilah. Okey, walaupun terus saya nak lagu Ju Nyanyian Baru dia akan kudara Katil Alik Temir, okey, Babah Belaus, Lelaki Tak Kaca, Chef M, moin moin.

0: jerebu. Ingat 5 langkah A, B, C, D, E. A, amal langkah perlindungan diri. B, berwaspada dengan tahap kesihatan diri. C, jaga kualiti udara. D, didik diri, keluarga dan komuniti. Dan E, elak pendedahan kepada jerebu. Semak bacaan indeks pencemaran udara IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila kualiti udara tidak sihat dan dapatkan rawatan segera jika mengalami batuk, sesak nafas, sakit dada, mata pedih atau sakit tekak. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. More no more.
1: Maihi Asyik FM. Moy, no moy.

Ya, on malam minggu, Aci Ai serta Anik lah ya, telah pun menghiburkan hit ketika duduk dan 12.32 minit Kudijis. Semasa kata segmen My Hit Aci, masih lagi pertemuan kerana yang wiki kudara. Relok pun, kita boleh singgah kata TikTok Live Aci FM ketika duduk dan yang telah onkan menerusi TikTok Live Aci FM. Boleh juga sambil-sambil je, kita boleh borak-borak santai ke berkongsi kita punya aktiviti pada biar net. Ketika duduk dan boleh juga sama ada kita hot chip, program tempat kita gila ataupun macam-macam lah ya. Kek cip belah keluarga pai, ay maklum lah ya, sekarang je hit belah bakal biap net blok bakal Pak Ipa, Pak Ipa, Pak Mertua, maafkan ini Pak Ipa pula, okay? Dan sebagainya lah ya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan pastinya menerusi FB Live pun menghi onkan jugalah ya. Okay, sambil-sambil je juga engkongsikan memberikan perkongsian antara gah-gah semasa. Ya Ajih, nana cerita ada mengangkat masyarakat Mahi lah ya, kisah Mahi. Ya Ajih, menerusi perkongsian Ju Media Sosial Jakuan Malaysia. Malok lah ya, filem orang perang ataupun sebenarnya diinspirasikan Ju Senoi Prak lah ya. Ada pastinya sebuah karya lebih angkat perjuangan Mai Hi lah ya. Melalui pasukan Senoi Prak, ya aja hipani juga Senoi Prak ada. Sebuah pasukan elit Mai Hi, Makrob Polis Diraja Malaysia PDRM, demong keunikan tersendiri dan merupakan benteng pertahanan negara lah ya, amat bisegani. Memang betul lah ya. Masa je memang kepakaran masyarakat Mai Hi ketika je mengambil dia biap net tentera ataupun askar lah ya. Dia lebih dikenali sebagai Senoi Prak, the silent killer. Memang mong kepakaran masing-masing untuk naik ada menjejak mambik pada masa entem lah. Okey, penjajah masa je. Dan pastinya kek boleh neng juga dia telah pun hit panai pada hari ada 1 Oktober 2026. Kek boleh neng ya. Kisah ada dia pasti mendebarkan serta kisah perjuangan penuh inspirasi menerusi filem orang perang. Kek hot panai lebih lanjut, kek cip talih menerusi media sosial Jakua Malaysia lah ya. Memberi keterangan dia lebih lanjut lah ya. Adeh kiranya mambil mainnya, mambil di tahun menelih bihot panai relok ikisah berinspirasikan juga, boleh kek neng lebih lanjut lah kati biap ni filem berkenaan. Okey, kalau ini yang gagah kilat juga, dia biap ada cerita skema ya je berkaitan ubat melalui pos. Jangan ki bilenglut ataupun terpedaya rumah ambil skema deh. Dia biap ya kepada Mai Raya, amaran kepada ki semua juga, khususnya mambil warga emas, diingatkan supaya tak bi lenglut ru mambik pihak dia mengenakan bayaran ataupun menawarkan pendaftaran program UMP menerusi saluran dia tak tidak rasmi lah. Dia biap juga ubat melalui pos UMP ada pasal pendaftarannya ya ajih melalui fasiliti KKM dan bukan melalui malu-malu akaun TikTok ataupun Facebook. Dia pastinya tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM AJ sendirilah. Okey, dan relok pun kek boleh daftar sebenarnya menerusi melalui saluran rasmi ya AJ, menerusi pendaftaran hanya melalui fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan entok bayaran lebih kenakan. Okey, hipani juga dia pastinya program UMP dilaksanakan sejak 2011 dan penghantaran percuma bermula 1 Oktober 2026. Dan pastinya kos penghantaran lebih tanggung kerajaan dan dibiap juga dilaksanakan seluruh negara dan memanfaatkan kira-kira 87,000 mamik pesakit dia berdaftar katih untuk setahun adalah ya. Dan pastinya hipani juga relok pun sebelum ada pesakit dia berkenakan kos penghantaran sebelum ada memang mong RM5.70 masa Melanjung dan RM12.50 masa Baharu Sarawak aja sebelum adalah. Tapi hunan ada percuma bermula hari ada sebenarnya 1 Oktober 2026. Relok pun kita boleh neng juga menerusi perkongsian ada dia yang bacakan ataupun dia yang rujuk ia aja menerusi berita RTM sendirilah menerusi Nai punya media sosial lagi. Relok pun terus layanan lagu Ju Nyanyian Roni dan akan kudara kata dek temuan pening lagi tengok kuih lah ya. Jangan pening-pening. Okay, terus layan aja mem. Moin-moin.

0: Oi, Saka.
1: Apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang bulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati Zee, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia jangan telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi. Mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam you duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pergi duit kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga?
1: Hati-hati sih. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa kau Saga kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap terampa kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Eh, Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa. Kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak, agak aku kena tipu. Menyesal.
3: Frekuensi di Ulu Temeleng, Taman Negara 89.3 Asyik FM.

Ya, Chef M, Mono Moy, 12.46, Iminit Kudijis Ketika Dunia. Terima kasih depan Talia Tining G ataupun saksikan menerusi TikTok Live Chef M Ketika Dunia. Menerusi FB Live juga, terima kasih. Terus biar net share punya live ataupun tap-tap screen guys menerusi TikTok Chef M Ketika Dunia lah ya. Boleh juga hiburan-hiburan santai, mungkin kita boleh perkongsikan kita punya menu Cak Nak. Maklumlah sama ada kek cak, kedai Cak Nak, gerai warung dan sebagainya ataupun kek ain bekal lah ya. Maka masak sendiri kan. Kek berjet sendiri lebih puas sebenarnya, lebih jimat gap mesra dompet. Okey. Dalam pun berbagai perkongsian ya aja berkaitan dengan FIFA ASEAN Cup 2026 jadual perlawanan untuk Hari Adeh Klaim Adeh lah ya, merupakan perlawanan dia pastinya membabitkan pasukan Harimau Malaya sendiri dan akan menentang Singapura pada Hari Adeh bermula jam 8.30 minit i mengot. Dia akan berlangsung di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia. Okey, ada yang pastinya Kek Ulin Neng juga menerusi saluran Sukan Plus YAJ Astro 806 MyTV 111 Ru pastinya menerusi RTM Klik, betul-betul percuma lah ya. Kati aplikasi ataupun Kek Neng kati Kek punya komputer pun boleh juga, laptop dan sebagainya lah ya. Okay, kati biar punya Smart TV pun mong juga sebenarnya. Jadi lebih senang lah ya. Okay, relawan Hibani juga secara peribadi ni rekod pertemuan antara pasukan Harimau Malaya ru pasukan Singapura ada malok lah ya, dipercatatkan ya ada 92 pertemuan sejak 1948 dan pastinya kemenangan memihak pada pasukan hit sendiri. Ya ada 35 perlawanan telah pun hit menang, 28 seri dan 29 demi menangi ya pasukan Singapura lah. Dan pasti pandai juga ada merupakan pasal ni mungkin boleh menjadikan ini motivasi untuk pasukan hit sendiri. Ya ada pandai juga pertemuan terakhir Malaysia Singapura ada berkesudahan dengan keputusan tewas lah ya pada

Sukan Singapura 03. Aksi Perlawanan Persahabatan Antarabangsa debut TM Stadium National Bukit Jalil pada 4 September 2025. Okey, ajik ceritanya. Harapkan ada mungkin serba get debiap net mungkin membuatkan mambik pemain hi ada mampu bicatatkan keputusan dia positif lah ya. Ada paling penting kalau hot menang je alang-alang yalah hit cuba perkep gol jumlah gol dia mungkin lebih melebihi memberi jaringan lah je DBO ya pihak ataupun ya pihak pula ya tim Indonesia Sanuk Jeraya. Manakala pasukan Indonesia dia akan menentang pasukan Bangladesh pada hari tersama juga. Ipane ketika Nuna juga yang kongsikan antara berkaitan pungutan pingat masukan Asia ke-20 Aichi Nagoya 2006. Pasukan Malaysia sendiri dia ketika Nuna dia berada matangga ke-11 kedudukan ke-11 dengan kutipan jumlah secara keseluruhan 23 emas 6 perak 5 rugangsa 12. Okey. Aji ile antara memberi perkongsian malok aje antara debiap net perkembangan semasa berkaitan sukan-sukan katih negara hi. Okey. Walaupun tepat jam 1 kedis akan hilang sekejap untuk berita ataupun gah dialek semai, tapi sebenarnya terus layan lagu junyanyan ultrasound. Ali ali ayuh Malaysia ku. Syafam moy nung moy.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

Ya, Cinta Yen. Kata Dalek Mahmeri, nyanyian Ju Chen Wai. Sepertanya lah ya. Okey, kata kenonan masih lagi berteman kena wiki ke udara. Kata segmen Mahi Asyik. Lelapun, terima kasih. Depan kita lecet dengan Kaji menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Tak kisah sama ada kek buka, katih kek punya ofis, pejabat. Kebetulan waktu red deh, Ipan dia juga mambil pejabat lah ya. Mambil dia bekerja sama pejabat deh. Sedang bi berehat lah ya. Selamat bersantai juga. Mungkin bi kuat kesempatan, kerang je bi webek lah ya. Lebih kurang 15 minit ke 10 minit pun dah cukup untuk bi pasalnya membuatkan dia punya broke ada untuk kembali cergas lah ya. Sekarang je waktu kudiji sadar memang agak mencabar lah ya. Untuk dia meneruskan separuh masa kedua. Macam bola pula ya. Jadi kasih juga berkaitan bola. Pada Ibu Ngan Adai, perlawanan terakhir kata grup A antara pasukan Hebron Malaya menentang Singapura. Dia akan menentukan kedudukan hi kata dia lah ya untuk grup ataupun kumpulan A. Manakala pasukan the killer ya aja Indonesia, tuan rumah, tuan dek, dia akan menentang pasukan Bangladesh. Mungkin biar kejutan juga. Canuk je kalau hineng edisi Piala Dunia 2026 Canuk je. Cape Verde mampu membuatkan pasukan biap ni jala no. Ya, ngsip dah. Tak silap yang Spanyol lah je. Naik seri ya. Wah, hebat. Mungkin Bangladesh telah pun bi cuba mencuri satu mat ya. Satu mata. Jubumi Sang Garuda. Siapa tahulah ya, bola itu bulat. Okey, walaupun berkaitan cerita pada Minggu Nunggar juga, Ipan, ya Aji. Secara rangkuman juga ringkas berkaitan ru fokus utama hi pada Minggu Nunggar berkaitan ru belanjawan 27. Malok dijadualkan akan dibentangkan Maparlimen pada hari Jumaat 9 Oktober 2026 bermula jam 3 idui ni idui sehingga 7.30 minit ni mengot lah ya. Pembentangan ada pastinya akan disempurnakan yang oleh Perdana Menteri Hi sendiri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pastinya ada biap juga belanjawan madani kelima kali ada behind tema Malaysia Madani Mengapai di Langit Mengakar di Bumi. Okey, ada pastinya ada biap juga rangkuman ringkas fokus utama belanjawan 2027 ada. Berdasarkan kenyataan pra-belanjawan yang menerusi Kementerian Kewangan MOF, Mong 10 bidang kuasa utama digariskan demi memelihara kesejahteraan mai raya lah ya, serta dipacu ekonomi negara. Antaranya, kos hara Sinoi rupa dapatan. Ada usaha untuk menangani tekanan kos hara Sinoi serta diperhaluskan lagi struktur gaji termasuk kajian gaji minimum. Okey. Dan pastinya perlindungan sosial rupa bantuan penambahbaikan program bantuan disedia Mong Rah Anu STR SARA Ru Budi Madani serta diperluaskan lagi perlindungan untuk ambil pekerja gig ru informal lah. Dan pastinya bidang pendidikan ru modal insan pun tak terkecuali. Berkaitan pemerkasaan bidang TVET, STEM, kemahiran digital, ru kecerdasan buatan AI dan pastinya pelaburan bernilai tinggi menarik pelaburan strategik dan mampu menghasilkan peluang pekerjaan berkualiti untuk mai raya lah ya. Dan pastinya pembangunan wilayah peruntukan dia adil bagi merapatkan jurang antara wilayah terutamanya untuk Sabah Ru Sarawak lah ya. Relok pun kek boleh perkep juga maklumat rasmi ru perkembangan terkini dan kek boleh layari portal Belanjawan Kementerian Kewangan lah ya, menerusi portal rasmi Kementerian Kewangan Malaysia sendiri lah ya. Apa in kek boleh pandai lebih lanjut lah ya berkaitan-berkaitan biap ni Belanjawan 27 dan pastinya akan dibentangkan pada Minggu Nunggar hari Jumaat 9 Oktober 2026 bermula jam ni idui loi 7.30 minit i mengot lah ya. Okey, relapun terus sayang Linda, laguku Aisyah FM, Moin Dumai.

0: lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang. Asyik FM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Di mana kau, di mana?
3: Di mana ya?
4: Kau nak tahu?
3: Kita di mana?
4: Di Asyik FM.
5: Selamat mendengar.
6: Kita jumpa-jumpa. Semalam kita berjanji.
7: Ya, Asyik FM. Moi nu moi. 1.38 minit ku digi seketika dunan. Masih lagi berteman kadang wiki ke udara. Semestinya kata segmen My Hi Asyik lah ya. Okey, relawan terima kasih menerusi TikTok Live Asyik FM. Depan tali Kek Hadir, Kek Mood, Kek Pelet kata ruangan TikTok Live ada lah ya. Sambil-sambil Kek Mood je juga. Semua yang juga lah ya, Kek punya bantuan sambil-sambil je. Mungkin he exercise jari jemari Kek lah ya. Tap-tap screen. Boleh juga share he punya live ada. Terima kasih juga Nan. Nan 82 Puai tali be join. Buat lagi ya jenek rakan he katanya sedang bekerja sambil be cerengai. Syek FM buat terbaik lah ya. Head cerengai biasanya pakai jelek je, pakai kaima je. RTM klik ke ataupun radio kata Kek punya TV pula kereta. Kenai Kek pasal nak Kek kerja ku rela kawasan Gemas. Gemas ada ma anu dah lah ya, Negeri Sembilan. Eng masih ingat lagi mong nana cakna je. Betul lah ya Kek pasal nak top area Gemas ada. Ya aje nasi ayam Gemas. Memang sedap ya, memang mantap. Okey. Mong juga rakan hiaje nak Kek berkongsikan dia punya menu cakna. Pak Iza Paid katanya masak sendiri je DJ, kurma daging dengan ikan goreng kembung, wah, sambal belacan, ru ulam. Ui, terbaik je lah ya. Apa kena pula ru anu deh akak gerak. Tapi dah mengkak akak gerak ni. Ui, melampau ya DJ ni. Okey. Baik, selamat menjamu selera. Mungkin rakan-rakan hidup kelet juga boleh Kek berkongsikan Kek punya jelah menu ke, tak kisah. Kek senang bekerja sambil Kek biap ni, bersantai boleh jugalah ya. Mungkin rider-rider, abang-abang lori, buat lagi punya abang-abang frontliner ya. Ambil nurse, misi, ambil abang JPG, polis dan sebagainya. Tak kisahlah ya, sambil Kek, mungkin Kek bersantai ketika ini boleh perkongsikan. Macam-macam lah program ke acara dia menarik, dia mong matapan Kek je. Okay? Walaupun memberi Kek perkongsian, ya ajih lebih pasal. Malo ada bersempena Ruhi Pane juga bersempena dengan perlumbaan Formula 1 Grand Prix GP Gulf A Bahrain 2026 ada de sebenarnya akan bermula pada Hlep Loy hari Ahad. Jadi ia acara utama next sebenarnya perlumbaan J dan akan berlangsung pada hari Ahad bermula jam 3 ataupun ni idui lah 3 petang lah ya. Dan pastinya debut opane juga ya J debut ya F1 GP Gulf A Bahrain motosikal awam dia dilarang untuk bimut kata GIC. SIC ada. SIC ada merupakan kawasan litar antarabangsa Sepang Daya. Motosikal milik pengunjung dia dilarang sama sekali untuk biplet ataupun bimut memasuki kawasan litar antarabangsa Sepang SIC sepanjang penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix GP Golf A Bahrain ada pada hujung minggu adalah ya. Dibiap juga ya Ketua Pegawai Eksekutif SIC Yaji Azahan Syafriman Hanif. Debiap langkah in de merupakan sebahagian pelan pengurusan trafik PAI bersama RU PRM Polis Diraja Malaysia bagi bipergek kesesakan RU kelancaran pergerakan mengambil pengunjung lah. Menurut ia juga hanya kenderaan de mong pelekat ataupun pas desah lah ya dia dibenarkan untuk bimut kawasan parking litar. Ajik ceritanya. Jadi, Kek kena dia lah ya, Joe juga panduan-panduan dia tetapkan ya pihak penganjur supaya he mudahkan urusan-urusan mai kilat lah ya. Ajik lah antara memberi perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunun. Okay, dalam pun terus saya nanya lagu Ju nyanyian BLB Band kata Alex Mine. Kisah Cinta Dilema. Asyik, ma'am. Moi, nung moi.

0: cakaplah kereta depan ni. Jam.
1: Ya. Yeah.
0: Aku nak laju sikitlah jam.
2: Apa Syah? Tak. Sekarang ni kita memang dua dekat raya ni.
0: Taklah.
2: Ini memang sesuai kelajuannya 110 km sejam je.
0: Tak ada kereta depan ni, aku solo dia. Aku dah solo lampu kat dia, tapi dia tak nak juga masuk sebelah kiri. Aku dah sampai dekat satu lampu ni.
2: Rasanya dah laju ni. Syah.
0: Tak ada jam, aku nak laju lagi.
2: Ini dah laju dah Syah.
0: Ada solo lah kita depan.
2: Syah.
3: Kemalangan tidak mengira usia. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan Asyik FM.
4: Asyik FM. Asyik FM. Moy Numoy.

0: Okay, and your vocalist from 3-5, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: And Rati, bassist 3-5.
3: Saya Sob, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, from 3-5, gertiklah Asik FM. Huntik dari yang huntik, yeah!

Ya, Atai Tu, tolonglah Ina. Okey, rosinya Kulara Sepanek telah pun menghiburkan hit ketika nunan pukul 1.54 minit ku di Jislaya. Terima kasih. Okey, dalam pun menerusi TikTok Live Syak FM ketika nunan yang masih setia terus tepi-tepi skrin. Boleh juga kita borak-borak santai ketika ada. Katanya, King Orang Asli hadir. Terima kasih. Boleh yang follow? Boleh, tak jadi masalah. Follow rapat dia, King Orang Asli. Jublok je. Hot panik juga ya. Head je jublok. Mai Perak ke Mai Pahang ke. Mereka juga rakan hit Jus Sungai Ruil, Ikan Bilis. Imu pun menarik. Ki pasal atau kiap ni. Menerusi TikTok Live Hashtag FM. Ketika Duknan, Ki sedang berehat santai-santai DJ ya. Sebab waktu rehat kan, kerja rehat ketika Duknan. Sedang kicap nasi goreng lah ya. Nasi goreng Cina. Wah, sedap pula ya. Yang terbayang bayang kata yang pihak ada. Okay, dan pun untuk rakan-rakan Hi, boleh juga Ki berat-berat santai. Katanya King Orang Asli. Saya temir DJ. Oh, okay. Baik. Okay. Baik, salam kenal. Elok gah. Okey, rakan Hi, King Orang Asli. Okey, pastinya untuk rakan-rakan Hi juga memberikan perkongsian. Dia biar ada berlaku Mak Johor Baru. Malok, Numom Keral berusia 30-an, Demong 27 rekod jenayah lampau. Bitahan telah sepi percayai, bijar ya, sebuah lori dan cuba mengelak jubah ambil polis. Dia berlaku pada sekitar sengolah. Dia biar juga ya pihak polis lah ya. Pihak menerima maklumat kira-kira jam 7.20 minit pegelap. Bahawa lori dia bilaporkan nyep je berkesan mak kawasan perindustrian Tanjung Langsat. Dia biap juga polis dia kemudiannya bergerak ke lokasi dan mengesan lori berkenaan. Namun suspek dia bibird ataupun binyek untuk berhenti. Dia sebaliknya terus memandu secara berbahaya sehingga melanggar sebuah kereta peronda lori. Peronda peloris. Okay. Haji Ili lah ya, antara gah-gah dia berlaku sepanjang ketika nunan lagi. Ada yang boleh kongsikan ketika ada juga. Seperti biasa untuk rakan-rakan Hi. Memberikan perkongsian. Boleh juga Ki mungkin mong info ke maklumat ju tempat Ki sendiri. Malah rakan Hi ane Ikan Bilis melalui TikTok Live Syak FM. Ki berkongsikan sekitar Sungai Ruil Adeh ataupun Cameron Highland. Agak bor lah ya. Jati Bipa, Peksik Bimani lagi. Masih bor lah ya ketika nunan. Baik, terima kasih juga Ikan Bilis sudi Ki berkongsikan info keadaan cuaca mana tempat ilai. Jadi mungkin Ki maluar je. Ki berkongsikan pelbagai perkara berkaitan do tempat KJ. Boleh talih Ki kongsikan menerusi talian WhatsApp Syak FM di nombor 0133151600 ataupun menerusi TikTok Live juga akan Eng Ok Panel lah ya. Okey, dan pun terus layan AXE Otun. Otun AXE, Ibu Hak Anyun Katilalik Jahut. Terus layan Syak FM. Moin, moin.

0: Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik.
1: Mahi Ashik.

Ya, yeah, Chef M, Menumoy, 28 minit idui ketika nunan lagi. Okay. Masih lagi berteman kadang wiki ke udara. Semestinya kata segmen Maihi Asyik lebih kurang memberi minit lagi, 22 minit lagi sebelum hi bertukar pada segmen Khazanah Seni Asyik lah ya, tepat jam 2.30 minit idui cahoy lah ya. Okay, relok pun memberi perkongsian. Malok rakan-rakan hi menerusi perkongsian berkaitan rusukan lah ya. Ada pastinya. Sebenarnya Rusukan Asia Aichi Nagoya 2026 de ketika dunan Malok menerusi perkembangan mapusat sukan Higashi bergu kral negara ianya Christian Chin Ru Aidan Yunus ketika beraksi menentang wakil Filipina Jason Lapidus Ru Algil Canzares pada perlawanan suku akhir pedal bergu kral de berlangsung masukan Asia Aichi Nagoya mapusat sukan Higashi pada hari ada. Lepasnya gadingan negara ada dia telah pun berjaya untuk mara ke pasungan pula kepusingan terbalik pula ya. Kepusingan separuh akhir telah menewaskan pasukan Filipina ada dengan keputusan 2-1 lah ya. Wah, tahniah lah ya. Acara ada agak menarik juga sebab Elisa akan pickleball. Tapi imuh nak pedal. Pedal bergu kral ia seperti mong campuran tenis pun mong jelit lagi squash pun mong jenis sepat juga eng tinyau eng neng menerusi saluran sukan plus lah jadi aja antaranya harapkan mambik ada mampu untuk mara terus lagi ke peringkat akhir ala-alang menyuluk perkasam je teruslah hijik emas final lah ya boleh menyumbang lagi emas tambah lagi koleksi emas untuk negara hit sendiri lagi. Okay, aja antaranya memberi perkongsian dan pastinya menerusi TikTok live juga malok rakan-rakan hit ketika dunan. Okay, terima kasih ya yang masih setia. Boleh juga mungkin hit borak-borak santai ketika dunan boleh sajalah ya, tak jadi masalah. Okay, rakan-rakan hit juga dia bipasal net dan pastinya ikan bilis dia masih setia. Hei kerja aku beri dia. Agusil lah ya, dah bos kikir hei pula ya. Okey, pastinya akan kudara juga KSR Band Ju Kampung Sungai Ruel. Rakaman ada tak silap yang sekitar tahun 2023. Ada pastinya ketika je lah ya. Kalau head hot, eng hot juga. Okey, pastinya akan kudara KSR Band Kampung Sungai Ruel. Syafam, moi numoi.

lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

Ya, Chef M, Moi Dumoy, 2.32 minit idui ketika Dunden. Okey, lepasnya berteman dengan Eng Wiki, kata segmen Kazanan Seni Asyik ketika Dunden. Lepasnya akan bersiaran selama 30 minit sehinggalah jam Ni Idui Cehoy. Okey, sebelum hiok laluan untuk gah lalik temuan tepat jam Ni Idui. Lepasnya antara lagu-lagu Lenamor, ju rakan-rakan sedarahi rakaman Jenulak Sewang, lagu tradisional. Dan akan kik gertik sepanjang 30 minit ada antaranya. Ya Ajih rakan sedarahi ken kampung Pus Sindrut rakaman Ma Bukit Long pada tahun 2018. Lepasnya akan ke udara antaranya The Biap Nek Biperloya Bahyung anak laki Yok Tap, dan terus Yu Aji juga Yok Hal anak laki Yok Sai akan bersama jugalah ya. Dan pastinya Jo Suku Jakun juga akan kik gertik. Jo Kumpulan Seri Punan dia akan ke udara lagu dia berjudul Caram. Okey, kata dialek Jakun pastinya ketika nunan Kazanah Seni Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: En mu Johang, mu abe yo sai, en tajuk junulang ngoh kurul. Yo yo.

Idui Ketika Nunen. Masih lagi segmen Khazanah Seni Asyik Ketika Nunen berteman dengan Wiki Kudara. Relok pun lebih kurang 15 minit lagi sebelum hi ok laluan sekejap untuk gah dialek temuan tepat jam ni idui lah. Okey, pastinya antara lagu-lagu dia Kakek Gertik, Leramor, pastinya ada Ju Kenpus Lanai, Kuala Lipis Pahang, Rakas Rahi Bah Pejen dia akan bi hi akan gertik i lagu, dan pasti terus juga aje rakan hi Jusuku Jahai lagu dia berjudul Kebuk Peruh, dan pastinya terus juga aje lagu nyanyian Ju pastinya Treh Sebarau, Jusuku Jahut Minta Sejuk Selamat, dan pastinya untuk penghujung imol ne rakan hi Jusuku Mahe ataupun Mahmeri lah ya, Pura Gonteng dia akan ke udara, Ju Kupulan Jooh Sungai Bumbun lah ya. Pastinya terus juga aje Ju Gah Dialek Temuan akan hi kembali berbalas semula untuk segmen Mai Hi Asyik. Okay, terus sayang Khazanah Seni Asyik Ketika Dunan Asyik FM Moi Nung Moi.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Moin Humus. Tepat pukul 3 petang.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan diri sampaikan oleh Rosmah Simpan. Pentadbiran dekat peringkat persekutuan dan juga negeri disarankan memperluaskan penggunaan aplikasi Respon Rakyat RR yang juga menyediakan saluran maklum balas kerajaan lebih inklusif, pantas dan juga mudah untuk diakses terus dekat hujung jari rakyat. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengabar bagaimana langkah itu selari dengan hasrat pendigitalan negara. Anggap biar lagi penggunaan RR itu juga berfungsi sebagai platform sokongan dan juga ampuh kepada sistem pengurusan aduan awam SISPA. Maklum balas juga digunakan untuk meneliti tren permasalahan rakyat seterusnya merangka inisiatif penyelesaian bahagia. Tentang inisiatif reformasi karena birokrasi RKB, Tan Sri Shamsul Azri mengabar bagaimana sebanyak 1,582 projek didaftarkan setakat NIN dengan 496 daripada hang siap yang melibatkan penjimatan kos pematuhan kepada kerajaan berjumlah RM3.21 bilion. Lebih 20,000 penduduk orang asli dekat 60 perkampungan dekat Johor mengharapkan inisiatif yang lebih elok lagi dalam belanjawan 2027 dan bakal dibentangkan 9 Oktober depan. Anggota Ketua Pegawai Operasi Yayasan Sultan Ibrahim Johor, Bahagian Pembangunan Orang Asli Marina Ibrahim, bagaimana kehidupan masyarakat orang asli Genian semakin elok. Namun masih terdapat beberapa perkara yang memerlukan perhatian antara hal pendidikan, telekomunikasi, rangkaian internet juga kemudahan asas termasuk bekalan air dan juga jalan raya. Beliau juga berharap peruntukan yang bakal diumumkan kelak mampu untuk disalurkan secara efektif bersesuaian dengan kehendak dan keperluan masyarakat orang asli. Pencarum yang kehilangan pekerjaan mula hari ini memenuhi syarat kelayakan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan juga Perkhidmatan Pekerjaan 2017 / Akta 800 berdasarkan kadar baharu berkuat kuasa hari ini. Perkeso juga memaklumkan pindaan Akta 800 juga telah diwartakan pada 15 September lepas dengan 3 penambahbaikan faedah. Antara hal kadar baharu, peningkatan allowance bekerja semula awal EPSA kepada 50% daripada baki allowance mencari pekerjaan EMP berbanding dengan 25% sebelum ni. Menurut Perkeso juga, had maksimum fee latihan dan juga dinaikkan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 juga peningkatan allowance latihan kepada RM30 sehari. Pindaan itu juga melibatkan pengenalan baharu, faedah baharu iaitu allowance bantuan mobiliti EBM dan juga sebanyak RM1,000 secara sekali bayar kepada pencarum yang hilang pekerjaan. Juga menerima faedah skim insurans pekerjaan SIP dan juga kemudian mendapat pekerjaan yang baharu dekat lokasi dan jaraknya melebihi 100 km dari kediaman. Pencarum yang kehilangan pekerjaan juga boleh mengemukakan permohonan faedah berkenaan secara dalam talian melalui portal Lindung Kerjaya atau mana-mana kaunter perkeso berhampiran. 7 kawasan dekat seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap nyap sihat setakat pukul 2.30 petang ni. Angoh kemas kini, portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, MAPIMS, yang juga melibatkan kawasan Johan Setia Shah Alam, Banting dan juga Kelang dekat Selangor, juga nilai Negeri Sembilan Putrajaya, juga Ceras Kuala Lumpur. 9 individu ditahan sebab dipercayai melakukan aktiviti pelombongan emas dengan yang ada kemanaran dekat kompartmen 152 dan 153 Hutan Simpan Bukit Ibam, Rompin. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang dalam kenyataan memaklumkan muhai individu yang ditahan terdiri daripada 7 lelaki dan 2 wanita. Kian juga ditahan dalam operasi penguatkuasaan oleh Pejabat Hutan Daerah Rompin pada 28 September lepas. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat beberapa lubang yang dipercayai digali bagi tujuan mendapatkan emas dengan kedalaman antara 2 sampai 3 meter. Beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk kegiatan itu juga turut disita termasuklah mesin pam air yang diubah suai dan kuali. Anggaran kerugian berdasarkan kos pemulihan kawasan hutan berjumlah RM24,300. Penduduk tanah rancangan Felda Neram 2 Kemaman Terengganu bimbang selepas kumpulan gajah liar diningok berkeliaran berhampiran kawasan kediaman sejak 4 hari lepas. Kian mendakwa binatang itu juga merosakkan pelbagai tanaman. Muhai penduduk berharap supaya pemantauan dan tindakan derah dapat dilakukan oleh pihak berkuasa bagi mengelakkan sebarang kejadian nanyap diingini. Difahamkan masa ini pemantauan tengah giat dilakukan oleh pihak perhilitan.
Seekor penyu belimbing dikesan mendarat dan bertelur dekat Pantai Jambu, Bongkok, Marang awal pagi itu, sekaligus menjadikan keseluruhan 4 pendaratan penyu spesies berkenaan direkodkan dekat Terengganu dalam masa sebulan. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein mengabar ke mana penyu itu ditemui oleh seorang nelayan ketika pukul 4 pagi. Denha kemudian memaklumkan pada Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu TCIC Rantau Abang. Hasilnya sebanyak 70 biji telur berjaya diselamatkan sebelum dipindahkan ke tapak pengeraman TCIC Rantau Abang. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piyong leh asik FM, asik pada yang asik.

Ya, My Hik Asyik ketika Nunan pukul 3.35 minit idu. Terima kasih dia masih setia menerusi TikTok Live Asyik FM juga. Terus tapping-tapping screen, guys. Eng Ejenet sebenarnya, Eng tengah sambil-sambil on air ada. Bersiaran, Eng Neng juga ya. Sebab depan Eng ada mong kaca TV, saluran Sukan Plus. Ketika Nunan, Ejenet acara berbasikal. Pastinya, Dato' Azizul Hasni Awang. Memang betul-betul otai lama lah ya. Memang berpengalaman luas. Tak silap dengan jenek ia punya pesaing nek berwarna pakai baju biru kuning sampai tergelincir kawat je lah ya. Sebab ngerasa acara Kirin nek acara ada pastinya bipasan nek ia lebih kurang hit mengekori hit joy rapat lah ya hit pihak lawan je dan hit akan cuba memotong pada saat-saat akhir dan hit akan cuba sprint akan cuba hit lari hit berbasikal hit mengayuh dengan pecut lah dengan laju je lah ya sampai kawat je kiok ok tergelincir terus jadi memang agak mudah hilawan nek my pengalaman ni mungkin cara tersendirilah ya untuk memastikan lawan je mungkin kiwinana langkah dia memakan diri sendiri ajalah ililah ya hasil nek okey dan pun diharapkan Dato' Azizul Hasni Awang juga pastinya dia boleh menyumbangkan lagi lah ya pingat emas ketika dunia. Okey, relopun untuk rakan-rakan hi dia bakal bici Malitar Spang Agus Sip lah ya memberi persediaan juga untuk Ki Ya Aji dia akan bermula pada 2-4 Oktober ada. Pastinya semua main tertumpu ke Spang International Circuit CIC. Pastinya kalau Eng selalu njuk lah ya. Eng njuk juk makan puk kenah lah. Ngerok ataupun bunyi enjin bakal bergema. Jadi Litar dia bakal Litar berkenaan bakal dipenuhi lah dengan aksi dan perlumbaan demi nanti-nanti. Peminat katih perlumbaan F1 ada. Pastinya untuk rakan-rakan hijau ada biap buat dia the BI motosikal ya mambik mambik mai awam tak dibenarkan untuk be parking kawasan Litar lah ya sebab hanya mong pas dan stiker kejohanan saja kejohanan pula perlumbaan je lah okay. Lebih benarkan berada tempat-tempat lebih tetapkan lah ya antaranya Hiok Panai juga untuk kek sediakan barang penting ada perkongsian juga Kementerian Belia dan Sukan tibiap persediaan cuaca bukit lah ya ada kek pelok perlukan sedia antaranya persediaan cuaca panas krim pelindung matahari sunblock lah ya topi kek ain cermin mat cermin mata kipas mini agak pula and kipas anuk je ya kipas meja je kipas anuk je pun boy hanya je belah mana ya celah mana nak cucuk pelaknya ok kan tak basah-basah satu hal ya ok persediaan cuaca manik juga cuaca hujan baju manik ya ok biasanya kalistew lebih mudah lah dan payung dan macot serta beg kalistew lah kalis air lah ya dan wajib juga KIAN tiket ngki ataupun e-tiket secara online IC kad pengenalan telefon pintar wang tunai kad bank dan pengecas mudah alih ataupun power bank lah ki aji ilai dan pilih pakaian selesa dicadangkan untuk ki pakai pakaian de hanyok de ringan dan selesa contohnya jersey ki menggunakan kain microfiber lah ya dan kasut bertutup dengan selesa serta stokin tambahan. Kadang-kadang je tak panik lah ya. Mungkin dia bersung up. Kena tiw ke macam-macam lah. Nyep sebelah ke nyep ngelak pun boleh jadi ya. Okay. Jadi ainlah ekstra tambahan get stokin tambahan. Dan pastinya kekal hidrat. Terhidrat lah. Okay. Ingut tiw secukupnya sebelum kek mood. Dan kekal hidrat sepanjang berada Malitar. Serta perkep ngenut lah kawasan yang disediakan. Okay. Dan pastinya agak sip. Kain tisu basah, ubat-ubatan peribadi kalau kek mong dia lah masalah kesihatan dan sebagainya dan sanitasi tangan, hand sanitizer, pelindung telinga pun ada jarang-jarang ya tapi sebab perlumbaan je memang ngerok F1 je bayangkan lah ya kalau yang lalu laluan je dah ngerok cukup kuat apatah lagi paling nyon memang menggegarkan gegendang telinga kek lah ya ok lepasnya untuk kek juga kek akan ketik lagu nyanyian Juleni dia akan ke udara lagu Pai Juileh Ku Sendiri HFM Moinu Moinu.

0: Asyik FM. Monumen.
1: Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
2: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan cip, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Cip bau teh, bermakna pergi kat sana. Cip bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu, bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop, ular. Macam kura-kura tu, piak. Piak. Macam labi-labi tu, sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi, labi yang kecil tu dia sebutkan paas.
3: Ya, terima kasih Encik Azlan Tanjung, Salam Numang Usahawan Maihi Jusuku Mandrik. Pada ketika ada juga Eng bersama rakan Sugas Azizi, sempat juga Ji Delaya Ji tanya secara berdepan Rehlok Ibahasa. Masa dia tak silap tahun 2023, sekitar tahun Jelaya, sahabat bernam ketika Aji Mong Kanibal de

libatkan dikumpulkan Mambi Usahawan Mai Hi ada dia mengumpulkan supaya Mambi ada naik pening naik punya produk-produk pastinya Encik Azlan Tanjung ada Ki Ain dan kepakaran pengetahuan ilai ai susah betul sebenarnya ya ya je berkaitan ru herba-herba akar-akar Mai Hi lah memang pakar lah ya memang master bab-bab je pastinya Encik Azlan Tanjung sebab juga bi tanya ji bertanya relok bahasa Mandarin deh Cik Azlan Cik Lan lah Cengai Igah pun ilai hebat juga menyanyi ya karaoke. Okay. Baik, ada masanya untuk rakan-rakan Hi juga sedar tak sedar ada imun rancangan pun untuk segmen Mai Hi Asyik ketiga dunia. Terima kasih ucapkan kerana probe yang sepanjang 4 jam siaran kati TikTok Live Asyik FM, Facebook juga di-onkan sekali. Relok pun sepanjang hari kita akan bersama rakan sugas DJ Iris kati Dalek Jakun dia akan biprok okay, bermula jam 4 idui sehinggalah jam 8 imut cohoy ok kata saya merah tak genen dan pastinya mati marih lah ya dan boleh mengucapkan terima kasih dan pastinya untuk rakan-rakan Hi jaga diri maluk tali kek berada utamakan keselamatan kek kalau kek cheap maluk-maluk lah ya hipani minggu ada raya program-program dia entui sentiasa lah ya kek rujuk panduan-panduan disediakan ya pihak berwajib supaya Hi biap ni kesihatan Hi terjaga jugalah ya bersama ruperingat engkik keluarga engkik pastinya harapkan dipermudahkan segala urusan engkik lah ya ok walaupun yang akan undur diri yang akan wis engkik lagu nyanyian Ju Pripai rakan Hi Ju Pantes Apus Lanai adalah ya surat head the kirim katedalik semai pahang terus saya Nak Syafam moi numai.

0: rasa sepi sebegini. Hai, and Ropi, terus sembong Radio Malaysia Asia FM Moino Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya Asia FM Moino Moi.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, saudara pendengar hak dihormati. Isu rumah tangga hak semakin kritikal, antara lain berpunca dari rapuhnya institusi keluarga hak berkemungkinan kerana usia pasangan hak masih muda, empat anak bertolak ansur, empat anda persefahaman dan ego hak meletakkan pasangan laki bini di tembok kekeliruan payah untuk dibendung. Rasulullah SAW bersabda, betina hak hendak dikahwin kerana empat, kecantikan, keturunan, harta dan agamanya. Pilihlah hak beragama, nescaya selamat haji. Institusi keluarga mutakhir ika amat rapuh. Banyak kes rumah tangga menunjukkan kelemahan walaupun pelbagai kajian, seminar, bengkel dan ceramah diadakan tetapi masih gagal untuk mencapai sasaran melahirkan institusi keluarga hak kebal. Pembangunan insan membabitkan pasangan laki bini harus dipertingkatkan untuk memenuhi sasaran melahirkan institusi keluarga kebal di negara ika. Pendekatan hak baru, hak lebih baik perlu dicari. Kurang telus dalam hubungan laki bini macam terlalu banyak berhasil juga menyumbang keruntuhan rumah tangga. Tahap kebebasan laki bini masih ika terlalu besar. Ditambah dengan tekanan hidup, kesibukan di tempat kerja, tekanan kerja dan sifat materialistik manusia mengejar kekayaan. Ada masanya kita terlalu sibuk untuk mengurus hal rumah tangga, hal dunia hingga kita lupa untuk menjadi tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Institusi kekeluargaan mesti diperkukuh dengan pengisian sejak kursus perkahwinan lagi. Semua kaedah diperbarui supaya menepati keadaan semasa. Pada masa yang sama, kukuhkan penekanan dan pengajarannya supaya mesej hak disalurkan sampai ke hati dan jiwa orang hak hendak mendirikan rumah tangga itu. Mesti dia ingat, kerapuhan institusi keluarga antara punca utama hak menyumbang kepada kegawatan sosial, kepada anak hak menjadi mangsa. Macam lahirnya samsing di sekolah, jalan raya dan pelbagai gejala empat molek. Dengan itu, sama-sama kita fikirkan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Syafim, moi-moi, lain daripada yang lain. Ha? Selamat petang semuanya buat semua rakan-rakan pendengar di Syafim. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar? Aku harapkan, aku doakan, semoga kacang sentiasa ada dalam keadaan yang baik-baik, berada dalam kesihatan yang orang khabar tu sentiasa baik, sentiasa sehat. Tak pun orang khabar tu di samping keluarga-keluarga tersayang ataupun di samping orang-orang tercinta. Apa-apa pun, selamat petang semua rakan-rakan pendengar Asia FM yang mendengarkan Asia FM pada waktu yang sekarang ini. Dan sekarang ni jam pukul 4.12 minit petang. Pertama sekali, aku nak ucapkan selamat datang buat rakan-rakan pendengar yang baru, mungkin baru masuk mendengarkan Asia FM. Selamat datang yang dah mendengarkan daripada tadi. Semoga terus mendengarkan Asia FM dan yang paling penting, jadikan Asia FM radio nombor 1 masyarakat orang kita. Dan hari ini 1 Oktober 2026, permulaan hari untuk bulan Oktober. Dan hari ini hari Khamis. Semestinya kacang semua pada waktu sekarang ni ada dalam segmen Rentak Genen. Dan sebelum untuk memulakan tugasan, orang khabar tu tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan kok terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kok sebentar ya. Dan nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal anak lelaki Safri, namun lebih dikenali sebagai seorang DJ yang tampan, yang handsome, yang apa lagi, yang ganas seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house, yo. Dan untuk hari ini dan petang ini, akan ku bawakan dialek Jakon ke udara dan sebentar tadi dialek Semai. Terima kasih untuk rakan setugas DJ Wiki yang membawakan dialek Semai sebentar tadi. Dan kini dialek Jakon akan ke udara bermula daripada pukul 4 petang sampai ke pukul 8 malam kelak. Dan buat rakan-rakan pendengar Asia FM, jangan ke mana-mana. Semestinya untuk segmen yang pertama kita ada segmen Rentak Genen, yang mana tertanya-tanya di apa Rentak Genen tu apa maksud dia DJ. Rentak Genen tu maksudnya segmen yang akan memainkan lagu-lagu orang kita, ciptaan lagu dibuat oleh orang kita, penyanyi orang kita, siapa lagi ya yang record orang kita, yang paling penting semua orang kita lah. Itulah yang dinamakan Rentak Genen. Dan segmen Rentak Genen nak bermula daripada pukul 4 petang. Lepas tu pukul 5 rehat kejap bagi laluan untuk berita utama 5 petang. Lepas tu kita akan sambung balik sampai ke pukul 6 segmen Rentak Genen. Dan selepas pukul 6 kita akan bersama dengan segmen Mateh Mare. Pukul 6 sampai pukul 7.30 minit petang, lebih kurang macam itulah, 7.30 minit petang segmen Mateh Mare. Lepas tu 7.30 kita akan ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Dan yang mana rakan-rakan nak nunggu lagu sewang dekat Khazanah Seni Asyik Extra kelak, adalah lagu-lagu sewang ya. Dan untuk sekarang ni kita dekat segmen Rentak Genen. Lagu yang akan diperdengarkan untuk rakan-rakan pendengar semua, semestinya lagu orang kita, ciptaan orang kita, nyanyian orang kita. Ini dia lagu daripada RUK, rock orang kita. Dengan itu dia lagunya, Rock Motong Getah. Semoga terhibur bersama dengan Chef M. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Itu dia Segat Serangi. Ha, lagu dalam dialek Semai. Ha, daripada derita sebentar tadi yang bermaksudnya usah dikenang dalam bahasa Melayunya ya. Ha, kalau orang Kabon, pula. Kalau orang Jakon khabar, jangan dikenang lah. Ha, dah kenang tak guna juga benda gitu. Yeah. Ha, itu dia sebentar tadi. Daripada derita yang menghiburkan petang hari kita sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang ni pukul 4.27 minit petang, dekat sini kau nak kongsikan lah ya sikit berkaitan dengan cuaca semasa, orang khabar tu, untuk info-info lah kepada rakan-rakan pendengar kita. Jadi ini dia info yang aku dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia, yang dikeluarkan pada pukul 3.20 petang tadi dan sah sampai ke pukul 7 malam kelak. Dan pada waktu sekarang ni yang ribut petir dengan hujan lebat antaranya dekat kawasan Kedah. Dekat Kedah tu yang ada dekat Kuala Muda, yang ada dekat Sik, yang ada dekat Baling, itu sekarang ni tengah hujan lebat dengan ribut petir. Manakala Perak pula pada waktu sekarang ni yang ribut petir dengan hujan lebat dekat Hulu Perak, Selama, lepas tu Krian, Larut Matang, Kuala Kangsa, Hilir Perak dengan Bagan Datuk. Itu dia untuk Perak. Kalau Kelantan pula dekat Kuala Kerai dengan Jeli pada waktu sekarang ni. Kalau dekat Terengganu pula dekat Kemaman, Dungun dan juga Hulu Terengganu. Manakala dekat kawasan Pahang yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni antaranya dekat kawasan Rumpin, Maran, Temerloh dan juga Bera. Kalau dekat Selangor pula dekat Hulu Langat, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Sepang dan juga Kuala Langat. Keseluruhan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pun sama ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang ni dan sah sampai ke pukul 7 malam. Wilayah Persekutuan Putrajaya pun sama. Kalau ada Negeri Sembilan dekat Seremban dengan Port Dickson, kalau dekat Johor, dekat Segamat, Tangkak, Muar, Keluang, Batu Pahat, Johor Bahru, Kulai dan juga Pontian. Manakala dekat Sarawak pula, dekat Mukah, lepas tu Sibu, lepas tu Kapit, Bintulu dan juga Pantai Barat. Dan keseluruhan wilayah Persekutuan Labuan pun sama untuk waktu yang sekarang ni hujan lebat dengan ribut petir. Jadi mana-mana kawasan yang mungkin pada waktu yang sekarang ni yang ribut petir dengan hujan lebat, buat semua rakan-rakan pendengar yang orang khabar tu tengah terkandas ke pada waktu sekarang ni disebabkan hujan, ataupun tengah duduk rumah sambil-sambil menikmati hujan yang turun dekat depan mata, kau nak bagi tahu hati-hati ialah ya. Sebab apa orang khabar tu, hujan ni kalau ni ada bahaya dia juga kalau dia waktu-waktu dia baru turun tu, sebab time tu lah adalah bahan kimia lah apa bagai-bagai lah ya, bahan sisa-sisa toksik. Kalau nak mandi hujan tu buat waktu sekarang ni tak payahlah mandi hujan, sebab banyak lagi bahaya daripada yang bestnya. Itu dia pesanan daripada kau yang mana tengah berjalan pula pada waktu yang sekarang ni, mungkin dekat tempat kasi berjalan tu hujan, pastikan sediakan peralatan yang secukupnya lah. Kalau yang naik kereta, bawa payung lah supaya senang nak keluar daripada kereta. Yang mana naik motor pula, jangan bawa payung aja. Bawa lah sekali dengan baju hujan. Supaya apa? Supaya tak basah lah rakan-rakan pendengar. Dan sekarang ni, aku nak ajak kacan berhibur masih lagi dalam segmen Rentak Genen, iaitu segmen yang akan menyajikan lagu-lagu 100% lagu orang kita, nyanyian orang kita, ciptaan orang kita. Ini dia Mizi Potar, bukan DJ Mizi ya, ini dia Mizi Potar. Kalau siapa yang anggap DJ Mizi itu salah lah, ini Mizi Potar yang nyanyi dengan lagunya Ham Terbuk Maye. Lagu dalam dialek Temiar, semoga terhibur bersama dengan Nash FM. Moi no moi, Rentak Genen.

0: baik. Ah, cuba baca.
1: Oh, kalau saya baca kena berdiri baca.
0: Ah, berdiri. Wang hitam,
2: wang hitam. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih.

Itu dia, aku kecewa daripada variasi sebentar tadi yang mengingatkan kita kembali ke zaman muda-muda barik, zaman-zaman mungkin ada yang budak-budak barik. Ya, kalau lagu ni kalau untuk kot lah ya, daripada variasi aku kecewa ni mengingatkan kot teringat dengan arwah atuk dulu. Jenis naik kereta kat dengar mesti putar lagu asyik, lagu-lagu macam ni lah keluar. Itu cerita kot lah, tak pastilah. Cerita rakan-rakan pendengar kita yang lain, mungkin ada yang lagi manis ke daripada cerita kot. Kita tak tahu. Kalau ada rakan-rakan pendengar yang nak berkongsi berkaitan dengan cerita masing-masing, boleh kongsikan dekat live TikTok asyik ya. Bolehlah aku orang khabar toko akan keuri berkaitan dengan cerita masing-masing. Boleh kongsikan dekat live TikTok asyik ya. Bolehlah aku orang khabar toko akan keudarakan perkongsian masing-masing. Okey, jadi ni sekarang ni apa

ada dekat Johan Setia dengan IPU 156. IPU tak sihat ya. Lepas tu di tempat kedua kita ada Nilai dengan IPU 152, Nilai Negeri 9. Selepas tu kita ada Putrajaya 151. Dan kita juga ada Ceras 123. Apa-apa pun kita akan yang baik-baik. Semoga jerebu terus hilang dari negara Malaysia. Okey. Kita hanya mampu berdoa. Tapi Tuhan yang menyelesaikan, yang menentukannya. Apa-apa pun, jom kita layan lagu seterusnya sebelum kita masuk ke berita pukul 5 petang. Ini dia Montelok Masih, lagu dalam dialek Mahmeri, nyanyian daripada Man Mary KPCY2. Semoga terhibur bersama dengan Asyik FM.

Asyik FM, moi-numoi. Lain daripada yang lain. Dan sekarang ni, 5.19 minit petang, kembali semula bersama dengan kok seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house, yo. Untuk petang ni, terima kasih aku nak ucapkan buat kesemua rakan-rakan pendengar yang mendengarkan Asyik FM pada waktu sekarang. Tak kisahlah yang mendengarkan sama ada melalui frekuensi radio ke, mungkin juga ada yang mendengarkan melalui TV ataupun Astro 875. Dan yang paling penting, terima kasih buat rakan-rakan yang terus setia bersama dengan ku yang ada lagi dalam live TikTok Asyik FM. Dan mana-mana rakan-rakan pendengar, mungkin orang khabar tu nak berdepan ya. Orang bukan maksudnya tengok berdepan. Nak tengok DJ tengah buat apa sekarang ni. Handsome ke tidak DJ yang bercakap ini ya. Ganteng ke tidak DJ yang bercakap ni. Bolehlah masuk ke live TikTok Asyik. Semestinya DJ yang bercakap pada waktu sekarang adalah seorang yang sangat-sangat handsome. Dan pada waktu sekarang ni, masih lagi kajian semua bersama dengan ko dalam segmen Rentak Genin. Ha, orang khabar tu, Rentak Genin tu yang bermaksudnya rentak terkini lah. Dan boleh dikatakan kesemua lagu yang dimainkan dalam segmen Rentak Genin adalah lagu daripada orang kita. Ciptaan daripada orang kita sendiri, nyanyian daripada orang kita sendiri, lagi apa lagi, semuanya orang kita lah. Itulah yang bestnya, yang specialnya segmen Rentak Genin ni. Dan buat rakan-rakan pendengar semua, kini aku nak ajak kacang dengar lagu dialek batik pula. Lagu dialek batik ni mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar, termasuk diri kok sendiri. Tapi kok pernah lah juga dengar ya. Jadi ini dia Bunga, lagu dalam dialek batik dari kumpulan Zik Band. Semoga terhibur.

0: ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan semangat.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Kau terlupa daripada Arya Sari sebentar saja tadi yang menghiburkan petang hari kita untuk waktu yang sekarang ini. Minit petang. Mungkin orang khabar tu pada waktu yang sekarang ni ramai yang rakan-rakan pendengar kita yang on the way dalam perjalanan untuk balik ke rumah masing-masing, balik daripada kerja. Jadi dekat sini aku nak ucapkan semoga selamat sampai lah ya masing-masing ke rumah ataupun ke destinasi masing-masing ya. Jangan orang khabar tu jangan bawa kereta lelaju. Kalau ada accident kelak dah nak nyusah ke orang. Jadi sebaiknya kita jangan nyusahkan sesiapa. Kita kena jaga diri kita. Dan yang paling penting, ingatlah orang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita dekat rumah tu. Okey. Kalau rasa-rasa jalan yang kita lalu tu jam, masa nak sampai ke rumah tu, pastikanlah orang khabar tu penjarakan kita sentiasa jaga dengan kereta depan ya. Bukan apa, tujuannya senang. Contoh kalau tiba-tiba kereta depan brek mengejutkan, kita boleh kita brek sempat lagi kita ngilak ke apa benda ke. Itulah tujuan dia. Kalau ada papan tanda suruh stop tu, stop dulu, tunggu dulu kelak lain jadinya. Apa-apa pun kau doakanlah buat semua rakan-rakan pendengarku, semoga selamat sampailah ya ke destinasi masing-masing. Okey, tetap jaga diri masing-masing. Okey, jom telayan lagu Berteman Sepi dari kumpulan Dimentri semestinya bersama dengan Ash FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Itu dia. Cak nak jerai ha. Siapa-siapa buat rakan-rakan pendengar yang faham apa maksud cak nak jerai tu, bolehlah kongsikan dekat semua rakan-rakan pendengar. Itu adalah lagu dalam dialek Semai sebentar tadi, nyanyian daripada Ayu. Ha, Ayu. Siapakah insan bernama Ayu yang bersuarakan lelaki tersebut? Yang mana-mana tahu rakan-rakan pendengar kita cak nak jerai tu, boleh kongsikan ya ke dalam live TikTok kita. Senang kita nak apa, nak kongsikan apa maksud cak nak jerai itu. Dan sekarang ni kita masih lagi bersama dalam segmen Rentak Genin, iaitu lagu yang dimainkan semuanya lagu-lagu orang kita, ciptaan orang kita, nyanyian orang kita, penyanyi orang kita, semualah orang kita punya. Dan sebentar saja lagi kita akan ke segmen yang seterusnya, segmen Mateh Mareh. Tapi sebelum tu kita layan terlebih dahulu. Ini dia lagu Mahado, lagu dalam dialek Temuan, nyanyian daripada Asim Bara.
1: Assalamualaikum Mama, aku ada keluar ni. Mana Mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mama, oh Mama, mana untuk ini pergi?

Asy FM Moy Numoy, lain daripada yang lain. Kini sekarang jam dapat menunjukkan pukul 6.05 minit petang. Ini bermakna kita dah pun memasuki segmen yang baru, iaitu segmen seterusnya, segmen Mateh Mareh ataupun dalam bahasa Melayu dia kesana kemari. Itulah yang dimaksudkan dengan Mateh Mareh. Jadi dekat sini macam-macam lagu yang akan kau perdengarkan untuk semua rakan-rakan pendengar. Tak kira lah yang dengarkan dekat frekuensi ke dekat My Preview TV 706 ke dekat Astro 875 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik dan juga live TikTok pada waktu yang sekarang ni. Jadi lagu campur-campur akan kau pendengarkan. Ada lagu Melayu, ada lagu orang putih, ada lagu apa lagi, lagu luar negara, internasional, lepas tu lagu jiwang, macam-macam lah, lagu dangdut pun ada. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, selain lagu-lagu, kita ada juga info-info semasa, kita ada juga lalu lintas semasa, ada juga berita semasa, macam-macam lah. Sebab tu kacang semua tak boleh lari daripada mendengarkan Asy FM, sebab Asy FM sentiasa nombor satu dalam kalangan masyarakat orang kita.

yang masih lagi menemankan Kacang, tak lain tak bukan DJ yang paling handsome, yang rupawan, yang kacak seantero Malaya, tak lain tak bukan DJ Iris in the house. Masih lagi setia menemankan Kacang sampai ke pukul 8 malam, kejap lagi. Okey, jadi lagu pembukaan untuk segmen Mateh Mareh kita kesenun kesini kalau orang Jakun kabar ya. Ini dia, kita akan bergerak ke perlahan-lahan . Kita bergerak ke Temeloh dulu. Daripada KL kita bergerak ke Temeloh dengan lagu daripada Aci Ayi. Ini dia Hom Hah Lege, lagu dalam dialek Jahud. Semoga terhibur bersama dengan Aci FM dalam segmen Mateh Mareh.

Itu dia Bujang, nyanyian daripada Amantra dan juga Sarina sebentar tadi. Yang mana Bujang? Bujang tu yang mana tak nak nyusahkan orang, jadilah Bujang. Okey, bak kata Amantra dan juga Sarina, kalau yang mana dah rasa macam dah bosan hidup Bujang, carilah pasangan hidup secepatnya, okey? Tapi bila dah kahwin, bila dah tak Bujang, jangan mengaku diri tu Bujang. Baiklah, sekarang ni aku nak kongsikan dekat kajian semua berkaitan dengan info semasa, berita semasa lah ya. Di mana Syuhaili ada bagi tahu KLIA bukan selayang. Terima kasih untuk Yin kerana bagi bunga ros. Yin awak masuk ya. Saya baru nak baca berita. Okey, tak apa, saya sambung berita saya. Di mana saya tidak mahu lihat KLIA jadi macam selayang. Saya tidak mahu membiarkannya jadi macam itu. Itulah kata-kata daripada Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuaili Muhammad Zain. Yang bercakap macam tu masa ngulas mengenai sindiket warga asing dekat lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Wayatnya lagi, penubuhan agensi itu bukan sekadar untuk mencukupkan syarat. Sebaliknya adalah untuk Chan tu diberikan amanah dengan objektif yang jelas, iaitu untuk nyamin keselamatan dan untuk membanteras elemen jenayah di pintu masuk negara. Yau juga ucapkan terima kasih kepada semua termasuk yang meminta Yau teruskan apa juga usaha untuk memperbaiki keselamatan pintu masuk negara. Itulah yang orang khabar tu, sikap patriotism. Kalau boleh tak nak negara kita kena kena apa serang. Mungkin sekarang ni bukan dari segi peperangan, tapi dari segi inilah ya, macam dadah, dari segi alkohol, apa semua itulah benda-benda yang boleh menghayalkan kita. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, yang mana boleh bantu, kalau boleh tinggalkan arak, tinggalkan dadah apa semua, lagi baiklah. Yang mana ada rakan-rakan yang buat macam tu, selagi boleh kita nasihat, kita nasihatlah ya. Kalau tak boleh nasihat, kita laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab saja. Okey, biarkan pihak yang bertanggungjawab buat kerja Chan. Jadi sekarang ni pukul 6:23 petang. Dalam sedar tak sedar, kita dah pun memasuki jam yang ketiga untuk tugasan kok hari inilah. Dan kita sekarang masih lagi dalam segmen Mateh Mareh. Ini dia, kita akan mendengarkan lagu yang seterusnya. Ini dia lagu dari kumpulan The Potters, Keterlaluan. Jadi jom kita layan semestinya di Ash FM, Mateh Mareh, Kesana Kemari.

0: rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

3 Disember dari kumpulan Rencam BSG sementara saja tadi yang menemankan petang hari kita. Mungkin juga yang menemankan rakan-rakan kita mungkin tengah memandu pada waktu sekarang ni. Itu dia. Disember, walaupun sekarang baru Oktober, tapi kita lajukan dia, kita Disember. Ha, itu dia. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 6:36 minit petang. Dekat sini aku nak kongsikan sikit berkaitan dengan orang khabar tu. Kita punya ni lah ya, laluan trafik, di mana pada pukul 6:17 minit tadi ada kemalangan dekat kilometer 192.1 arah utara dari Jasin ke Air Keroh, dan disebabkan kemalangan tu, disebabkan accident itu, trafik jadi sesak. Cuma pesanan ku, pandu berhati-hati, okey. Seterusnya pada pukul 6:20 tadi, status terkini masa kemalangan pukul 5:48 tadi, lorong kanan dah ada buka, hanya lorong kecemasan lagi masih ada tutup. Okey. Dan yang terbaru pada pukul 6:22 minit petang tadi, ada kemalangan dekat kilometer 279 arah selatan, dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ansdale, dan disebabkan tersebut lorong kecemasan jadi tertutup lah. Tapi jangan risau, trafik masih lagi terkawal. Dan yang paling terbaru iaitu pukul 6:35 tadi, ada kemalangan dekat kilometer 91.6 arah utara dari Air Hitam ke Yong Peng Utara. Lorong kecemasan, lorong kanan jadi terhalang, trafik pun sesak. Okey, buat rakan-rakan pendengar yang ada dekat kawasan berkenaan, tolonglah ya, dengar nasihat daripada kok ni. Satu, kurangkan kelajuan dan pandulah dengan berhati-hati. Dua, elakkan daripada untuk apa, daripada kita tengok ataupun ganggu kawasan kemalangan. Dan yang ketiga, kita kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa. Dan yang terakhir, kita kena berikanlah laluan segera kepada kenderaan yang kecemasan. Contoh, tiba-tiba kita dengar apa? Kita dengar siren ambulans. Wiwah, wiwah. Kita bagi dulu, kita bagi laluan untuk ambulans. Sebab Chan tengah memerlukan kecepatan yang sangat-sangat diperlukan. Okey. Jadi itu dia pesanan untuk kau. Yang paling penting, rakan-rakan pendengar kita yang tengah memandu pada waktu sekarang ni, tak kiralah ke mana tujuan sekalipun, baru balik kerja ke, apa ke, nak berjalan ke, nak balik daripada berjalan ke, pastikan ya, kita pandu secara berhati-hati, sentiasa ingat orang tersayang. Kudoakan kacan semua, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Jadi jom sekarang ni kita berhibur bersama dengan Slam. Ini dia, Kembali Merindu. Semoga terhibur bersama dengan Iris di segmen Mate Mare.

dalam sedar tak sedar, dalam pejam celik rupanya kita dah pun memasuki pukul 7.13 minit malam. Ini bermakna orang khabar tugasanku dah pun tak lama saja lagi, lebih kurang hanya tinggal berbaki dalam 56 minit macam tu, 46 minit macam tu ya. Aha, jadi terima kasih yang buat rakan-rakan pendengar semua masih lagi bersama denganku walau di mana berada. Okey, selepas orang khabar tu sekarang ni kita akan bersama dengan segmen Mateh Marih lagi sampai ke pukul 7.30 minit petang. Selepas pada tu, selepas 7.30 kita akan bersama dengan segmen yang terakhir untuk ku hari ni lah ya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi jom kita layan DSL terlebih dulu dengan lagunya Sesaat Kau Ku Rindu.

kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Ibrah Temuan Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam nyak mengajar umat hak untuk bermusuhan antara satu sama lain. Apatah lagi kepada giri yang bukan seagama dengan kita. Inilah tuntutan akhlak yang perlu diikuti oleh segenap umat Islam. Nin adalah seperti firman Allah yang bermaksud, dan jika giri cenderung kepada perdamaian, maka awak juga hendaklah cenderung kepada hak serta bertawakalnah kepada Allah. Sesungguhnya dan maha ngelingai lagi maha tahu. Surah Al-Anfal ayat 61. Islam adalah agama perdamaian dan kesejahteraan. Umat Islam disegui supaya bersatu dan hidup dengan aman tanpa membezakan darjat, warna kulit serta keturunan. Jadi juga digesa menjadikan hubungan baik dengan bukan Islam lain demi menjaga kesejahteraan hidup bermasyarakat. Walau bagaimanapun, ada ketika peperangan yang dapat dielak. Apabila keadaan terdesak akibat diserang oleh pihak musuh, maka umat Islam perlu nak berjuang ke medan perang demi mempertahankan maruah agama, bangsa dan negara. Walaupun gitu, sekiranya pihak musuh mengalah dan hendakkan perdamaian, maka Islam menganjurkan supaya kita mengambil salam perdamaian itu. Pemusuhan berpanjangan hanya akan merugikan kedua-dua belah pihak. Begitu juga peperangan serta pertumpahan darah yang berlaku hanya mendatangkan kemusnahan kepada manusia. Oleh itu, perdamaian adalah jalan terbaik. Seorang Islam yang baik bukanlah setakat melakukan kebaikan untuk diri hajen, tetapi juga berusaha memperbaiki keadaan orang lain. Justru, perdamaian dengan musuh akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat seluruhnya. Selebihnya, kita hendaklah menyerahkan ketentuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kesimpulan hak saudara, perselisihan dan pertelingkahan antara dua belah pihak yang bermusuhan boleh membawai ke kancah peperangan. Sekiranya peperangan berlaku, kemudian pihak musuh meminta untuk berdamai dengan menghentikan peperangan, kita hendaklah menyambut hak dengan baik. Kerana Islam menggalakkan perdamaian dan kesejahteraan sejagat. Fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam.
0: #penyiaranjatim

Selamat malam, terima kasih rakan setugas Iris yang bermula pukul 4 sampai 8 galap nanti. Terima kasih temankan anda dan aku temankan pula ya. Giliran aku pula belum apa ni untuk gelap ni sampai ke pukul 12.30 gelap pula lah. Selamat gelap, selamat berehat bersantai bersama dengan Ashik FM. Terima kasih pilih radio kami sebagai teman ya gelap ni. Harap-harap gelap ni gelap yang baik lah ya. Dan macam mana? Sihatkah? Baikkah? Demamkah? Nyamkah? Dalam keadaan apa cuaca yang nyam menentu sekarang ni kan? Masih lagi dengan suasana kayangan jerebu ya. Tapi apa pun itu lah, akan membantu jaga kesihatan tu. Banyak minum air kosong, kurang-kurangkan minum manis, kurang-kurangkan makan benda yang berminyak dan juga terlampau pedas ya. Nanti tekak tu rasa akan pedih lah ya. Berita baik ya untuk rakan-rakan kita, Malaysia ke perlawanan akhir untuk hoki di Sukan Asia, menewaskan Korea Selatan 2-1 ya. Langkah ke perlawanan akhir Perak dalam genggaman, kita nak emas ya, lagi baik. Saya dah kita kongsi-kongsi sikit ya. Baru saja berakhir perlawanan hoki, menentukan siapa yang ke akhir antara Malaysia dan juga Korea Selatan. Nanti berakhir dengan Malaysia menang 2-1 ya. Baik, selamat gelap. Apa khabar? Baik-baikkah muhainya? Kita akan bersama dengan segmen pilihan nasi ini sampai ke pukul 10 gelap. Dan pukul 9 nanti kita berhenti kejap untuk berita ataupun utama jam 9 gelap ya. Sampai ke jam 10 segmen tu disambung. Pilihan Ashik ni boleh minta lagu melalui talian WhatsApp kita 013-315-1600. Jam 10 sampai ke hujung siaran jam 12 kita bersama dengan segmen Jio Healing. Moh kita apa ni, merawat jiwa, merawat hati, merawat keringat, merawat-rawat lah. Kawan tu tidur sebelum kita tidur, kawan tu sebelum kita beradu. Beradu tu pun salah satu healing ataupun kawan tu untuk memberikan rawatan untuk dalam nyawa kita ni. Sebelum kita tidur, kita jog healing dengan Asyik FM 10 sampai ke pukul 12 ya, hujung siaran Asyik FM Aidin. Itu dia sepanjang 4 jam aku bertugas antara segmen yang ada ya, pilihan Asyik sampai ke pukul 10, 10 sampai 12 tengah gelap bersama dengan segmen jog healing. Baik, harap-harap semuanya baik-baik saja. Semoga anda apa ni diberikan kesihatan baik. Kabar untuk apa saja yang kita buat gelap ni. Mungkin sedang bertugas juga. Siapa yang bertugas, angkat tangan, angkit kaki. Siapa yang bertugas, selamat bertugas ya. Sama lah macam aku, kita ni sama lah kita. Janganlah apa kabar untuk muka macam-macam bekerja kena happy ataupun apa ni bertugas dengan penuh amanah dan dedikasi ya. Bahulah baik kan kabar untuk sepanjang kita bertugas. Betulnya. Kita bersama dengan segmen pilihan nasi sekejap je lagi.

0: HFM Moin Moin Nong Moin. Lam Tết nhập phần to cho mọi người. Moin Nong Moin. Lam mơ ca hài gia. Moin Nong Moin. Lain daripada yang lain.
1: Ya, pilihan asyik Asyik FM.
2: Pilihan asyik.
1: Asyik FM. Ya, betul. Asyik FM pukul 8.36 minit gelam ya. Hati-hati memandu kalau sedang memandu ataupun bawa kereta ke sekarang ni. Semoga kita dipermudahkan urusan ya. Rakan-rakan rakan-rakan kita berhati-hati kalau memandu jauh dan dekat. Letih, berehat, kejam. Okey, sedang manang bola dekat TV Sukan Plus apa? Sedang menonton bola. Okey, silakan. Sambil-sambil kalau nak dengar radio pun boleh. Ada ataupun hub access nak manang bola. Layan Nasi FM punya pun baik juga ya. Terima kasihlah sudi mendengar. Sudi layan aku juga ni ya. Soi-soi je ni. Bukan ada siapa pun sini. Tapi yang dengar ramai apa dekat luar ni. Okey, apapun terima kasih memilih kami sebagai teman. Rakan-rakan kita, semoga dipermudahkan urusan ya. Berhati-hati. Okey, terkini aku nak kongsi juga berkenaan dengan perlawanan sedang berlangsung sekarang Malaysia menentang Singapura. Fergus Tierney dijatuhkan di dalam kotak penalti teh. Dan apa ceritanya? 6 tahun lah. Tengok macam mana. rasanya Nin, apa Nin? Penalti. Ya, penalti. Ya, itu dia. Penalti, mama. Ya, dapat penalti di Malaysia. Okey. Harap menghasilkan gol. Tapi apapun, kita tunaikan dulu pilihan rakan-rakan kita ni. Jangan dilupa ya. Okey, pilihan seterusnya ni datangnya daripada Mimi. Mimi daripada Bukit Lanjan. Daman Desa Temuan ni ya. Dia nak lagu daripada Ismail Tu, Aku Merindu Oong ataupun Aku Merindu Ong daripada Ismail Tu ya. Semoga terhibur dengan lagu tu. Dan rakan-rakan kita berhati-hati memandu juga dan sedang bekerja, ada yang khabar mamat. Tengah santai-santai ni bau habis kejap kepadian ya. Wah, sabar dulu ya, minum-minum dulu sebelum pulang rumah. Okey, baik. Kita aku menang bola sebenarnya ni. Sampai menang bola kan. Dia tengah tendang penalti tu. Okey, gol untuk Malaysia 1-0 mendahului sekarang ni. Jaringan oleh Bergson. Penalti ya. Okey, pilihan Mimi daripada Bukit Lanjan dia, Aku Merindu Ong. Dan lagu seterusnya ni pilihan rakan kita daripada kumpulan AXL. Lagu berjudul Akulah Kekasihmu. Pilihan daripada Muhammad Nur Rizam. Daripada, apa ni, mana ni? Petaling Jaya, Selangor. Ya. Teruskan mendengar Asyik FM dalam segmen Pilihan Asyik. 8.39 minit. Gelap.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Jok Healing ya, kedudukan terkini perlawanan antara Malaysia dan Singapura untuk Piala ASEAN atau ASEAN Cup ialah 3-0. Malaysia sedang mendahului 3-0 jaringan oleh Berkson teh. Jadi perkongsian sekian banyaklah untuk info rakan-rakan kita yang mungkin yang berkesempatan nak menang bola, menang perlawanan gelap ni kan. Minat bola kan? Aku pun kalau nak dapat pandang, oh, kalau kau boleh cuba nak pandang juga kan. Mencubalah seboleh-bolehnya kan. Jadi ini sambil-sambil kita bertugas, kita tengok bola juga. Info kan? Bagi info pada kawan-kawan kita. Baik, gelap ni, rakan-rakan kita yang menang dekat TikTok, terima kasih mendengar dekat TikTok, pandang dekat live TikTok. Yang memandang ataupun yang memanang sekarang ni, ada berapa orang? Setakat ni ada 9 orang. Terima kasih yang kekal stay, Kabar Muti tu kekal memanang. Olin Lele, Mariah Muhammad, Yasin, Sari dan rakan-rakan kita yang lain lah. Terima kasih banyak-banyak. Singgah-singgah di live TikTok kita sambil dengar lagu, sambil layan lagu ya, sambil kita dengarkan. Sekarang ni segmen Jok Healing ya. Jok Healing 10-5 minit gelap dah sekarang ni. Segmen santai-santai je bersama dengan Kamin. Terima kasih memilih Kamin sebagai teman. Hati-hati. Dan nyelamat lagi kan. Apa ni? Bermulalah GP Bahrain. Aku sebut Bahrain tapi dia ni dekat Malaysia. Ramai yang tahu dah kan, GP Bahrain Grand Prix di Malaysia pada tahun 2026. Persiapan dah semuanya harap bersedia dah, sebab boleh di hujung minggu ni lah. Apa ni, kita punya apa ni khabar untuk GP F1 GP Gulf A Bahrain 2026 akan berlangsung di SIC ataupun Sepang International Circuit bermula esok sampai air minggu eh. Jadi pada yang dah beli tiket, bersedia-sedia jugalah ya. SIC dipilih jadi tuan rumah F1 GP Gulf A Bahrain 2006, menjadikan Lita Iconic ini sebagai lokasi sementara untuk perlombaan berprestij Bahrain. Ya, itu dan ceritanya. Okey, baik. Yang Berhormat Perdana Menteri pun ada datang ke apa Lita Sepang hari ini. Okey, apapun, terima kasih memilih kami sebagai teman. Gol lagi Malaysia. Sekarang ni dah mendahului 4-0 dah. Malaysia dah menjaringkan gol seterusnya ni daripada siapa ni? Siapa yang menjaringkan gol ni? Paulo Josue kah? Tengok jap. Aku ni nak beritahu juga cerita bola ni. Ya. Okey, menjaringkan gol. Ya, betul. Itu dia, Paulo Josue menjaringkan gol. Mantap, terbaik. Gol cantik oh. So sekarang ni maknanya 4-0 lah. Malaysia 4, Singapura 0. Semoga dapat ke perlawanan akhir lah ya. Okey, dan kita pun dalam pencarian apa ni, penyampai dialek Semai juga. Mana yang dah nak hantar, mungkin boleh hantar lagi kot. Cuba-cuba kan. Tapi walaupun tarikh dia dah habis sebenarnya. Semalam tarikh akhir dia, boleh cuba hantar lah sekejap lagi. Apapun, terus bersama kami Aisyah FM pukul 10.08 minit. Banyak dah. Panjang aku cakap ni. Kita layan lagu dulu lah ya. Kita dah ada Admina derita semalam. Kita dah ada Selindung Jingga, Ku Tahu Kau Berpunya. Dengar dulu ini daripada Cerpen Band. Pasti.

Chef M, moi numai. Sekarang Malaysia 5 ya. Singapura 0. Hai, macam hilang suara aku ya. Suaklah dalam bilik ni soing-soing. Sebab Malaysia menjaringkan gol lagi daripada pemain gantian. Tahniah Malaysia, tapi belum berakhir lagi lah. So masih lagi dalam perlawanan kan. Jadi macam apa-apa tu apa-apa boleh jadi kan. Terima kasih yang menang dekat live TikTok. Terima kasih pada yang Nin. Okey Nin, apa Nin, keadaan cuaca macam mana ya? Kalau kita tengok Nin, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir bagi ribut petir dan hujan lebat ya. Bagi kawasan negeri Selangor di Sepang dan Kuala Langat, negeri 9 Prediction Seremban, Rembau, Kuala Pilah dengan Tampin, Melaka, kawasan Alor Gajah dan lain-lain dekat Malaysia Timur. ataupun Sabah dan Sarawak, Sarawak, Limbang, Miri, Marudi, Telang, Usan, Beluru dengan Miri, Seri Aman, Pantu dan Seri Aman, Serian, Samarahan, Gedung, Kapit, Belaga, Sabah, Kudat, Senakan, Tongod, Pedalaman, Pensiangan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom, Membakut, Sok dan Keningau, Pantai Barat, Papar dan juga termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Ini cuaca yang ramalan ataupun bukan ramalan, ini amaran ribut petir baru saja dikeluarkan oleh Malaysia sebentar hajantai, bahawa hajantai, bau hajantai. Kita kongsikan lah ya, sikit-sikit. Nanti kita kongsikan juga cuaca untuk esok pagi, macam mana keadaan cuaca. Kejap lagi lah ya, sambil-sambil kita jok-jok healing ni. Terima kasih pada yang menang, rakan-rakan kita dari TikTok, live TikTok. Terima kasih juga. Kita boleh juga jangan lupa follow kita punya media sosial. Facebook ada, Instagram ada ya. X, laman X pun ada. Dekat kita punya apa ni, YouTube. Dan juga inilah TikTok. Yang tengah live banyak kali juga. DJ kita ada live juga dekat apa ni, ruangan TikTok, termasuk sekarang ni lah. Aku sedang ke udara secara langsung juga dekat TikTok, selain dekat radio, selain dekat apa ni, platform RTM Click dan mana-mana platform yang boleh keringai Aisyah FM secara atas talian. Aisyah FM pukul 10.23 minit gelap daripada kumpulan KBJ, Sayang Percayalah. Lepas tu kita ada kumpulan Curen dan juga Stings dalam Diam Aku Mencintaimu. Jok Healing Aisyah FM.

0: malam, malam. Lebih in, be in, be in. Dengan muzik yang menenangkan, inilah, inilah. Cuk, cuk healing. Healing. Hanya di, hanya di. Ashef Moi Numbo.
1: Joke healing.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pukul 10.41 minit, Michael and Truex, Someday. Ya? Satu hari kalau kita nak ada rezeki, dapatlah. Ya? Kalau ada rezeki, akan bawa tu nyap tertulis, nyap dapat juga. Okey, apapun, terima kasih kerana terus bersama-sama kami di Asia FM Moi No Moi mendengar kami untuk keadaan cuaca ataupun ramalan cuaca pada hari esok, ya, pada 2 Oktober 2026. Ini dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk pagi esok, ya. Semenanjung Malaysia diramalkan ribu petir beberapa tempat di kawasan pedalaman negeri Perak, juga beberapa tempat kawasan pantai negeri Kedah dengan Pulau Pinang. Ribu petir, hujan beberapa tempat di negeri Selangor dan Melaka pagi esok diramalkan. Hujan juga beberapa tempat di kawasan pesisir pantai negeri Sembilan. Ham hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan Putrajaya. Okey, Sabah pagi esok hujan kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan beberapa tempat di pedalaman pantai barat Sandakan dengan Kudat, kecuali di Tawau. Ham hujan pagi esok diramalkan. Untuk Sarawak, hujan beberapa tempat di Miri dengan Limbang. Dan lain kawasan di Sarawak, Sri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dengan Sibu, ham hujan, tiada hujan. Eh? Terima kasih, selamat malam. Liza, apa khabar yang manang dekat TikTok? Hai, apa khabar yang amin? Assalamualaikum kebadian. Liza, selamat malam. Terima kasih yang menonton, yang lain-lain juga yang menonton ataupun manang dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Tap, tap, tap screen, mamak, ya. Jangan ketuk tapi tap pakai jari. Jangan pakai penukul. Pukul 10.42 minit gelap, ya. Asyik FM, Moi No Moi, lain-lain daripada yang lain, ya. Lain-lain daripada yang lain, ya. Oh, lain macam pula aku nyebut dia. Lain macam pula, ya. Jangan lain macam. Benar, mamak. Sekarang ni pukul, dah kenang, pukul 11. Kita lain lagu. Kita dah ada lagu daripada Ramzila, Gemilang Cinta, lagu-lagu lama, ya. Kita akan mula juga dengar-dengar lagu-lagu yang retro. Dan ini dia daripada apa ni, Riak Elok Gah Aleh. Kita juga ada lagu daripada Spider, Rela Ku Pujuk. Semuanya dalam segmen sekarang ni yang sedang ke udara. Jok Healing Asia FM. Moi No Moi.

healing ya, ataupun joke healing. Okey, pukul 10.54 minit gelap ya. Mengecewakan juga ya. Negara kita walaupun menang dengan kemenangan besar 6-0, tapi negara kita nyam layak ke final tapi menang Kabupaten Wantu secara bermaruah walaupun nyam layak. Tapi nyapailah ya. Bagi aku kalau dah kalah tu nyapai, yang penting apa, kalau bukan dah kalah, maksud aku macamnya pergi ke final sebab

kelebihan pada Indonesia yang menang besar, lagi besar pada Malaysia menang dengan apa ni Sunun, Indonesia menang dengan lebih gol ya, maknanya Malaysia yang layak ke final lah. Tapi apapun itu adalah asam garam lah kepada aku. Kadang apa ni dah ham rezeki, kalau ada rezeki ada ya. Tapi aku bangga dan kabar untuk kita sebagai penyokong pasukan kebangsaan itu tetap terus menyokong. Perkembangan terkini negara kita ataupun pasukan negara Harimau Malaya tak layak ke final sebab Indonesia menang 9-2 ke atas apa ni Bangladesh, maknanya melayakkan diri sebab jaringan melebihi kelebihan jaringan tu kepada Indonesia. Okey, apa pun terus bersama kami pukul 10.55 minit gelap. Mantap member, like Tok Seklok tu. Tok Seklok lagi. Boy Cuat, terima kasih yang menonton, mendengar juga dekat live TikTok kami. Masih lagi aku ke udara live TikTok juga. Selain daripada di radio ni juga, yang memandu hati-hati, yang sebagai pembawa ataupun pemandu kenderaan perdagangan, berhati-hati memandu ya, semoga selamat sampai bawa barang ya. Inilah tugas mencari rezeki untuk keluarga, nak bagi anak bini makan, kabar abang tu ya. Apapun semoga selamat sampai ke destinasi, walaupun kabar untuk perjalanan jauh, patuhi had laju juga, gelap-gelap macam ni nak bawa laju pun bahaya juga ya. Lagi-lagi kenderaan sendiri juga yang mandu sendiri, kalau letih berhenti nak pergi mana tu, mandu gelap-gelap. Kabarnya hantar barang ataupun tengah bekerja ni apalah. Tapi kalau yang sedang memandu sebab terpaksa memandu juga sebab ada hal penting, berhati-hati, jangan kabar memuti tu racing-racing pahau nak derai-derai hampai. Yang penting hampai selamat, lambat second nyap hampai ya, walaupun benda penting yang kena kita buat. Tapi apapun terus bersama kami, kita layan lagu sambil-sambil anda apa ni kabar untuk santai-santai bersama dengan kami dalam segmen santai lah ni, Jok Healing Asyik FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Retro 70 80.

Okey, pukul 11.36, minit gelap. Terima kasih kerana jadikan kami sebagai teman setia anda, Asyik FM, Moin No Moin, ya. Hati-hati memandu, bagi yang sedang memandu sekarang ni, rakan-rakan kita, ya. Ada juga yang khabar untuk pergi apa ni, menikmati minuman makan malam. Ada yang makan malam. Sahabat kita daripada mana ni, Sentul, tengah makan malam khabarnya, ya. Jemput makan sahabat khabarnya. Okeylah, makan, selamat makan. Terima kasih. Wah, sonok makan kelam. Kemudian minum-minum hajan, ya. Minum-minum ialah. Tapi gelap ni kurang, kalau boleh kurang, jangan makan lah, ya. Aku pun kadang sama juga kan, main duk, kalau gelap lapar je pergi makan. Tapi sebenarnya kurang sehat dari segi apa, kesihatan, sudut kesihatan lah, ya. Tapi kalau nak setakat nak minum take O kah, kopi O kah, nyak apa yang apa kan, buat nipih-nipih, oi, power tebal kelak nyamuk tidur. Okeylah, selamat jauh selera lah pada yang makan. Mungkin belum makan lagi, ya, tapi nyak apa lah, isi pun sikit kelak nyamuk nak tidur pula, pun lapar kan. Boleh satu hal berjadi kan. Jadi kenalah apa ni, isi lapuk sikit, biarlah kita ngasak suai masa nak tidur. Terlebih makan yang boleh juga nyamuk tidur juga. Iya mama, umur-umur kita macam ni, umur apa, siri 40, siri 30 ni, makan tu kena berjaga-jaga lah, ya. Okey, apapun, terima kasih kerana bersama kami. Kita lain lagu lagi sebelum kita tutup tirai. Kejap lagi tutup tirai lah, ya. Dan hujung-hujung kan. Esok pagi jangan lupa bersama lagi dengan Asyik FM pada pukul 8 pagi untuk segmen pagi lah, macam biasa gajuk asyik esok, pada hari Jumaat ataupun hari 5. Segmen setiap hari 8 sampai 12 tengah hari, ya. Segmen gajuk asyik. Ada juga dengan tetamu-tetamu, biasanya pada hari 1, hari 2, ya. Mungkin hari lain ada juga tetamu yang kita jemput untuk perkongsian dan berbicara, berbicara lah, pasal apa ni, isu-isu semasa dan apa ni, pro apa, acara-acara kan. Okey, baik, sampai kat sini untuk Asyik FM. Kita menutup siaran pada pukul 12 tengah malam ni untuk edisi 1 Oktober 2026 hari ni. Dah masuk ke bulan 10 dah, ya. Sedar-sedar. Kerja, cuti, kerja, tidur, makan. Dah pun berakhir bulan September, bermulanya bulan Oktober hari ini. Okey, pukul 12 tengah gelap kelar bersama dengan rakan setugas, kita serahkan kepada Salam FM untuk meneruskan siaran pada pukul 12 tengah malam ini sampai ke 8 pagi esok. Barulah kita pass baton pada kami balik. Dia bukan macam, dia dah macam olahraga tu, ya. 4 kali 100 meter ke 4 kali 400 meter. Jadi kita serahkan pada rakan tu kan, nanti pukul 12 kita menutup tirai jam 12 dan 12 sampai 8 pagi bersama Salam FM. Asyik FM, Moin No Moin. Teruskan kesetiaan dalam sama kami, ya. Jumpa lagi. Teruskan kesetiaan masih dalam Jog Healing sampai ke pukul 12 tengah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam
1: untuk semua.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hallul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah malam kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersama di siaran Salam FM bermula pukul 12:30 malam hingga pukul 8 pagi. Dan salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi bersama Amri pada tengah malam ini. Alhamdulillah, untuk sama-sama kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang berdiri jiwa. Alhamdulillah ya. Dan terima kasih juga kepada rakan penyampai dari stesen Chef M yang memberikan ruang kepada saya untuk mulakan tugasan pada tengah malam ini. Alhamdulillah, kita bertemu di tanggal 20 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersama 2 Oktober 2026 Masihi, hari Jumaat. Alhamdulillah, moga yang baik-baik saja untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama kita nak bawakan saudara untuk dengarkan dari Maui dan juga gandingannya bersama Dato' Isi Mizal, Al-Haq yang satu. Dan selepas ini, Mencari Yang Halal akan bersama kita, Mesra Muslim. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubha dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Nak ke mana tu? Marilah dengar dulu rancangan Mencari Yang Halal. Apa agaknya topik kita pada malam ini ya?
2: Global Muslim Travel Index atau GMTI 2024 melaporkan sektor pelancongan Muslim Malaysia meraih skor tertinggi iaitu 76% sebagai destinasi terbaik bagi perjalanan mesra halal. Faktor yang membawa Malaysia terus mendominasi kejayaan lebih sedekat lamanya ini adalah disebabkan kepercayaan pelancong Islam terhadap integriti sistem persijilan halal negara yang diiktiraf dunia. Daripada hotel hinggalah ke pusat beli belah, segalanya memenuhi keperluan pelancong Muslim global. Begitu juga dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh industri perhotelan ditauliahkan oleh Pensijilan Halal Malaysia. Masing-masing begitu menjaga tanggungjawab yang diberi. Bukan sahaja dalam perkhidmatan hospitaliti mesra Muslim, tetapi sentiasa melakukan audit berkala bagi mengekalkan integriti halal dipatuhi dari segi menu makanan, menyediakan kemudahan ibadah di hotel ataupun kelengkapan solat di bilik penginapan. Hinggalah kepada prosedur kebersihan dan penyediaan produk mandian dan minuman. Impak daripada komitmen terhadap pematuhan standard halal oleh pemain industri perhotelan, Malaysia terus dikenali sebagai destinasi paling selesa dan selamat dikunjungi oleh pelancong Muslim serata dunia. Tetapi persoalannya, mampukah industri perhotelan dan pelancongan Islam yang diungguli oleh negara terus bertahan dalam menghadapi permintaan pelanggan dari negara-negara bukan Islam?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Terima kasih kerana memilih bersama kami. Pastinya Saban Jumaat setiap minggu bersama saya Izam Fadil selaku host. Dan kita dah dengar faktanya bagaimana Malaysia menempatkan diri sebagai peneraju dalam pelancongan mesra Muslim. Ini diakui sendiri oleh Global Muslim Travel Index yang meletakkan Malaysia di tangga yang teratas. Bincangan kita pada kali ini insyaAllah bersama dengan pengarah bahagian pengurusan halal. Saya perkenalkan kepada anda Ustaz Muhyiddin Aziz, pengarah bahagian pengurusan halal JAKI. Apa khabar Ustaz?
4: Baik, alhamdulillah Ustaz. Apa khabar Ustaz Izam?
3: Alhamdulillah sihat. Mungkin sebagai satu mukadimah perbincangan kita Ustaz, penonton saya fikir tertanya-tanya apa beza di antara mesra Muslim ni, hotel ni yang kalau kita tengok pada website ada 36 dengan Pensijilan Halal Malaysia yang dipegang oleh hotel sendiri. Sedangkan cukup banyak 6 hotel lebih. Apa beza dua ni Ustaz?
4: Terima kasih Ustaz Izam. Agak menarik perbincangan tentang mesra Muslim dan juga persijilan ni sebab kadang-kadang dia berlaku salah faham.
3: Yeah.
4: Bila kita sebut mesra Muslim tu setengahnya kata itu halal.
3: Yeah.
4: Kan? Bila kata halal dia kata sama dengan mesra Muslim juga. So kalau kita lihat ada aspek yang sama dan ada aspek yang berbeza lah di antara mesra Muslim dengan ungkapan mesra Muslim yang digunakan dalam pelancongan dan perhotelan ini dengan halal yang kita gunakan dalam persijilan halal. So kalau kita tengok dari sudut pertamanya, ungkapan Muslim friendly atau mesra Muslim dalam perhotelan, hotel dan sebagainya itu lebih bersifat satu penarafan kepada hotel ataupun tempat-tempat pelancongan yang mencapai taraf yang diklasifikasikan dibuat penilaian dan sebagainya dan mereka diklasifikasikan sebagai mesra Muslim. Tapi dia penarafan tu dia ada ada peringkatnya Ustaz.
3: Yeah.
4: Maknanya ada yang memenuhi keperluan basic dan yang keduanya yang pertengahan dan yang ada yang tinggi. Jadi dia ada penerapan perak, emas dan juga platinum lah.
3: Platinum yang paling tinggi lah.
4: Yang paling tinggi, yang paling tinggi. Yang tu kira sangat mesra, terbaik lah mesra Muslim kan. Tapi dari segi persijilan pula, kita melihat dalam aspek keperluan ataupun memenuhi standard halal dari sudut produk dan juga premis. Yang ni kita fokus dalam persijilan lah. Dari segi keedah pelaksanaan tu, Mesra Muslim ada audit juga di lapangan. Kita pun ada juga. Tapi yang ni dalam konteks persijilan dan masing-masing ada panduan lah. Kalau Mesra Muslim ni dia ada garis panduan yang berkaitan dan kita guna manual persijilan yang kita amalkan dalam persijilan halal Malaysia lah. Dan ini di antara perkara yang menarik juga ialah dia saling berkait. Saling berkaitnya dari sudut yang kita kata untuk mencapai Mesra Muslim itu, satu daripada keperluannya adalah kalau ada restoran dan di hotel ataupun dapurnya, mestilah ada yang dipersediakan halal.
3: Syarat wajib.
4: Syarat wajib.
3: Maknanya dia tidak boleh dikategorikan ataupun dimasukkan dalam kategori Mesra Muslim andainya syarat asas ini tidak dipenuhi.
4: Betul, Ustaz. Betul.
3: Dalam masa yang sama, kalau kita melihat dalam penerbitan-penerbitan JAKIM itu sendiri, kita ada garis panduan berkaitan dengan halal kan? Ada skimnya, 9 skim itu. Dan dalam konteks perhotelan Mesra Muslim ini pun sendiri, dia menggunakan standard MS 2610. Betul. 2015. Betul. Yang dah lama ada sejak 2005 sebagai panduan. Cuma dalam masa yang sama JAKIM juga menerbitkan garis panduan perkhidmatan perhotelan dan pelancongan. Apa kaitannya Ustaz?
4: Oh, kalau kita tengok dalam aspek ini, sebenarnya matlamat dan hasrat JAKIM menerbitkan garis panduan berkaitan dengan perkhidmatan hotel dan juga pelancongan tadi itu adalah untuk bagaimana kita memberikan perkhidmatan pelancongan dan perhotelan yang memenuhi keperluan maqasid syariah. Maknanya maqasid syariah ni dibina di atas kita kata memelihara agama, nyawa, akal fikiran dan sebagainya kan, dan lima perkara. Jadi kalau pengurusan pentadbiran sumber manusia dan segala yang dioperasikan di peringkat hotel dan sebagainya itu diberikan panduan, contohnya kalau kita kata kita nak jaga agama, nak jaga agama, tentulah mesti ada menyediakan kemudahan tempat solat. Sama juga sebagaimana dalam kita sebut Mesra Muslim tadi.
3: Mesra Muslim.
4: Sebahagiannya tu terangkum dalam Mesra Muslim juga. Jadi garis panduan tu adalah untuk kita mengoperasikan perkhidmatan perhotelan dan pelancongan tu supaya dia memenuhi dan mencapai maqasid syariah untuk jaga agama. Jadi jangan kita ni melancong tapi sampai tak ada tempat nak solat contohnya kan. Dan alhamdulillah bila ada penarafan Muslim friendly itu, maka dia melengkapkan kita punya tujuan dan objektif maqasid itu.
3: Kalau begitu maknanya kita lihat dia complement each other lah, bahasanya mudahnya. Dia apa nama tu, kalau kita lihat standard perhotelan itu sendiri, Mesra Muslim itu sendiri yang dia dihasilkan oleh Jabatan Standard menjadi panduan yang perlu dipenuhi oleh pihak hotel sebelum dapat dikategorikan sebagai Mesra Muslim.
4: Betul.
3: Dan sijil halal JAKIM itu sendiri sebagai satu precondition.
4: Betul.
3: Bagi memenuhinya. Dan garis panduan itu sebagai satu garis panduan umum. Kalau sesiapa yang nak terlibat dalam perhotelan, kalau nak memenuhi kehendak maqasid itu sendiri, dan dalam masa yang lebih jauh lagi dia akan sampai ke peringkat Mesra Muslim itu, maka dia boleh jadikan itu sebagai asasan panduan.
4: Betul, Ustaz. Walaupun kita tengok dari segi pengoperasian, maknanya Mesra Muslim ni di bawah ITC, Islamic Tourism Center, yang membuat penarafan, dan yang ni di bawah JAKIM. Tapi dia seperti yang saya sebut tadi, dia adalah melengkapi di antara satu sama lain dalam konteks kita nak menyediakan hospitality dan juga perkhidmatan yang mesra kepada orang Islam dan juga pelancong-pelancong yang datang ke negara kita.
3: Adakah ini bermakna bila kita kata sijil halal itu sebagai satu syarat syarat asas untuk mendapatkan Mesra Muslim punya penarafan, adakah dengan ini bermakna sijil halal itu meningkat permohonannya kerana Mesra Muslim ataupun Mesra Muslim itu meningkat kerana halal? Mana satu Ustaz?
4: Dia kita akan lihat dalam aspek di mana apabila persijilan halal itu diletakkan sebagai syarat dalam Mesra Muslim tadi itu, maka dia secara tidak langsung akan memperluaskan coverage halal tu kepada hotel-hotel dan sebagainya. Dan ini adalah di antara galakan yang akan menggalakkan pihak industri perhotelan dan tempat-tempat pelancongan untuk mendapatkan sijil halal itu sendiri. Dan alhamdulillah kita rasa ini akan bergerak ke hadapan dan tentunya ini akan memberi kesan yang besar kepada industri pelancongan itu sendiri.
3: Adakah pihak yang berkaitan dengan Mesra Muslim ni, ITC apa nama ni, bekerjasama rapat dengan JAKIM ataupun mereka bekerja sendiri dalam konteks ini?
4: Ya, kalau kita lihat dalam konteks Mesra Muslim ini, di antara keanggotaan dalam panel di bawah ITC itu salah salah seorang panel yang akan terlibat dalam membuat penilaian di peringkat akhir untuk mengesahkan Mesra Muslim itu adalah daripada bahagian pengusaha halal JAKIM sendiri. Jadi maknanya kita bekerjasama rapat dengan agensi yang berkaitan dan itulah yang kita hasratkan untuk melahirkan satu ekosistem yang mesra kepada semua pelancong yang datang ke Malaysia, terutamanya hari ini. Ustaz, kalau kita kata Mesra Muslim, dia tidak hanya untuk pelancong, semestinya pelancong yang beragama Islam sahaja. Sebab ramai daripada kalangan pelancong yang bukan Islam juga lebih selesa dengan penarafan hotel-hotel yang mendapat penarafan seperti ini.
3: Baik, terima kasih Ustaz. Saya fikir itu penjelasan yang cukup mantap berkaitan dengan Mesra Muslim perhotelan itu sendiri. Tapi ada kan Ustaz? Bila kita sebut hotel yang Mesra Muslim ini, ada yang dapur yang halal, ada yang dapur dan restoran. Ha, ini saya fikir penonton nak tahu jawapannya, tapi terlebih dahulu kita berehat.
0: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.
5: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang bersyukur ialah orang yang patuh perintah Allah, lakukan setiap perkara dengan terbaik, bantu orang tanpa syarat dan banyak bersedekah, doakan orang lain, kawan-kawan ya, dan orang sekitar kita, maafkan semua orang dan jangan lupa untuk ucap terima kasih pada sesama manusia. Saya, Datuk Dr. Haji Mohd Fazli Akamsah, terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam untuk semua. Semua.
11: Kita bersama dengan pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM, tulang belakang dalam persediaan halal Malaysia. Kita berbicara tentang mesra Muslim. Sebelum rehat lagi, kita rehat tadi, kita telah pun ajukan persoalan berkaitan dengan ada restoran, ada dapur dan ada hotel pula yang cuma dapur sahaja. Yeah. Jadi nak aju pada ustaz ni. Sebenarnya yang diaudit oleh auditor JAKIM ni sebenarnya di hotel tu apa dia sebenarnya? Sehingga dapat persediaan halal ni.
12: Okey. Agak menarik juga ustaz, sebab setengah daripada kalangan masyarakat ni bila dia anggap kita bagi persijilan halal, ada yang menganggap bahawa hotel tu adalah hotel, kita persijilkan hotelnya
11: satu halal.
12: keseluruhannya.
11: Okey, baik.
12: Itu satu perkara yang perlu kita jelaskan bahawa persijilan kita di hotel ini ada melibatkan dapur hotel dan juga restoran di
11: dapur dan restoran.
12: Dapur dan juga restoran di hotel. Jadi kalau kita kata soal tempat kemudahan untuk solat, surau dan sebagainya, itu di bawah skop yang kita sebut mesra Muslim tadi tu. Dia akan tengok keperluan termasuklah soal sejadah, arah kiblat dan sebagainya di bawah Muslim friendly tadi kan. So apa perkara yang kita audit di peringkat hotel-hotel ni? Pertama, kita jelas bahawa persijilan itu adalah untuk dapur dan restoran di hotel. Dan boleh jadi bagi hotel yang besar mungkin ada 4 atau 5
11: dapur
12: atau restoran yang berbeza. Jadi tidak semuanya kita, dan dia hanya mohon untuk certify ataupun persediakan satu restoran atau satu dapur saja. So itu boleh juga, boleh dibenarkan dengan syarat tidak ada percampuran dan sebagainya. So apa yang kita audit adalah dalam konteks pengauditan ini, pertama adalah sumber dan kawalan bahan mentah. Ini sangat penting kerana kita nak tengok semua bahan mentah yang digunakan adalah bebas daripada haram lah kita sebutkan. Contohnya melibatkan penggunaan alkohol, porsain dan sebagainya. Dan semua perkara-perkara itu hendaklah dipastikan tidak ada. Sebab tu bila kita berikan persijilan, maknanya kita telah mengenal pasti sumber bahan mentah yang digunakan dalam proses menyediakan makanan atau minuman adalah daripada sumber yang halal. Okay, yang kedua, kita akan audit juga bagaimana proses penyediaan dan pengendalian makanan. Macam mana kaedah ataupun penyimpanan dan sebagainya. Penyimpanan tu tidak bercampur di antara yang halal dengan tak halal dan sebagainya. Dan kita akan, yang penting juga kita lihat dalam konteks pembangunan sistem pengurusan halal itu sendiri. Macam mana kawalan dia, macam mana dia punya
11: pembelian bahan
12: mentah dan sebagainya. Dan yang terakhir kita akan tengok juga di antaranya adalah dokumentasi dan rekod lah. Sebab audit ni, kalau kita nak tentukan sumber dia kat mana, mesti tengok invoice pembelian. Dan itu kita akan tengok. Sebab tu biasanya dalam keperluannya, bila kita buat penguditan, kita akan melihat semua elemen yang saya sebutkan tu.
11: Cuma kalau kita dengar dan teliti beberapa ketika dulu, ada hotel yang ditarik balik sijil halal. Dah rapat dah sijil halal ni, tapi ditarik balik oleh pihak berkuasa, pihak berautoriti. Kerana menganjurkan aktiviti yang bercanggah dengan Islam. Bagaimana hubungan penganjuran yang sebegini dengan penarikan balik? Ataupun kerana ada sebab lain penarikan itu berlaku?
12: Ya, bila kita sebut dapur halal, macam kita katakan tadi, ada juga hotel contohnya, dia mempunyai beberapa restoran. Dan peralatan tu mesti diasingkan antara yang kita persediakan halal dengan yang tidak halal. Jadi kita akan lihat keseluruhan. Jadi apabila berlaku sesuatu perkara, contohnya sistem kawalan, dia ada sistem halal, kawalan halal. Contohnya peralatan yang digunakan di dapur yang kita persediakan halal, yeah, tiba-tiba dibawa untuk satu program ataupun event yang dibuat di restoran yang tidak kita persediakan halal.
8: Sampai ke peringkat itu?
12: Sampai ke peringkat itu.
8: Okay.
12: Jadi bermakna di situ sistem kawalan halalnya adalah lemah. Sepatutnya peralatan yang kita gunakan di restoran yang kita persediakan tak boleh digunakan untuk restoran yang tidak dipersediakan. Kerana nanti akan melibatkan mungkin benda-benda najis, alkohol dan sebagainya. Sebab itu tidaklah hanya kerana, kalau dikatakan kerana mereka mengadakan majlis-majlis tertentu, tidaklah itu menjadi asas dan faktor penarikan tu, tetapi lebih kepada apabila mereka melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam persediaan, maka kita antaranya termasuk peralatan tadi, menunjukkan kelemahan, kita akan tariklah sijil itu.
8: Mana itu berlaku apa istilahnya, cross contamination di antara yang halal dengan tidak halal.
12: Betul,
8: itu
12: maksudnya. Betul. Maksudnya dia akan menyebabkan kemungkinan boleh berlaku seperti itu.
8: Bila Ustaz sebut 3, 4, 5 dapur tadi itu, contohlah kita bagi halal untuk 2 dapur, yang 3 tu tidak halal.
12: Yeah.
8: Bagaimana nak pastikan pihak JAKIM memastikan tidak berlaku percampuran tu?
12: Yeah, dalam hal ini untuk kita pastikan tidak berlaku percampuran, pihak industri ataupun hotel tadi perlu membangunkan sistem kawalan. Sebab kadang-kadang kita lihat hotel ataupun di mana-mana ini, dia menggunakan chef yang sama untuk menu macam western. Tapi boleh jadi chef yang sama dan antara dapur tersebut. Tetapi dalam konteks ini yang kita nak pastikan ialah, walaupun chef yang sama, tetapi penting untuk ditentukan mekanisme kawalan supaya apa yang sebut tadi, kontaminasi itu tidak berlaku, tidak berlaku pencemaran di antara yang halal dengan yang tidak halal.
8: Baik. Itu yang siapa penting yang memastikan itu akan dijawab sebentar lagi. Ada dokumen, tapi kalau tidak dilaksanakan oleh polis dalamannya, tidak akan dapat dilaksanakan halal itu sendiri. Sebelum kita sambung perbincangan kita dalam hal ini, kita sama-sama ikuti terlebih dahulu klip video ini.
9: Tindakan Jabatan Agama Islam Melaka atau JAIM menarik sijil halal daripada 2 buah hotel di Melaka menarik perhatian My Halal untuk menjelaskan kepada penonton TV1. Apakah sebenarnya takrifan sijil pengesahan halal Malaysia bagi sektor perhotelan?
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tim pemantauan serta penguasaan Jabatan Agama Islam Negeri Melaka pada hari ini akan melaksanakan pemantauan di 2 buah hotel Negeri Melaka, iaitu Hotel Ems yang terletak di Aikro Melaka dan sebuah lagi adalah Hotel Bayi Legun Resort yang terletak di Bukit Katil. Tujuan kami membuat pemantauan adalah bertujuan memastikan hotel-hotel ini mengikut piawaian MPPHM yang telah ditetapkan dari segi prosedurnya dan segala proses-proses perjalanan mengikut apa yang telah ditetapkan bagi persijilan halal JAKIM.
9: Hotel Emas yang terletak di pusat komersial Aikroh dan Bayu Legun Park Resort di Bukit Katil Melaka berada dalam senarai 30 buah hotel di Melaka yang memiliki sijil pengesahan halal Malaysia.
14: Halal ni adalah salah satu tarikan kepada pelanggan-pelanggan yang Muslim dan juga bukan Muslim untuk datang ke Ems Hotel Melaka, dan dia tanpa rasa ragu-ragu, tanpa rasa was-was untuk datang makan dan juga menginap di hotel ini kerana kita telah dipersijilkan halal oleh JAIM Melaka lah daripada 2019 hingga sekarang.
15: Bayu Legun sebenarnya telah memulakan operasi kita pada 2012. Jadi 2013 kita dah mula dapat sijil halal, sudah mula ke arah untuk persijilan halal, dan kita telah dapat pengesahan halal yang official lah, yang rasmi pada 2013. Dan pada masa tu memang agak, sistem tu memang masih belum diwujudkan lagi sebab sistem MHMS ni adalah bermula pada 2020. Tetapi guideline tu memang dah ada. Kita mengikuti guideline yang ada tu berdasarkan pada apa yang kita faham lah. Walau bagaimanapun masa tu JAIM sangat kooperatif, beri kerjasama dan banyak guideline yang telah diberi pada saya lah.
9: Bagi pihak berautoriti, Jabatan Agama Islam Melaka pula, sebelum mengeluarkan sijil halal, setiap permohonan perlu melalui proses saringan dokumen dengan teliti dan pemeriksaan rapi di lapangan bagi memastikan tiada unsur haram atau syubhah ke atas setiap bahan mentah yang dibekalkan kepada pihak hotel.
13: Jaim akan melaksanakan bentuk pemantauan ada dua. Satu, kita akan tengok pada dokumentasi. Dan kedua, kita akan tengok di kawasan lapangan. Yang mana kalau kita lihat apa yang kami pantau dari segi dokumentasi, kita akan tengok lesen PBT, kita akan tengok dokumen SSM, itu juga dengan profil halal itu sendiri, bagaimanakah sistem perjalanan itu mengikut prosedur ataupun tidak. Bagi pemantauan di lapangan pula, kita akan tengok kawasan kesuhan. Dia tidak sama macam audit. Kalau kita pemantauan ini, kita akan tengok seluruh daripada A sampai Z.
9: Stor penyimpanan pula hendaklah dikhususkan untuk bahan mentah dan produk halal sahaja. Tidak boleh dicampur dengan bahan mentah yang tidak halal. Proses sertu hendaklah dijalankan sekiranya kawasan penyimpan tercemar dengan najis mughallazah. Ini pula bahagian dapur. Peralatan dan perkakasan yang digunakan hanya untuk mengendalikan bahan mentah, produk dan perkhidmatan halal sahaja. Begitu juga dengan penapis air, berus bulu dan pinggan mangkuk perlu mendapat status halal terlebih dahulu sebelum digunakan.
14: Kita ada komiti yang kita lantik di kalangan kaki tangan dan kita akan buat yang ada buat internal audit, audit dalaman yang di mengikut spesifikasi mengikut spek yang telah ditetapkan oleh Jaim lah, Jaim Melaka. Sambil itu, selain itu juga kita mempunyai jadual berkala di kalangan audit yang dibuat setiap hari lah.
15: Sebenarnya mempunyai pengesahan persediaan halal bagi bisnes yang kita lalui sangat, yang bisnes yang kita lalui sekarang sangat penting sebenarnya, dan banyak impak dia pada perjalanan bisnes kita sebagai destinasi pelancongan, sebab masyarakat kita sekarang ni peka sebenarnya, tu baik Islam baik bukan Islam juga, mereka lebih, kalau bukan Islam mereka lebih melihat kepada kebersihan, keselamatan dari segi pemakanan. Tapi kalau Islam, kita perlukan yang halal untuk kita makan dan rasa tidak ada rasa was-was.
8: Itu salah satu daripada 493 buah hotel di seluruh negara yang dipersijilkan halal. Lebih menarik, 65 daripadanya di Sarawak, Ustaz. Yeah. Dan 64 di wilayah persekutuan. Jumlah yang cukup besar sebenarnya. Cuma ini tidak menggambarkan jumlah hotel yang diberikan penerapan muslim-muslim. Betul. Karena itu jumlahnya insya-Allah akan sentiasa meningkat. Kerana saya fikir seperti mana disebutkan tadi dalam klip berkenaan pengguna ni kitalah, yeah, nakkan keselesaan, nakkan keselamatan. Dia bukan sahaja tidur dan keluar tapi seolah-olah rumah. Betul. Cuma bila kita di sebalik ke agresifan kerajaan untuk memperkenalkan halal ini, dalam masa yang sama, kita dapati ada juga kekangan. Mungkin juga bersifat halangan ataupun bagaimana industri melihat. Larangan untuk menggunakan bufet Ramadan kalau tidak ada sijil SPSM. Larangan untuk menggunakan mari berbuka, contoh kata. Oh, betul, betul. Adakah itu dilihat sebagai satu yang sebenarnya mengekang kepantasan pergerakan persijilan halal itu?
12: Ya, seharusnya kita nak galakkan persijilan halal itu untuk semua orang mendapat persijilan halal. Tapi penggunaan-penggunaan istilah ini terutamanya oleh bukan pemegang sijil halal. Yang ini yang kita perlu jelas bahawa kalaulah hotel ataupun restoran itu adalah pemegang sijil pengesahan halal yang dikeluarkan, maka tidak ada masalah untuk mereka mempromosikan bufet Ramadan dan seumpamanya. Tetapi kalau mereka bukan pemegang, apabila menggunakan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi, bufet Ramadan,
8: jamin halal,
12: ini adalah satu bentuk representasi yang boleh mengelirukan pengguna.
8: Harapan palsu lah ni.
12: Harapan palsu. Dan kita tidak tak nak masyarakat terkeliru dengan istilah-istilah yang akhirnya menyebabkan mereka rasa halal tapi tidak dapat dipastikan. Kerana siapa yang pergi semak dari sudut sumber bahan mentah dia? Siapa yang pergi semak dapurnya, dari sudut dapurnya, peralatannya? Macam kita katakan, Ustaz, ya, kalau kita tengok, bila kita buat pengauditan sampai ke peringkat penapis air yang digunakan, kita akan tengok apa apa dia punya bahan-bahan yang digunakan, ada tak perkara-perkara yang melibatkan najis dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kata perkara-perkara seperti ini kita akan lihat dalam persediaan halal, dan kita nakkan supaya masyarakat tidak, pengguna tidak dikelirukan, dan yang keduanya adalah untuk kita mengelakkan istilah-istilah ini dieksploitasikan untuk kepentingan pihak industri itu sendiri. Bila letakkan buffet Ramadan, tentu ramai orang akan datang.
8: Betul.
12: Dan mereka kata, oh tentu halal. Akhirnya itu menyebabkan mereka mendapat perkhidmatan yang tidak halal, tidak disahkan halal.
8: Baik.
12: Dan menimbulkan eksploitasi di sudut penggunaan istilah-istilah.
8: Dengan kata lain, pengguna tertipu dengan tawaran yang diberikan.
12: Betul.
8: Kerana tidak ada jaminan kepada produk yang dihasilkan itu adalah halal. Jadi sebelum kita sambung perbincangan kita, Ustaz, dan para penonton semua, kita berhenti rehat seketika.

0: Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia Domestik. Dapur hotel ditakrifkan sebagai tempat pemprosesan dan penyediaan makan dan minuman halal di sesebuah hotel, termasuklah dapur terbuka atau open kitchen. Manakala dapur berpusat pula, bermaksud tempat pemprosesan dan penyediaan makanan dan minuman halal untuk dibekalkan dan diedarkan kepada premis makanan sama ada bergerak atau berangkai yang menyediakan hidangan siap atau separa siap.
1: Perbincangan kita Mesra Muslim bersama dengan pengarah bahagian pengurusan halal JAKIM, Ustaz Muhyiddin Aziz. Tadi kita sebut kalau hotel itu dia tidak boleh sembarangan untuk isytiharkan bufet Ramadan sebagai contoh. Betul. Dijamin halal, mesti pemegang pun boleh buat.
2: Betul.
1: Tapi ada juga kalau kita sekarang ni zaman di mana kita media sosial meluas ni influencer ramai ni, dia satu kesalahan tak? Dia kata produk ni halal dan sebagainya, padahal dia bukan pemegang.
2: Dari segi kita sebutkan tanggungjawab lah, tanggungjawab moralnya. Yeah. Apabila sesuatu restoran ataupun premis itu tidak dipersijilkan halal atau produk itu tidak dipersijilkan dan kita mewar-warkan kepada masyarakat, maka itu disebut tanggungjawab moralnya adalah salah. Kerana kita sepatutnya bertanggungjawab dengan maklumat yang kita berikan.
1: Yeah.
2: Cuma tindakan penguatkuasaan itu tidak boleh diambil barangkali kerana dia hanya melibatkan individu yang tidak berkait dengan persediaan halal tadi. Tapi ini satu perkara yang saya fikir, pempengaruh dipanggil, perlu bertanggungjawab di atas maklumat yang diberikan. Dan kita tidak hanya sekadar untuk menarik follower atau orang kepada kita punya
1: konten,
2: konten semata-mata. Jadi kita perlu menjadi pempengaruh yang bertanggungjawab, yang menyalurkan maklumat yang tepat dan tidaklah semata-mata sekadar untuk menarik orang kepada konten yang kita sediakan saja.
1: Yang sebuah ini boleh diambil tindakan di bawah apa-apa akta?
2: Ini kita akan lihat dari sudut setakat mana promosi yang dilakukan itu. Dan sekurang-kurangnya kalau tidak benar, sesuatu yang tidak benar, kita akan laporkan kepada pihak otoriti untuk diambil tindakan di bawah undang-undang yang berkaitan.
1: Mana di bawah akta perihal dagangan ada peruntukan tertentu untuk mengambil tindakan yang sebegitu.
2: Dan juga di bawah akta-akta yang lain,
1: akta-akta yang lain
2: yang berkaitan dengan media dan sebagainya.
1: Okey, kita sebut tentang dapur halal tadi kan.
2: Betul.
1: Cuma mungkin ada penonton yang tertanya juga ni, saya fikir bagaimana kawalan itu diberikan? Adakah di sana critical control point kata halal yang diberikan penekanan dalam konteks ini?
2: Ya, kalau dapur halal ni di antara perkara yang

0: yang perlu dilihat adalah tentang soal penggunaan bahan mentahnya.
1: Okay.
0: Itu di antara yang critical point yang kita nak lihat. Di mana-mana hotel juga. Dan sekarang ni yang penting kalau hotel ni adalah dia untuk memudahkan mereka ambil sahaja daripada pembekal ataupun produk yang telah dipersediakan halal. Sama ada dalam negara ataupun badan-badan yang kita iktiraf daripada luar negara. Cuma untuk produk daripada luar negara ni perlu kita perhatikan juga sesetengahnya itu kerana bimbang juga berlakunya pemalsuan dan sebagainya. Dan kalau perkara-perkara yang kita temui pemeriksaan pemantauan dan sebagainya, ada yang kita temui juga perkara-perkara yang penipuan logo dan sebagainya di luar negara. Dan itu akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa, Ustaz.
1: Ada yang bersikap ambil mudah ni, Ustaz.
0: Ya.
1: Bersikap ambil mudah dan dikata dalam persediaan halal tu segala ingredient yang perlu didaftarkan dalam sistem mai halal kan. Tapi kadang-kadang berlaku dah putus bekalan. Dia boleh beli tak? Daripada mana-mana kedai-kedai dekat, kedai-kedai depan hotel dia.
0: Ini maksud Ustaz pembelian secara tunai lah.
1: Ya.
0: Pembelian secara tunai ni dia tidak sepatutnya berlaku sebab kita perlu mematuhi sistemnya kerana nanti akan ada pengauditan, pemantauan dan kalaulah selepas kita beli secara tunai kita gunakan dia di premis kita, tiba-tiba pengauditan datang ataupun pemantauan, pasukan pemantauan masuk untuk melihat, maka kita tidak ada bukti dari sudut pembelian dibuat di mana dan sumbernya tidak dapat dikenal pasti.
1: Sampai ke tahap itu, walaupun kadang-kadang dapat di kedai yang halal, tapi bila tidak didaftarkan, itu suatu yang perlu diperincikan semula. Perbincangan kita akan bersambung selepas ini, tapi sebelum itu kita berhenti rehat seketika.
2: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.
3: Eh Suzy, saya lapar lah. Jom kita makan lah.
4: Lapar eh? Boleh juga. Jom kita cari kedai makan.
3: Kan? Jom. Eh, tengok kedai ni. Macam best je. Jom kita cuba.
4: Macam sedap je ayam goreng tu. Tapi kejap. Tengok kedai ni. Ada tak sijil halal?
3: Alah, awak ni. Macam-macam lah. Saya dah lapar ni. Habis macam mana?
4: Apa kata kita semak portal rasmi JAKIM tentang status halal kedai ini?
3: Oh, okeylah kalau macam itu.
5: Dengarkan rancangan Mencari Yang Halal. Tentunya di Salam FM. Halal, itu fardu.
2: #penyaranjakim.

0: Eh, Arif, kau tak nak ke ajak Simah ni solat sekali?
1: Bukan aku tak nak ajak dia, Anaf. Kau pun tahu dia tu okay you. Setahu akulah, orang kelainan upaya ni bukan tak perlu solat. Kita nak solat ni, kita tahu ke arah kiblat? Macam mana kita nak tentukan?
2: Dengarkan perincian bagi setiap persoalan. Isnin, 11 malam, Inklusif Islami. Temui jalannya di sini. Salam FM Menjana Minda, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang bersyukur ialah orang yang patuh perintah Allah, lakukan setiap perkara dengan terbaik, bantu orang tanpa syarat dan banyak bersedekah, doakan orang lain, kawan-kawan ya, dan orang sekitar kita, maafkan semua orang, dan jangan lupa untuk ucap terima kasih pada sesama manusia. Saya, Datuk Dr. Haji Mohd Fazil Kamsah, terus dengarkan Salam FM.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Kita tanya tetamu kita tadi berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan di dapur-dapur hotel ni.
5: Betul.
1: Kan, sikap ambil mudah untuk beli. Maknanya dengan kata lain, pesedia halal ni amat menekankan sistem.
5: Betul.
1: Dan amat menekankan integriti. Di dapur tu siapa sebenarnya yang bertanggungjawab, Ustaz? Dalam hal memastikan semua berjalan mengikut halal assurance system yang dibangunkan.
5: Biasanya akan ada penyelia halal yang bertanggungjawab ataupun di peringkat organisasi akan ada eksekutif halal yang bertanggungjawab untuk mengawal dan memastikan kalau di bagaimana proses pembelian dan bagaimana perkara itu dilaksanakan dalam mematuhi persediaan halal. Dan di antara perkara yang selalu kita dapati kesalahan yang dilakukan adalah antaranya tidak ada rekod dan dokumentasi yang disebut tadi. Kalau pembelian tunai, tidak ada rekod. Dan bila tidak ada rekod, bila disemak, kita tak boleh kenal pasti sumber dia halal ataupun tidak. Maka itu adalah satu kesalahan di bawah kita punya manual prosedur dan boleh diambil tindakan. Selain pada itu, macam kita sebut tadi, beberapa kesalahan juga termasuk soal pengasingan yang tidak jelas di antara produk yang halal, penyimpanan, dari segi penyimpanan, pencampuran dan sebagainya. Dan juga ada juga kesalahan berkaitan dengan kebersihan dan sebagainya.
1: Baik, kadang-kadang chef ni dia ada rahsia dia sendiri, resepi resepi turun-temurun dia ni. Betul. Yang kadang-kadang dia, walaupun dia dapat sedih halal, tapi dia sembunyikan perkara itu. Adakah itu boleh menjejaskan sedih halal?
5: Itu ada satu kesalahan.
1: Kesalahan?
5: Walaupun kita ada secret recipe ataupun ramuan tertentu, mungkin dia tidaklah kita kata sampai ke peringkat haram. Tetapi semua ramuan itu mesti diisytiharkan. Dalam kita, dalam permohonan diisytiharkan. Dan sekiranya pemantauan dilakukan dan didapati ada bahan yang tidak diisytiharkan, maka dia menjadi satu kesalahan dalam konteks persediaan halal dan boleh diambil tindakan.
1: Okey, jelas saya fikir. Cuma kita duk sembang pasal hotel-hotel ni, sekarang ni yang sedang boom ni ialah berkaitan dengan homestay ni kan. Dia kena dari sedia halal juga, Ustaz?
5: Homestay ni kita tengok, Ustaz. Dia konsep bagaimana kita perlu faham tentang konsep homestay itu sendiri. Adakah sifat homestay itu mempunyai dapur ataupun sesengah tempat? Kalau hari ini kita kata konsep homestay itu, kita pergi tinggal, duduk situ, sewa dan kita duduk situ. Tapi dia tidak menyediakan perkhidmatan makanan dan sebagainya. Tapi kalaulah ada kafe ataupun ada restoran yang menyediakan makanan ataupun dapur yang menyediakan makanan, yang tu pihak homestay boleh mohon untuk mendapatkan persediaan halal bagi di bawah kategori premis makanan.
1: Bersebenar dengan Tahun Melawat Malaysia, saya fikir ini soalan terakhir sebelum kita berhenti ni. Bagaimana JAKIM boleh membantu untuk meningkatkan kedatangan pelancong dalam konteks pelancong Muslim ini?
5: Ya, kita sentiasa bekerjasama dengan Islamic Tourism Center untuk melaksanakan program-program berkaitan dengan pelancongan dan sebagainya. Dan biasanya setiap tahun JAKIM akan menganjurkan program Global Halal Summit dan kita bekerjasama dengan ITC untuk kita bawa wakil-wakil delegasi daripada luar negara, untuk mereka juga melancong dan mempromosikan negara sebagai destinasi halal dunia. Ini dan banyak lagi yang kita buat, insyaAllah kita kolaborasi dengan pelbagai pihak dan insyaAllah kita akan lihat satu usaha yang berterusan ke arah nak tarik juga pelancong ke negara kita, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, saya fikir itu merangkumkan perbincangan kita pada kali ini. Mesra Muslim memastikan perkhidmatan ataupun perkhidmatan perhotelan yang telah diberikan penerapan itu kehendak orang Islam bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Dan dalam masa yang sama, pensijilan halal juga memastikan hotel-hotel yang ada dapat memberikan perkhidmatan atau menu-menu masakan yang menepati kehendak ataupun apa keperluan syariah itu sendiri. Saya fikir perbincangan kita telah berakhir di sini, Ustaz. Sama. Terima kasih sekali lagi kerana bersama sama kita. Ada beberapa soalan lagi saya nak tanya ni sebenarnya tapi masa tidak cukup untuk saya huraikan semua soalan itu. Tadi kita berjumpa lagi insyaAllah di lain ke lapangan, insyaAllah kita akan bersua lagi insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Sekian. Assalamualaikum.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
1: Salam FM di Melaka 102.5. Lembah Kelang 91.1.
5: Jerantut 89.3.
1: Muar Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
2: Cameron Highland 105.1.
8: Salam FM.
9: Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Kita bertemu lagi hari ini di tanggal 20 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi. Hari kedua. Kita dah memasuki bulan Oktober. Jadi insyaAllah moga ada perbudakan segala urusan kita. Mana tahu ada yang masih lagi belum tidur. Waktu ini 1.10 minit pagi kita dengarkan lagu-lagu yang terbaik disajikan khas untuk saudara-saudari sekalian. InsyaAllah 1.15 minit pagi kita nak bawakan untuk sama-sama dengarkan keluarga Ustaz Akil. Dan jom sama-sama kita dengarkan daripada doa ini dijatuh. Salam FM, salam untuk semua.

0: Terbaik.
1: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Mari. Saya tak boleh percaya lah.
4: Kalau orang...
5: Wey! Tidur!
6: Ush, garang ni Ustaz ni. Semua orang dimarahnya. Semua salah. Semua tak betul.
7: Ui, khusyuk nampak. Tengok apa tu?
6: Ni lah pendakwa online ni. Followers dia ramai gila. Tapi tiap kali bercakap mesti tinggi suara. Nak marah-marah. Salahkan ini, salahkan tu.
7: Oh, dah ramai orang suka dia. Apa Ustaz tu kisah?
8: Ustaz, ramai orang suka ni. Cakap pasal siapa ni? Saya ke?
9: Siapa marah siapa ni? Marah Ustaz Akil ke?
7: Eh, akak, Ustaz. Tak adalah, kami tengah tengok Ustaz dalam media sosial ni.
9: Oh.
7: Dia ni kalau nak berdakwah, cara dia macam tak kenalah. Asyik nak marah-marah, nak menengking. Apa pandangan Ustaz?
8: Dalam Islam, bukan apa sahaja yang disampaikan tu penting, tapi bagaimana disampaikan juga penting. Islam tu betul, dan banyak penganutnya menyampaikan dengan cara yang salah.
6: Oh, macam tu maksudnya kan Ustaz? Cara penyampaian juga diambil kira lah kan?
8: Eh, semua diambil kira. Ya, Allah sendiri mengajar cara berdakwah yang terbaik. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, An-Nahlu, ayat 125. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Pendakwah seharusnya fokus kepada penyelesaian masalah masyarakat dan pembentukan akhlak. Bukannya mengejar viral dengan isu sensitif, perbahalahan yang tak sudah-sudah, fokus kepada penyelesaian.
7: Ha, kalau macam tu, salahlah kan kalau ada ustaz yang jenis mengejar glamour ni.
8: Glamour? Oh, saya pun kira glamour juga ni. Tapi baguslah pembincangan ni buat saya muhasabah. Kita kena sentiasa ambil pendekatan yang berhikmah dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita perlu lihat keadaan orang yang kita nasihati. Siapa mereka? Bagaimana cara mendekati mereka? Jangan main redah je ikut suka kita.
6: Saya setuju tu Ustaz. Tapi kan Ustaz, ada kalanya pendakwah menegur membuatkan yang bertanya tu jadi malu. Yang tu macam mana pula?
8: Kaedah menegur kesilapan perlulah secara umum tanpa melakukan pendedahan identiti dan memalukan orang. Contohlah kan, saya nampak ada seorang artis tu, dia buat perkara yang memalukan. Saya tak payahlah sebut nama artis tu. Sebut umum je. Maksudnya tegur dia punya kesalahan, bukan tegur orang tu dengan niat mengaibkan.
9: Ya, betul. Bukan apa, sebab ustaz-ustaz ni pun mestilah kena guna laras bahasa yang sesuai bila berkomunikasi. Sebab bukan semua orang berada pada tahap kefahaman yang sama.
7: Betul lah tu. Saya pun setuju. Tapi kan, ada juga netizen ni, dia jenis mendesak tau. Bukan setakat tu, siap provok lagi. Yang tu pula macam mana?
8: Kita pendakwah ni bila berhadapan dengan madu'u ataupun netizen yang jenis provokatif ni, ingat balik peristiwa baginda Nabi dengan penduduk Taif. Pendakwah lembut akan membalas dengan doa seperti mana Rasulullah kepada penduduk Taif. Doakan untuk mereka ini dipermudahkan urusan. Dan yang paling penting, seorang pendakwah sentiasalah memudahkan urusan agama dan tidak menyusahkan urusan agama ini, selagi mana benda tu betul.
6: Uish, keras juga cabaran jadi pendakwah ni kan Ustaz?
8: Pendakwah ni perlu tegas dan cekal. Jika tegas, perlu pada tempatnya. Tapi jangan menghina, memperkecilkan atau memalukan orang lain. Kerana itu bukanlah akhlak dakwah yang dianjurkan.
9: Dakwah tidak hanya menyampaikan hal-hal tentang agama, tetapi pada masa yang sama adalah cerminan akhlaknya sendiri. Betul, Cik Abang?
8: Betul. Akhlak adalah paksi, akhlak adalah tiang seri. Maka jaga akhlak ini dan betulkan niat
9: sendiri. Betul, Cik Abang?
8: Betul. Akhlak adalah paksi, akhlak adalah tiang seri. Maka jaga akhlak ini dan betulkan niat, insya-Allah semuanya akan baik-baik belaka, lancar.
9: Insya-Allah.
6: Oh, baru saya faham. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya saya nak pergi uji bakat dekat Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi ni. Dekat Putra FM sana tu ada sesi uji bakat pencarian penyampai radio pelajar. Doakan saya ya.
8: Tengok suara kamu tadi tu, lulus ni insyaAllah. Berjaya.
9: InsyaAllah. Semoga berjaya ya.

0: Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil. Salam FM, tenang
1: dan bermotivasi.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Alhamdulillah, kembali bersama Ambi 1.30 minit pagi. Sebentar lagi kita nak bawakan untuk kita dengarkan Tamadun Islam Abu Talha, insyaAllah. Dan kita nak kongsi juga di mana di Amerika Syarikat, California, sebuah ataupun salah satu negeri, salah sebuah negeri di Amerika Syarikat yang mengiktiraf sambutan Aidilfitri serta Aidiladha sebagai cuti umum secara rasmi di bawah undang-undang baharu yang ditandatangani Gabenor Gavin Newsom. Dan rang undang-undang ataupun RUU Perhimpunan 2017 diluluskan menjadi undang-undang pada Ahad lalu dan memasukkan kedua-dua perayaan utama umat Islam ke dalam kalender cuti umum rasmi wilayah berkenaan. Jadi menerusi undang-undang tersebut, juga sekolah awam, college community juga diberikan kebenaran bercuti pada kedua-dua perayaan berkenaan melalui tata cara tempatan sedia ada. Manakala kaki tangan awam yang layak juga boleh menerima kemudahan cuti. Pentirafan sambutan Aidilfitri dan Aidiladha sebagai cuti umum wilayah adalah penetapan kalender sivil yang memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Alhamdulillah, dalam masa yang sama sebenarnya kita teruja juga untuk mendengar berita ni, dan ia juga satu message bahawa besarnya ataupun di mana-mana sahaja mempunyai umat Islam sebenarnya, kan, di seluruh dunia, di setiap pelosok-pelosok dunia ini, insyaAllah. Dan kita nak bawakan saudara dengarkan selepas ini juga, selain daripada Tamadun Islam Music, salam untuk sama-sama kita dengarkan juga, untuk kita dengarkan lagu-lagu yang berada di Carta Salam. Ada juga Kak Bedah Turun Bawalah Kamu Nanti seketika nanti. Salam FM, salam untuk semua.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan bersama lagi dengan seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah Al-Ansari adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar yang terkenal dengan keberaniannya dalam medan perang, kemahirannya dalam memanah dan sifatnya yang dermawan. Beliau dilahirkan pada tahun 36 sebelum hijrah. Beliau merupakan antara sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah dan banyak menyumbang kepada kemajuan Islam. Beliau turut serta dalam Bai'ah Aqabah 2, Perang Badar dan semua peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Zaid bin Sahal bin Al-Aswad Al-Khazraji Al-Ansari. Namun nama panggilannya lebih dikenali dengan Abu Talhah. Isteri kepada Abu Talhah juga merupakan seorang wanita yang amat luar biasa kesabarannya, iaitu dalam kisah anaknya bersama Abu Talhah yang meninggal dunia. Isterinya itu Ummu Sulaim, yang juga merupakan ibu kepada sahabat Rasulullah SAW yang terkenal juga, iaitu Anas bin Malik, yang merupakan anak daripada perkahwinannya yang terdahulu. Pernikahan Abu Talhah dan Ummu Sulaim juga unik. Diriwayatkan bahawa Abu Talhah ingin mengahwini Ummu Sulaim, seorang wanita yang salihah dan sudah memeluk Islam. Ummu Sulaim menolak lamaran Abu Talhah pada mulanya kerana beliau masih musyrik. Ummu Sulaim kemudiannya menawarkan hanya menerima keislaman Abu Talhah sebagai mahar pernikahannya. Abu Talhah menerima tawaran itu, memeluk Islam dan mereka pun berkahwin. Inilah mahar yang paling mulia dalam sejarah Islam. Abu Talhah juga amat terkenal dengan sifat dermawannya. Abu Talhah memiliki sebidang kebun kurma yang sangat disukainya dan di dalamnya terdapat sebuah telaga yang dikenali sebagai Bir Ha. Kebun terletak berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nabi SAW sendiri sering masuk ke sana untuk minum airnya yang jernih daripada Bir Ha. Ketika turun ayat Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 92 yang bererti, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Abu Talhah segera datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang aku paling cintai adalah kebun ini. Aku sedekahkan ia di jalan Allah. Aku berharap kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Oleh itu, gunakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Rasulullah sangat gembira dan bersabda, bagus sekali. Itu adalah harta yang menguntungkan. Harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan dan aku berpendapat supaya kamu mengagihkannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talhah pun mengagihkan kebun tersebut kepada kaum kerabatnya sebagaimana nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah juga seorang pahlawan yang gagah berani, khususnya dalam perang Uhud. Ketika keadaan umat Islam dalam bahaya dan ramai yang berundur, Abu Talhah adalah antara yang sedikit kalangan sahabat yang tetap teguh melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di hadapan Nabi menggunakan badannya sebagai perisai menahan ataupun menangkis panah-panah yang dilepaskan oleh musuh. Abu Talhah hidup sehingga usia tua. Beliau meninggal dunia ketika sedang dalam perjalanan di laut untuk berjihad. Jenazahnya tidak dapat dikebumikan di darat kerana tiada tanah yang berdekatan. Oleh itu, beliau dimakamkan di atas kapal setelah ditunda selama beberapa hari dan jasadnya tetap terpelihara dengan izin Allah. Alhamdulillah, wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

Kak, jadi hari ini topik Kak Beda apa? Kak Beda nak bagi nasihat ya. Kita ni jangan suka berbohong. Kak Beda nak cakap lah satu perangai yang kita kadang-kadang nampak macam kecil, tapi kalau dah jadi kebiasaan, boleh merosakkan hubungan dan hilangkan kepercayaan kita kepada orang lain ya. Jadi jangan suka berbohong. Ada orang dia bohong kerana apa? Kerana takut dimarahi. Ada orang yang bohong sebab nak selamatkan diri. Ada yang suka berbohong sebab nak nampak hebat. Dan ada pula yang sampai tak sedar setiap hari dia bercakap perkara yang tak benar. Gitu kan. Bila ditanya dah buat kerja kan, jawabnya sudah, padahal kerjanya tak siap lagi. Itu contoh. Bila ditanya awak dah ambil barang saya ke, dia jawab tak ada. Itu contoh. Dan contohnya lagi, bila kawan dia call, kau kat mana ni? Dia kata on the way. On the way dia, padahal dia baru bangun dari katil, tak mandi lagi. Itu dia, antara dia suka bercakap bohong. Baiklah, Kak Beda nak pesankan, kita ni janganlah kita normalisasikan dalam diri kita suka bercakap bohong. Walaupun kadang-kadang bohong itu kita nampak macam kecil, tapi jika kita suka amalkan lama-lama, ia akan menjadi apa? Akan menjadi satu perkara yang besar. Mungkin hari ini kita bohong benda-benda kecil, tapi bila kita dah terbiasa, kita akan mula nak bohong benda-benda yang lebih besar. Macam tu kan. Sampai apa? Sampai orang akan hilang kepercayaan pada kita. Kak Beda ni seorang, kalau yang orang tu dah sekali dua suka berbohong, sampai bila-bila Kak Beda tak percayakan dia. Sebab apa? Sebab kalau kita suka bercakap bohong, lama-lama orang dah tak percayakan kita. Yang paling susah adalah kepercayaan yang sudah rosak bukan mudah untuk dibina semula ya. Macam tu. Ingat tu, kadang-kadang kita berbohong kononnya untuk menjaga hati orang, tapi sebenarnya menjaga hati bukan bermaksud kita perlu mereka-reka cerita. Dan dalam dunia ni tak ada istilah bohong sunat. Orang suka cakap apa? Bohong sunat, bohong sunat kan? Mana dia belajar pun Kak Beda tak tahulah. Apa kata kita jadi manusia yang jujur? Kalau kita rasa kita buat salah, kita jujur aja. Kak Beda percaya orang yang jujur ini lebih disukai dan lebih dihormati dan lebih dipercayai. Sebab apa? Sebab dia bercakap jujur walaupun dia membuat kesalahan. Macam tu kan. Jadi nasihat Kak Beda, jangan kerana mau menutup satu kesalahan, kita buka pintu 1000 pembohongan ya. Lebih baik berlaku jujur dan perbaiki diri. Itu yang lebih baik. Gitu. Baiklah, seperti biasalah Kak Beda nak cakap. Kak Beda bukannya nak mengata, Kak Beda nak nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Okay, baik, alhamdulillah sekarang ini 1.26 minit pagi dan kita akan bawakan saudara untuk dengarkan tadarus Al-Quran juzuk 2 tepat 2 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Boleh dengarkan kami di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan juga boleh dengarkan di saluran frekuensi seperti biasalah, 91.1. Dan kita nak kongsi juga pada pagi inilah yang mungkin akan sama-sama juga untuk sambung hingga pukul 8 pagi nanti untuk dengarkan Salam FM ini. Kita

akan kongsikan juga. Ini beberapa hari saja lagi akan terbuka tirai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66, dan Agenda Salam akan berkongsi tentang Majlis Tilawah ini. InsyaAllah, kita akan bersama dengan Puan Intan Syahrina binti Zainal, pengarah bahagian keurusetiaan dan hubungan luar BKSL Jakim, insyaAllah. Kita boleh dengarkan. Puan Intan ni memang 7 tahun lah. Kita akan dengarkan di perkongsian beliau, kan, untuk acara-acara yang mungkin ada kelainan pada MTHQA pada tahun ini, insyaAllah. Kita dengarkan Intim, Hamparan Kasih. Salam FM, salam untuk semua.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 18.

0: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahummaghfirli, yang bermaksud Ya Allah, ampunilah aku, atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Setiap orang Islam wajib menunaikan solat 5 waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat 5 waktu seperti mana orang yang mandi 5 kali sehari, dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat 5 waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat 5 waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat 5 waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat 5 waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Baik, alhamdulillah kembali bersama Amri 3.13 minit pagi. Waktu yang keempat, waktu yang terakhir tugasan Amri edisi hari ini, alhamdulillah. Untuk yang memandu ketika ini, selamat mandu diucapkan. Dan bahaya sebenarnya untuk kita tidur dalam kenderaan ketika enjin dihidupkan ya, kalau kita penat dan juga sebagainya. Apabila enjin kenderaan dihidupkan dalam jangka masa panjang ya, kebocoran gas boleh berlaku daripada exhaust yang masuk ke dalam kabin kenderaan. Dan saudara-saudari tidak akan sedar sedang menyedut gas karbon monoksida yang tidak berbau dan tidak berwarna. Dan kepekatan gas karbon monoksida yang tinggi dalam darah boleh membunuh. Jadi ini satu pesan juga untuk kita semua supaya dapat berhati-hatilah kepada mereka yang mungkin penat ya, untuk sebenarnya memandu ni. Jadi insyaAllah moga dapat rehat yang secukupnya dan moga Allah memudahkan segala perjalanan saudara-saudari sekalian insyaAllah.
1: Lagu-lagu ketuhanan terbaik

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyaranJakim.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halalin am haram. Mafhumnya, akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat An-Nasa'i.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Pujian bagi Allah.
4: Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik.
3: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
5: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-18 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jangan menyembunyikan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilm fakatamahu uljima bilijami minan nar. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidzalik al-ilmu alladhi yalzamu ta'limuh wa yata'ayyanu farduh ka kafirin yas'alu 'anil islami wad-din wa ka hadithi 'ahdin bil islami yas'alu 'anil salah wa ka man ja'a mustaftiyan fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuh wa man mana'ahu istahaqqal wa'id wa laysa al-amru dhalik fi nawafil al-'ilmi allati la yalzamu ta'limuha. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.
5: #penyiaranjakim. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
7: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Alhamdulillah, kembali bersama Amri. Dan untuk pagi ini sebenarnya yang kita nak kongsi-kongsi jugalah, jika ada yang terlepas malam menonton forum perdana Ehwal Islam yang membawa tajuk Satu Langkah Sejuta Ukhuwah yang dihoskan oleh Al-Fadhil Ustaz Hariri Daud dan juga bersama ahli panel Datuk Muhammad Kazim Elias dan juga Ustazah Nazirah Abu Bakar. Kok-kok lah ada yang terlepas kan, nak tonton lagi boleh pergi ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia di Facebook, dan kemudian di sana ada yang secara langsung lah sebenarnya, yang selain daripada TV1 boleh tonton juga di platform media sosial Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, contohnya di Facebooknya, dan bolehlah untuk sama-sama kita tonton dan kita dapat ambil ibrah dan juga manfaat terhadap Satu Langkah Sejuta Ukhuwah. Itu yang dibawakan pada Forum Perdana Ehwal Islam semalam, di mana Islam menggalakkan umatnya selain menjaga kesihatan, membina kekuatan dan juga memupuk persaudaraan. Kerana melalui sukan ni saudara, kita banyak belajar tentang disiplin, kerjasama, saling menghormati dan menyatukan hati tanpa mengira latar belakang. Bersukan bukan sekadar mengejar kemenangan, tapi sebenarnya medan menyuburkan nilai Islam dan memperkukuh kesatuan ummah. InsyaAllah. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan kalamullah.
0: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM, salam untuk semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 27 hingga 29.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak memandangmu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat. Dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta."

Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, serta ia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati, maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya?" Wah, ya.

0: melainkan dari Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta itu. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka. Dan pada hari itu, mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Tetapi, aku nampak kamu semua, kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Salam Santai. 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Alhamdulillah. Mari kita sampai ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan peringat yang terus bersama kami dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan penyampai Sofia Abdullah, insyaAllah, yang akan mengambil alih tugas bermula 4 pagi hingga 8 pagi. Terima kasih. Salam, insyaAllah. Dan kita nak dengarkan juga pada pagi ini, jangan lupa agenda Salam untuk kita dengarkan perkongsian mengenai MTHQA yang akan berlangsung tak lama lagi, insyaAllah. Saya undur diri dulu, insyaAllah. Jumpa lagi dalam waktu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sekarang sudah pun 4:16 minit pagi. Alhamdulillah ya, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kasih sayangnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi dan meneruskan perjalanan kehidupan kita untuk pagi ni. Alhamdulillah. Salam penuh ketenangan ya. Salam buat semua pendengar setia Salam FM di mana jua Aki Ukti berada waktu ini. Semoga yang sedang berjuang diberikan kekuatan, yang sedang bersedih dipujuk dengan ketenangan insyaAllah, dan yang sedang menanti sesuatu dikurniakan kesabaran serta pengakhiran yang indah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini pagi ni 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi. Kita melangkah bulan Masihi ya, hari kedua kita di bulan Oktober insyaAllah. Dan saya mendoakan Aki Ukti semoga diberikan kesihatan. Allah berikan ataupun kurniakan ketenangan dan kebahagiaan untuk kita hari ini, dan dipermudahkan segala urusan. Untuk hari ini hari Jumaat, salam Saidul Ayam, penghulu segala hari. Bertemankan saya saat ini Sofia Abdullah, insyaAllah menerusi pagi Assalam sehingga pukul 8 pagi bermula sekarang ni sampailah 8 pagi nanti insyaAllah, dengan pelbagai perkongsian ilmu dan pengisian yang akan kami bawakan kepada anda. Dan sebelum itu, terima kasih juga rakan saya DJ Yus Amri yang menemani Aki Ukti 4 jam sebelum ini ya, memberikan informasi yang terbaru, yang terkini ya, pelbagai perkongsian ilmu yang berilmiah untuk kita semua. Dan kini tibalah masanya untuk kita teruskan lagi perjalanan dua segmen macam biasa setiap hari. Tentunya kepada Aki Ukti, dah tahulah kalau pagi ni kita ada siaran ulang ataupun ulang siar untuk mencari yang halal pagi ni, dengan tajuk ataupun perkongsiannya tentang mesra Muslim. Kita dengarkan.
2: Nak ke mana tu? Marilah dengar dulu rancangan mencari yang halal. Apa agaknya topik kita pada malam ini ya?
3: Global Muslim Travel Index atau GMTI 2024 melaporkan sektor pelancongan Muslim Malaysia meraih skor tertinggi iaitu 76% sebagai destinasi terbaik bagi perjalanan mesra halal. Faktor yang membawa Malaysia terus mendominasi kejayaan lebih sedekat lamanya ini adalah disebabkan kepercayaan pelancong Islam terhadap integriti sistem persijilan halal negara yang diiktiraf dunia. Daripada hotel hinggalah ke pusat beli-belah, segalanya memenuhi keperluan pelancong Muslim global. Begitu juga dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh industri perhotelan ditauliahkan oleh Pensijilan Halal Malaysia. Masing-masing begitu menjaga tanggungjawab yang diberi, bukan sahaja dalam perkhidmatan hospitaliti mesra Muslim, tetapi sentiasa melakukan audit berkala bagi mengekalkan integriti halal dipatuhi dari segi menu makanan, menyediakan kemudahan ibadah di hotel ataupun kelengkapan solat di bilik penginapan, hinggalah kepada prosedur kebersihan dan penyediaan produk mandian dan minuman. Impak daripada komitmen terhadap pematuhan standard halal oleh pemain industri perhotelan, Malaysia terus dikenali sebagai destinasi paling selesa dan selamat dikunjungi oleh pelancong Muslim serata dunia. Tetapi persoalannya, Mampukah industri perhotelan dan pelancongan Islam yang diungguli oleh negara terus bertahan dalam menghadapi permintaan pelanggan dari negara-negara bukan Islam?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Terima kasih kerana memilih bersama kami. Pastinya Saban Jumaat setiap minggu bersama saya Izam Fadil selaku host. Dan kita dah dengar faktanya bagaimana Malaysia menempatkan diri sebagai peneraju dalam pelancongan mesra Muslim. Ini diakui sendiri oleh Global Muslim Travel Index yang meletakkan Malaysia di tangga yang teratas. Bincangan kita pada kali ini insyaAllah bersama dengan pengarah bahagian pengurusan halal. Saya perkenalkan kepada anda Ustaz Muhyiddin Aziz, pengarah bahagian pengurusan halal JAKI. Apa khabar Ustaz?
5: Baik, alhamdulillah Ustaz. Apa khabar Ustaz Izam?
4: Alhamdulillah sihat. Mungkin sebagai satu mukadimah perbincangan kita Ustaz, penonton saya fikir tertanya-tanya, apa beza di antara mesra Muslim ni, hotel ni yang kalau kita tengok pada website ada 36 dengan pensijilan halal Malaysia yang dipegang oleh hotel sendiri. Sedangkan cukup banyak, 600 lebih. Apa beza dua ni Ustaz?
5: Terima kasih Ustaz Izam. Agak menarik perbincangan tentang mesra Muslim dan juga pensijilan ni sebab kadang-kadang dia berlaku salah faham.
4: Yeah.
5: Bila kita sebut mesra Muslim tu setengahnya kata itu halal.
4: Yeah.
5: Kan? Bila kata halal, dia kata sama dengan mesra Muslim juga. So kalau kita lihat ada aspek yang sama dan ada aspek yang berbeza lah di antara mesra Muslim dengan ungkapan mesra Muslim yang digunakan dalam pelancongan dan perhotelan ini dengan halal yang kita gunakan dalam persijilan halal. So kalau kita tengok dari sudut pertamanya, ungkapan Muslim friendly atau mesra Muslim dalam perhotelan, hotel dan sebagainya itu lebih bersifat satu penarafan kepada hotel ataupun tempat-tempat pelancongan yang mencapai taraf yang diklasifikasikan dibuat penilaian dan sebagainya, dan mereka diklasifikasikan sebagai mesra Muslim. Tapi dia penarafan tu dia ada peringkatnya Ustaz. Maknanya ada yang memenuhi keperluan basic dan yang keduanya yang pertengahan dan yang ada yang tinggi. Jadi dia ada penarafan perak, emas dan juga platinum lah.
4: Platinum yang paling tinggi lah.
5: Yang paling tinggi, yang paling tinggi. Yang tu kira sangat lah mesra, terbaik lah mesra Muslim kan. Tapi dari segi persijilan pula, kita melihat dalam aspek keperluan ataupun memenuhi standard halal dari sudut produk dan juga premis. Yang ni kita fokus dalam persijilan lah. Dari segi kaedah pelaksanaan tu, mesra Muslim ada audit juga di lapangan. Kita pun ada juga. Tapi yang ni dalam konteks persijilan dan masing-masing ada panduan lah. Kalau mesra Muslim ni dia ada garis panduan yang berkaitan dan kita guna manual persijilan yang kita amalkan dalam persijilan halal Malaysia lah. Dan ini di antara perkara yang menarik juga ialah dia saling berkait. Saling berkaitnya dari sudut yang kita kata untuk mencapai mesra Muslim itu, satu daripada keperluannya adalah kalau ada restoran dan di hotel ataupun dapurnya, mestilah ada yang dipersediakan halal.
4: Syarat wajib. Maknanya dia tidak boleh dikategorikan ataupun dimasukkan dalam kategori mesra Muslim andainya syarat asas ini tidak dipenuhi.
5: Betul, Ustaz. Betul.
4: Dalam masa yang sama, kalau kita melihat dalam penerbitan-penerbitan JAKIM itu sendiri, kita ada garis panduan berkaitan dengan halal kan? Ada skimnya, 9 skim itu. Dan dalam konteks perhotelan mesra Muslim ini pun sendiri, dia menggunakan standard MS 2610 2015. Betul. Yang dah lama ada sejak 2005 sebagai panduan. Cuma dalam masa yang sama, JAKIM juga menerbitkan garis panduan perkhidmatan perhotelan dan pelancongan. Apa kaitannya Ustaz?
5: Oh, kalau kita tengok dalam aspek ini, sebenarnya matlamat dan hasrat JAKIM menerbitkan garis panduan berkaitan dengan perkhidmatan hotel dan juga pelancongan tadi itu adalah untuk bagaimana kita memberikan perkhidmatan pelancongan dan perhotelan yang memenuhi keperluan maqasid syariah. Maknanya maqasid syariah ni dibina di atas kita kata memelihara agama, nyawa, akal fikiran dan sebagainya kan, dan lima perkara. Jadi kalau pengurusan pentadbiran sumber manusia dan segala yang dioperasikan di peringkat hotel dan sebagainya itu diberikan panduan, contohnya kalau kita kata kita nak jaga agama, nak jaga agama, tentulah mesti ada menyediakan kemudahan tempat solat. Sama juga sebagaimana dalam kita sebut mesra Muslim tadi.
4: Mesra Muslim.
5: Ya. Ya, sebahagiannya itu terangkum dalam mesra Muslim juga. Jadi garis panduan itu adalah untuk kita mengoperasikan perkhidmatan perhotelan dan pelancongan itu supaya dia memenuhi dan mencapai maqasid syariah untuk jaga agama. Jadi jangan kita ni melancong tapi sampai tak ada tempat nak solat contohnya kan. Dan alhamdulillah bila ada penarafan Muslim friendly itu, maka dia melengkapkan kita punya tujuan dan objektif maqasid itu.
4: Kalau begitu, maknanya kita lihat dia complement each other lah, bahasanya mudahnya. Dia apa nama tu, kalau kita lihat standard perhotelan itu sendiri, mesra Muslim itu sendiri yang dia dihasilkan oleh Jabatan Standard menjadi panduan yang perlu dipenuhi oleh pihak hotel sebelum dapat dikategorikan sebagai mesra Muslim.
5: Betul.
4: Dan sijil halal jakim itu sendiri sebagai satu precondition.
5: Betul.
4: Bagi memenuhinya. Dan garis panduan itu sebagai satu garis panduan umum. Kalau sesiapa yang nak terlibat dalam perhotelan, kalau nak memenuhi kehendak maqasid itu sendiri, dan dalam masa yang lebih jauh lagi dia akan sampai ke peringkat mesra Muslim itu, maka dia boleh jadikan itu sebagai asasan panduan.
5: Betul, Ustaz. Walaupun kita tengok dari segi pengoperasian, maknanya mesra Muslim ni di bawah ITC, Islamic Tourism Center, yang membuat penarafan, dan yang ni di bawah JAKIM. Tapi dia seperti yang saya sebut tadi, dia adalah melengkapi di antara satu sama lain dalam konteks kita nak menyediakan hospitality dan juga perkhidmatan yang mesra kepada orang Islam dan juga pelancong-pelancong yang datang ke negara kita.
4: Adakah ini bermakna bila kita kata sijil halal itu sebagai satu syarat syarat asas untuk mendapatkan mesra Muslim punya penarafan, adakah dengan ini bermakna sijil halal itu meningkat permohonannya kerana mesra Muslim, ataupun mesra Muslim itu meningkat kerana halal? Mana satu, Ustaz?
5: Dia kita akan lihat dalam aspek di mana apabila persijilan halal itu diletakkan sebagai syarat dalam mesra Muslim tadi itu, maka dia secara tidak langsung akan memperluaskan coverage halal tu kepada hotel-hotel dan sebagainya, dan ini adalah di antara galakan yang akan menggalakkan pihak industri perhotelan dan tempat-tempat pelancongan untuk mendapatkan sijil halal itu sendiri. Dan alhamdulillah kita rasa ini akan bergerak ke hadapan, dan tentunya ini akan memberi kesan yang besar kepada industri pelancongan itu sendiri.
4: Adakah pihak yang berkaitan dengan mesra Muslim ni, ITC apa nama ni, bekerjasama rapat dengan JAKIM, ataupun mereka bekerja sendiri dalam konteks?
5: Ya, kalau kita lihat dalam konteks mesra Muslim ini, di antara keanggotaan dalam panel di bawah ITC itu, salah seorang panel yang akan terlibat dalam membuat penilaian di peringkat akhir untuk mengesahkan mesra Muslim itu adalah daripada bahagian pengusaha halal JAKIM sendiri. Jadi maknanya kita bekerjasama rapat dengan agensi yang berkaitan, dan itulah yang kita hasratkan untuk melahirkan satu ekosistem yang mesra kepada semua pelancong yang datang ke Malaysia, terutamanya hari ini. Ustaz, kalau kita kata mesra Muslim, dia tidak hanya untuk pelancong, semestinya pelancong yang beragama Islam sahaja. Sebab ramai daripada kalangan pelancong yang bukan Islam juga lebih selesa dengan penarafan hotel-hotel yang mendapat penarafan seperti ini.
4: Baik, terima kasih Ustaz. Saya fikir itu penjelasan yang cukup mantap berkaitan dengan mesra Muslim perhotelan itu sendiri. Tapi ada kan Ustaz, bila kita sebut hotel yang mesra Muslim ini, ada yang dapur yang halal, ada yang dapur dan restoran. Ha, ini saya fikir penonton nak tahu jawapannya, tapi terlebih dahulu kita berehat.
0: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.
6: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang bersyukur ialah orang yang patuh perintah Allah, lakukan setiap perkara dengan terbaik, bantu orang tanpa syarat dan banyak bersedekah, doakan orang lain, kawan-kawan ya, dan orang sekitar kita, maafkan semua orang dan jangan lupa untuk ucap terima kasih pada sesama manusia. Saya, Datuk Dr. Haji Mohd Fazli Akamsah, terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam untuk semua. Semua.
11: Kita bersama dengan pengarah bahagian pengurusan Halal Jakim, tulang belakang dalam persediaan halal Malaysia. Kita berbicara tentang mesra Muslim. Sebelum rehat lagi, kita rehat tadi kita telah pun ajukan persoalan berkaitan dengan ada restoran, ada dapur dan ada hotel pula yang cuma dapur sahaja. Yeah. Jadi nak aju pada ustaz ni. Sebenarnya yang diaudit oleh auditor Jakim ni sebenarnya di hotel tu apa dia sebenarnya? Sehingga dapat persediaan halal ni.
12: Okey. Agak menarik juga ustaz, sebab setengah daripada kalangan masyarakat ni bila dia anggap kita bagi persijilan halal, ada yang menganggap bahawa hotel tu adalah hotel, kita persijilkan hotelnya
11: satu halal.
12: keseluruhannya.
11: Okey, baik.
12: Itu satu perkara yang perlu kita jelaskan bahawa persijilan kita di hotel ini ada melibatkan dapur hotel dan juga restoran di
11: dapur dan restoran.
12: Dapur dan juga restoran di hotel. Jadi kalau kita kata soal tempat kemudahan untuk solat, surau dan sebagainya, itu di bawah skop yang kita sebut mesra Muslim tadi tu. Dia akan tengok keperluan termasuklah soal sejadah, arah kiblat dan sebagainya di bawah Muslim friendly tadi kan. So apa perkara yang kita audit di peringkat hotel-hotel ni? Pertama, kita jelas bahawa persijilan itu adalah untuk dapur dan restoran di hotel. Dan boleh jadi bagi hotel yang besar mungkin ada 4 atau 5
11: dapur
12: atau restoran yang berbeza.
11: Betul?
12: Jadi tidak semuanya kita, dan dia hanya mohon untuk certify ataupun persediakan satu restoran atau satu dapur saja. So itu boleh juga, boleh dibenarkan dengan syarat tidak ada percampuran dan sebagainya. So apa yang kita audit adalah dalam konteks pengauditan ini, pertama adalah sumber dan kawalan bahan mentah. Ini sangat penting kerana kita nak tengok semua bahan mentah yang digunakan adalah bebas daripada haram lah kita sebutkan, contohnya melibatkan penggunaan alkohol, posain dan sebagainya, dan semua perkara itu hendaklah dipastikan tidak ada. Sebab tu bila kita berikan persijilan, maknanya kita telah mengenal pasti sumber bahan mentah yang digunakan dalam proses menyediakan makanan atau minuman adalah daripada sumber yang halal. Okay. Yang kedua, kita akan audit juga bagaimana proses penyediaan dan pengendalian makanan. Macam mana kaedah ataupun penyimpanan dan sebagainya. Penyimpanan tu tidak bercampur di antara yang halal dengan tak halal dan sebagainya. Dan kita akan, yang penting juga kita lihat dalam konteks pembangunan sistem pengurusan halal itu sendiri. Macam mana kawalan dia, macam mana dia punya
11: pembelian bahan
12: mentah dan sebagainya. Dan yang terakhir kita akan tengok juga di antaranya adalah dokumentasi dan rekod lah. Sebab audit ni, kalau kita nak tentukan sumber dia kat mana, mesti tengok invoice pembelian. Dan itu kita akan tengok. Sebab tu biasanya dalam keperluannya, bila kita buat penguditan, kita akan melihat semua elemen yang saya sebutkan tu.
11: Cuma kalau kita dengar dan teliti beberapa ketika dulu, ada hotel yang ditarik balik sijil halal. Dah rapat dah sijil halal ni, tapi ditarik balik oleh pihak berkuasa, pihak berautoriti. Kerana menganjurkan aktiviti yang bercanggah dengan Islam. Bagaimana hubungan penganjuran yang sebegini dengan penarikan balik? Ataupun kerana ada sebab lain penarikan itu berlaku?
12: Ya, bila kita sebut dapur halal, macam kita katakan tadi, ada juga hotel contohnya, dia mempunyai beberapa restoran. Dan peralatan tu mesti diasingkan antara yang kita persediakan halal dengan yang tidak halal. Jadi kita akan lihat keseluruhan. Jadi apabila berlaku sesuatu perkara, contohnya sistem kawalan, dia ada sistem halal, kawalan halal. Contohnya peralatan yang digunakan di dapur yang kita persediakan halal, tiba-tiba dibawa untuk satu program ataupun event yang dibuat di restoran yang tidak kita persediakan halal.
11: Sampai ke peringkat itu?
12: Sampai ke peringkat itu.
11: Okay.
12: Jadi bermakna di situ sistem kawalan halalnya adalah lemah. Sepatutnya peralatan yang kita gunakan di restoran yang kita persediakan tak boleh digunakan untuk restoran yang tidak dipersediakan. Kerana nanti akan melibatkan mungkin benda-benda najis, alkohol dan sebagainya. Sebab itu tidaklah hanya kerana, kalau dikatakan kerana mereka mengadakan majlis-majlis tertentu, tidaklah itu menjadi asas dan faktor penarikan tu, tetapi lebih kepada apabila mereka melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam persediaan, maka kita antaranya termasuk peralatan tadi, menunjukkan kelemahan, kita akan tariklah sijil itu.
11: Mana itu berlaku apa istilahnya cross contamination di antara yang halal dengan tidak halal,
12: betul,
11: itu maksudnya. Betul.
12: Maksudnya dia akan menyebabkan kemungkinan boleh berlaku seperti itu.
11: Bila Ustaz sebut 3, 4, 5 dapur tadi itu, contohlah kita bagi halal untuk 2 dapur, yang 3 tu tidak halal. Bagaimana nak pastikan pihak JAKIM memastikan tidak berlaku percampuran tu?
12: Dalam hal ini, untuk kita pastikan tidak berlaku percampuran, pihak industri ataupun hotel tadi perlu membangunkan sistem kawalan. Sebab kadang-kadang kita lihat hotel ataupun di mana-mana ini, dia menggunakan chef yang sama untuk menu macam western. Tapi boleh jadi chef yang sama dan antara dapur tersebut. Tetapi dalam konteks ni yang kita nak pastikan ialah, walaupun chef yang sama, tetapi penting untuk ditentukan mekanisme kawalan supaya apa yang Ustaz sebut tadi, kontaminasi itu tidak berlaku, tidak berlaku pencemaran di antara yang halal dengan yang tidak halal.
11: Baik. Itu yang siapa penting yang memastikan itu akan dijawab sebentar lagi. Ada dokumen, tapi kalau tidak dilaksanakan oleh polis dalamannya, betul, tidak akan dapat dilaksanakan halal itu sendiri. Sebelum kita sambung perbincangan kita dalam hal ini, kita sama-sama ikuti terlebih dahulu klip video ini.
3: Tindakan Jabatan Agama Islam Melaka atau JAIM menarik sijil halal daripada 2 buah hotel di Melaka menarik perhatian My Halal untuk menjelaskan kepada penonton TV1. Apakah sebenarnya takrifan sijil pengesahan halal Malaysia bagi sektor perhotelan?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tim pemantauan serta penguasaan Jabatan Agama Islam Negeri Melaka pada hari ini akan melaksanakan pemantauan di 2 buah hotel Negeri Melaka, iaitu Hotel EMS yang terletak di Aikro Melaka dan sebuah lagi adalah Hotel Bayar Legun Resort yang terletak di Bukit Katil. Tujuan kami membuat pemantauan adalah bertujuan memastikan hotel-hotel ini mengikut piawaian MPPHM yang telah ditetapkan dari segi prosedurnya dan segala proses-proses perjalanan mengikut apa yang telah ditetapkan bagi persijilan halal JAKIM.
3: Hotel Emas yang terletak di pusat komersial Aikro dan Bayu Legun Park Resort di Bukit Katil Melaka berada dalam senarai 30 buah hotel di Melaka yang memiliki sijil pengesahan halal Malaysia.
9: Halal ni adalah salah satu tarikan kepada pelanggan-pelanggan yang Muslim dan juga bukan Muslim untuk datang ke EMS Hotel Melaka, dan dia tanpa rasa ragu-ragu, tanpa rasa was-was untuk datang makan dan juga menginap di hotel ini kerana kita telah dipersijilkan halal oleh JAIM Melaka lah daripada 2019 sehingga sekarang.
13: Bayu Legun sebenarnya telah memulakan operasi kita pada 2012. Jadi 2013 kita dah mula dapat sijil halal, sudah mula ke arah untuk persijilan halal, dan kita telah dapat pengesahan halal yang official lah, yang rasmi pada 2013. Dan pada masa tu memang agak, sistem tu memang masih belum diwujudkan lagi sebab sistem MHMS ni adalah bermula pada 2020. Tapi guideline tu memang dah ada. Kita mengikuti guideline yang ada tu berdasarkan pada apa yang kita faham lah. Walau bagaimanapun masa tu JAIM sangat kooperatif, beri kerjasama dan banyak guideline yang telah diberi pada saya lah.
3: Bagi pihak berautoriti, Jabatan Agama Islam Melaka pula, sebelum mengeluarkan sijil halal, setiap permohonan perlu melalui proses saringan dokumen dengan teliti dan pemeriksaan rapi di lapangan bagi memastikan tiada unsur haram atau syubhah ke atas setiap bahan mentah yang dibekalkan kepada pihak hotel.
8: Jaim akan melaksanakan bentuk pemantauan ada dua. Satu, kita akan tengok pada dokumentasi. Dan kedua, kita akan tengok di kawasan lapangan. Yang mana kalau kita lihat apa yang kami pantau dari segi dokumentasi, kita akan tengok lesen PBT, kita akan tengok dokumen SSM, itu juga dengan profil halal itu sendiri, bagaimanakah sistem perjalanan itu mengikut prosedur ataupun tidak. Bagi pemantauan di lapangan pula, kita akan tengok kawasan kesuhan. Dia tidak sama macam audit. Kalau kita pemantauan ini, kita akan tengok seluruh daripada A sampai Z.
3: Stor penyimpanan pula hendaklah dikhususkan untuk bahan mentah dan produk halal sahaja. Tidak boleh dicampur dengan bahan mentah yang tidak halal. Proses sertu hendaklah dijalankan sekiranya kawasan penyimpan tercemar dengan najis mughalazah. Ini pula bahagian dapur. Peralatan dan perkakasan yang digunakan hanya untuk mengendalikan bahan mentah, produk dan perkhidmatan halal sahaja. Begitu juga dengan penapis air, berus bulu dan pinggan mangkuk perlu mendapat status halal terlebih dahulu sebelum digunakan.
9: Kita ada komiti yang kita lantik di kalangan kaki tangan dan kita akan buat yang ada buat internal audit, audit dalaman yang di mengikut spesifikasi mengikut spek yang telah ditetapkan oleh Jaim lah, Jaim Melaka. Sambil itu, selain itu juga kita mempunyai jadual berkala di kalangan audit yang dibuat setiap hari lah.
13: Sebenarnya mempunyai pengesahan persediaan halal bagi bisnes yang kita lalui sangat penting sebenarnya, dan banyak impak dia pada perjalanan bisnes kita sebagai destinasi pelancongan, sebab masyarakat kita sekarang ni peka sebenarnya tu baik Islam baik bukan Islam juga. Mereka lebih, kalau bukan Islam, mereka lebih melihat kepada kebersihan, keselamatan dari segi pemakanan. Tapi kalau Islam, kita perlukan yang halal untuk kita makan dan rasa tidak ada rasa was-was.
11: Itu salah satu daripada 493 buah hotel di seluruh negara yang dipersijilkan halal. Lebih menarik, 65 daripadanya di Sarawak, Ustaz. Yeah. Dan 64 di wilayah persekutuan. Jumlah yang cukup besar sebenarnya. Cuma ini tidak menggambarkan jumlah hotel yang diberikan penerapan muslim-muslim. Betul. Kerana itu jumlahnya insya Allah akan sentiasa meningkat. Kerana saya fikir seperti mana disebutkan tadi dalam klip berkenaan pengguna ni, kita lah nakkan keselesaan, nakkan keselamatan. Dia bukan sahaja tidur dan keluar tapi seolah-olah rumah. Betul. Cuma bila kita di sebalik keagresifan kerajaan untuk memperkenalkan halal ini, dalam masa yang sama, kita dapati ada juga kekangan. Mungkin juga bersifat halangan ataupun bagaimana industri melihat. Larangan untuk menggunakan bufet Ramadan kalau tidak ada sijil SPSM. Larangan untuk menggunakan mari berbuka, contoh kata. Betul, betul. Adakah itu dilihat sebagai satu yang sebenarnya mengekang kepantasan pergerakan persijilan halal itu?
12: Ya, seharusnya kita nak galakkan persijilan halal itu untuk semua orang mendapat persijilan halal. Tapi penggunaan-penggunaan istilah ini, terutamanya oleh bukan pemegang sijil halal. Yang ini yang kita perlu jelas bahawa kalaulah hotel ataupun restoran itu adalah pemegang sijil pengesahan halal yang dikeluarkan, maka tidak ada masalah untuk mereka mempromosikan bufet Ramadan dan seumpamanya. Tetapi kalau mereka bukan pemegang, apabila menggunakan istilah-istilah yang saya sebutkan tadi, bufet Ramadan,
11: jamin halal,
12: ini adalah satu bentuk representasi yang boleh mengelirukan pengguna.
11: Harapan palsu lah ni.
12: Harapan palsu. Dan kita tidak tak nak masyarakat terkeliru dengan istilah-istilah yang akhirnya menyebabkan mereka rasa halal tapi tidak dapat dipastikan. Kerana siapa yang pergi semak dari sudut sumber bahan mentah dia? Siapa yang pergi semak dapurnya, dari sudut dapurnya, peralatannya? Macam kita katakan, Ustaz, ya, kalau kita tengok, bila kita buat pengauditan sampai ke peringkat penapis air yang digunakan, kita akan tengok apa apa dia punya bahan-bahan yang digunakan, ada tak perkara-perkara yang melibatkan najis dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kata perkara-perkara seperti ini kita akan lihat dalam persediaan halal, dan kita nakkan supaya masyarakat tidak, pengguna tidak dikelirukan, dan yang keduanya adalah untuk kita mengelakkan istilah-istilah ini dieksploitasikan untuk kepentingan pihak industri itu sendiri. Bila letakkan bufet Ramadan, tentu ramai orang akan datang.
11: Betul.
12: Dan mereka kata, oh tentu halal. Akhirnya itu menyebabkan mereka mendapat perkhidmatan yang tidak halal, tidak disahkan halal.
11: Baik.
12: Dan menimbulkan eksploitasi di sudut penggunaan istilah-istilah.
11: Dengan kata lain, pengguna tertipu dengan tawaran yang diberikan.
12: Betul.
11: Kerana tidak ada jaminan kepada produk yang dihasilkan itu adalah halal. Jadi sebelum kita sambung perbincangan kita, Ustaz, dan para penonton semua, kita berhenti rehat seketika.

0: atau berangkai yang menyediakan hidangan siap atau separa siap.
1: Perbincangan kita Mesra Muslim bersama dengan pengarah bahagian pengurusan Halal Jakim, Ustaz Muhyiddin Aziz. Tadi kita sebut kalau hotel itu dia tidak boleh sembarangan untuk isytiharkan bufet Ramadan sebagai contoh. Betul. Dijamin halal. Mesti pemegang pun boleh buat.
2: Betul.
1: Tapi ada juga kalau kita sekarang ini zaman di mana kita media sosial meluas ni. Influencer ramai ni. Dia satu kesalahan tak? Dia kata produk ni halal dan sebagainya. Padahal dia bukan pemegang.
2: Dari segi kita sebutkan tanggungjawab lah. Tanggungjawab moralnya. Yeah. Apabila sesuatu restoran ataupun premis itu tidak dipersijilkan halal. Atau produk itu tidak dipersijilkan. Dan kita mewar-warkan kepada masyarakat. Maka itu disebut tanggungjawab moralnya adalah salah. Kerana kita sepatutnya bertanggungjawab dengan maklumat yang kita berikan.
1: Yeah.
2: Cuma tindakan penguatkuasaan itu tidak boleh diambil barangkali kerana dia hanya melibatkan individu yang tidak berkait dengan persediaan halal tadi. Tapi ini satu perkara yang saya fikir, pempengaruh dipanggil, perlu bertanggungjawab di atas maklumat yang diberikan. Dan kita tidak hanya sekadar untuk menarik follower atau orang kepada kita punya
1: konten.
2: Konten semata-mata. Jadi kita perlu menjadi pempengaruh yang bertanggungjawab, yang menyalurkan maklumat yang tepat dan tidaklah semata-mata sekadar untuk menarik orang kepada konten yang kita sediakan saja.
1: Yang sebuah ini boleh diambil tindakan? Dia bawa apa-apa akta?
2: Ini kita akan lihat dari sudut setakat mana promosi yang dilakukan itu. Dan sekurang-kurangnya kalau tidak benar, sesuatu yang tidak benar, kita akan laporkan kepada pihak otoriti untuk diambil tindakan di bawah undang-undang yang berkaitan.
1: Mana di bawah akta perihal dagangan ada peruntukan tertentu
2: untuk
1: mengambil tindakan yang sebegitu.
2: Dan juga di bawah akta-akta yang lain,
1: akta-akta lain
2: yang berkaitan dengan media dan sebagainya.
1: Okey, kita sebut tentang dapur halal tadi kan?
2: Betul.
1: Cuma mungkin ada penonton yang tertanya juga ni, saya fikir bagaimana kawalan tu diberikan? Adakah di sana critical control point kata halal yang diberikan penekanan dalam konteks ini?
2: Ya, kalau dapur halal ni, di antara perkara yang perlu dilihat adalah tentang soal penggunaan bahan mentahnya.
1: Okay.
2: Itu di antara yang critical point yang kita nak lihat di mana-mana hotel juga. Dan sekarang ni yang penting kalau hotel ni adalah dia untuk memudahkan mereka ambil sahaja daripada pembekal ataupun produk yang telah dipersediakan halal, sama ada dalam negara ataupun badan-badan yang kita iktiraf daripada luar negara. Cuma untuk produk daripada luar negara ni perlu kita perhatikan juga sesetengahnya itu kerana bimbang juga berlakunya pemalsuan dan sebagainya. Dan kalau perkara-perkara yang kita temui pemeriksaan pemantauan dan sebagainya, ada yang kita temui juga perkara-perkara yang penipuan logo dan sebagainya. Dan itu akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa, Ustaz.
1: Ada yang bersikap ambil mudah ni, Ustaz.
2: Ya.
1: Bersikap ambil mudah dan dia kata dalam persediaan halal tu segala ingredient yang perlu didaftarkan dalam sistem makni halal.
2: Ya. Kan?
1: Tapi kadang-kadang berlaku dah putus bekalan. Dia boleh beli tak? Dia pada mana-mana kedai-kedai dekat, kedai-kedai depan hotel dia.
2: Ini maksud Ustaz pembelian secara tunai lah.
1: Ya.
2: Pembelian secara tunai ni, dia tidak sepatutnya berlaku sebab kita perlu mematuhi sistemnya kerana nanti akan ada pengauditan, pemantauan dan kalaulah selepas kita beli secara tunai, kita gunakan dia di premis kita, tiba-tiba pengauditan datang ataupun pemantauan, pasukan pemantauan masuk untuk melihat, maka kita tidak ada bukti dari sudut pembelian dibuat di mana dan sumbernya tidak dapat dikenal pasti.
1: Sampai ke tahap itu, walaupun kadang-kadang dapat di kedai yang halal, tapi bila tidak didaftarkan itu suatu yang perlu diperincikan semula. Perbincangan kita akan bersambung selepas ini, tapi sebelum itu kita berhenti rehat seketika.
3: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.
4: Eh Suzy, saya lapar lah. Jom kita makan lah.
5: Lapar boleh juga. Jom kita cari kedai makan.
4: Kan? Jap. Eh, tengok kedai ni. Macam best je. Jom kita cuba.
5: Lah. Macam sedap je ayam goreng tu. Tapi kejap. Tengok kedai ni. Ada tak sijil halal?
4: Alah, awak ni. Macam-macam lah. Saya dah lapar ni. Habis macam mana?
5: Apa kata kita semak portal rasmi Jakim tentang status halal kedainya?
4: Oh, okeylah kalau macam itu.
6: Dengarkan rancangan Mencari Yang Halal. Tentunya di Salam FM. Halal. Itu Fardu.

0: Eh, Arif, kau tak nak ke ajak si Man ni solat sekali?
1: Bukan aku tak nak ajak dia, Anaf. Kau pun tahu dia tu okay you. Tahu akulah, orang kelainan upaya ni bukan tak perlu solat. Kita nak solat ni, kita tahu ke arah kiblat? Macam mana kita nak tentukan?
2: Dengarkan perincian bagi setiap persoalan. Isnin, 11 malam, Inklusif Islami. Temui jalannya di sini. Salam FM Menjana Minda, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang bersyukur ialah orang yang patuh perintah Allah, lakukan setiap perkara dengan terbaik, bantu orang tanpa syarat dan banyak bersedekah, doakan orang lain, kawan-kawan ya, dan orang sekitar kita, maafkan semua orang dan jangan lupa untuk ucap terima kasih pada sesama manusia. Saya, Datuk Dr. Haji Mohd Fazli Akamsah, terus dengarkan Salam FM.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
5: Kita tanya tetamu kita tadi berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan di dapur-dapur hotel ni.
6: Betul.
5: Kan, sikap ambil mudah untuk beli. Maknanya dengan kata lain, pesedia halal ni amat menekankan sistem.
6: Betul.
5: Dan amat menekankan integriti. Di dapur tu siapa sebenarnya yang bertanggungjawab, Ustaz? Dalam hal memastikan semua berjalan mengikut halal assurance system yang dibangunkan.
6: Biasanya akan ada penyelia halal yang bertanggungjawab ataupun di peringkat organisasi akan ada eksekutif halal yang bertanggungjawab untuk mengawal dan memastikan kalau di bagaimana proses pembelian dan bagaimana perkara itu dilaksanakan dalam mematuhi persediaan halal. Dan di antara perkara yang selalu kita dapati kesalahan yang dilakukan adalah antaranya tidak ada rekod dan dokumentasi yang disebut tadi. Kalau pembelian tunai, tidak ada rekod. Dan bila tidak ada rekod, bila disemak, kita tak boleh kenal pasti sumber dia halal ataupun tidak. Maka itu adalah satu kesalahan di bawah kita punya manual prosedur dan boleh diambil tindakan. Selain pada itu, macam kita sebut tadi, beberapa kesalahan juga termasuk soal pengasingan yang tidak jelas di antara produk yang halal, penyimpanan, dari segi penyimpanan, pencampuran dan sebagainya. Dan juga ada juga kesalahan berkaitan dengan kebersihan dan sebagainya.
5: Baik, kadang-kadang chef ni dia ada rahsia dia sendiri, resepi resepi turun-temurun dia ni. Betul. Yang kadang-kadang dia, walaupun dia dapat sedih halal, tapi dia sembunyikan perkara itu. Adakah itu boleh menjejaskan sedih halal?
6: Itu ada satu kesalahan.
5: Kesalahan?
6: Walaupun kita ada secret recipe ataupun ramuan tertentu, mungkin dia tidaklah kita kata sampai ke peringkat haram. Tetapi semua ramuan itu mesti diisytiharkan. Dalam kita, dalam permohonan diisytiharkan. Dan sekiranya pemantauan dilakukan dan didapati ada bahan yang tidak diisytiharkan, maka dia menjadi satu kesalahan dalam konteks persediaan halal dan boleh diambil tindakan.
5: Okey, jelas saya fikir. Cuma kita duk sembang pasal hotel-hotel ni, sekarang ni yang sedang boom ni ialah berkaitan dengan homestay ni kan. Dia kena dah sedia halal juga, Ustaz?
6: Homestay ni kita tengok, Ustaz. Dia konsep bagaimana kita perlu faham tentang konsep homestay itu sendiri. Adakah sifat homestay itu mempunyai dapur ataupun sesengah tempat? Kalau hari ini kita kata konsep homestay itu, kita pergi tinggal, duduk situ, sewa dan kita duduk situ. Tapi dia tidak menyediakan perkhidmatan makanan dan sebagainya. Tapi kalaulah ada kafe ataupun ada restoran yang menyediakan makanan ataupun dapur yang menyediakan makanan, yang tu pihak homestay boleh mohon untuk mendapatkan persediaan halal bagi di bawah kategori premis makanan.
5: Bersama dengan Tahun Melawat Malaysia, saya fikir ini soalan terakhir sebelum kita berhenti ni. Bagaimana JAKIM boleh membantu untuk meningkatkan kedatangan pelancong dalam konteks pelancong Muslim ini?
6: Ya, kita sentiasa bekerjasama dengan Islamic Tourism Center untuk melaksanakan program-program berkaitan dengan pelancongan dan sebagainya. Dan biasanya setiap tahun JAKIM akan menganjurkan program Global Halal Summit. Dan kita bekerjasama dengan ITC untuk kita bawa wakil-wakil delegasi daripada luar negara, untuk mereka juga melancong dan mempromosikan negara sebagai destinasi halal dunia. Ini dan banyak lagi yang kita buat, insyaAllah kita kolaborasi dengan pelbagai pihak dan insyaAllah kita akan lihat satu usaha yang berterusan ke arah nak tarik juga pelancong ke negara kita, insyaAllah.
5: Alhamdulillah. Saya fikir itu merangkumkan perbincangan kita pada kali ini. Mesra Muslim,
6: memastikan perkhidmatan ataupun perkhidmatan perhotelan yang telah diberikan penerapan itu kehendak orang Islam, bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Dan dalam masa yang sama, pensijilan halal juga memastikan hotel-hotel yang ada dapat memberikan perkhidmatan atau menu-menu masakan yang menepati kehendak ataupun apa keperluan syariah itu sendiri. Saya fikir perbincangan kita telah berakhir di sini, Ustaz. Sama. Terima kasih sekali lagi kerana bersama kita. Ada beberapa soalan lagi saya nak tanya ni sebenarnya tapi masa tidak cukup untuk saya huraikan semua soalan itu. Tadi kita berjumpa lagi insyaAllah di lain ke lapangan, insyaAllah kita akan bersuara lagi insyaAllah. Terima kasih sekali lagi.
7: Sama-sama.
6: Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
8: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
9: Cameron Highland 105.1.
10: 89.3 di Jerantut Pahang.
11: Negeri Sembilan 95.6.
12: Johor 95.6.
13: 102.5 di Melaka.
14: Salam FM. Salam untuk semua.
8: Terus dengarkan Salam FM.
15: Salam FM.
16: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
17: Salam untuk semua. Kembali lagi kita waktu ataupun jam yang kedua pertemuan kita, 5.09 minit pagi. Alhamdulillah, kita selama lebih kurang 50 minit kita bersama ulang siar rancangan Mencari Yang Halal dengan perkongsiannya tentang mesra Muslim. Alhamdulillah. Dan waktu ini insyaAllah nantikan sekejap lagi kita akan ikuti Tamadun Islam dengan perkongsiannya tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan juga kita nantikan 5.30 minit pagi untuk kita santapan rohani pagi ni, bacaan menerusi kalamullah surah Hud ayat 30 hingga ayat 33. Dan juga 5.40 minit pagi anda akan perdengarkan halaqah hadis pagi ni, perkongsian tentang jangan malu hadir ke majlis taklim. Baiklah, itu antara perkongsiannya untuk jam yang kedua ini. Dan nantikan jugalah azan subuh bagi anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pagi ini. Berkumandang azan subuh pada pukul 5.53 minit pagi.
18: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
19: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey,

0: Untuk 89.3 MHz dan juga di Tanah Tinggi Cameron Highlands 105.1 MHz ya. Terima kasih mendengarkan siaran Salam FM pagi ini 5.29 minit pagi. Dan itu dia persembahan daripada Rabithah, Belum Pernah Suara Anak Muda. Ya, generasi muda. Bila kita cakap tentang generasi muda ni, saya terpanggil nak kongsikan dengan apa yang dinyatakan ataupun disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ya, berkenaan dengan institusi pendidikan tinggi bukan sekadar tempat menimba ilmu, malah untuk medan anak-anak kita membentuk akhlak, sahsiah, kepribadian serta rasa tanggungjawab generasi muda terhadap masyarakat dan juga negara. Dan kata Perdana Menteri ya, mahasiswa perlu dilatih untuk mempunyai kekuatan dalaman bagi mempertahankan prinsip dan juga menolak rasuah serta salah guna kuasa apabila berdepan dengan godaan selepas memasuki alam pekerjaan ya. Dan ianya adalah saranan beliau kepada para-para pemenang bagi Majlis Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 yang diadakan malam tadi. Itu dia. Jadi untuk anak-anak muda, kita pupuk akhlak yang baik, jati diri untuk generasi muda ini agar menjadi insan yang bertanggungjawab ya, demi agama, bangsa dan juga negara. 5.30 minit pagi, seketika waktu kita nak ikuti kalamullah pagi ni, bacaan dari surah Hud ayat 30 hingga ayat 33. Dan seperti yang saya dah pun war-warkan tadi ya, pagi ni azan subuh berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.53 minit pagi. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 30 hingga 33.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa

Dan lagi, wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menghalau mereka? Maka, mengapa kamu tidak mahu ingatkan kekuasaan Allah? Wala

Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu, di sisiku ada perbendaharaan Allah dan tidaklah aku mendakwa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan aku tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat dan aku juga tidak berkata terhadap orang-orang yang beriman yang kamu pandang hina itu bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya, aku jika bertindak demikian, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang zalim.

0: amin.
1: Mereka berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah membantah kami. Lalu engkau banyakkan sangat hujah-hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami. Oleh itu, datangkanlah azab Allah yang engkau janjikan kepada kami jika betul engkau dari orang-orang yang benar."

0: Nabi Nuh menjawab, "Sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu jika ia kehendaki, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: semua.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-17 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk jangan malu hadir ke majlis ta'lim. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله تعالى عن. Daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabatnya di dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, ia melihat ada tempat duduk kosong di tengah-tengah halaqah, maka ia pun terus duduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana ia melihat orang ramai, maka ia rasa malu untuk masuk ke majlis ilmu itu, maka terus ia pergi ke tempat yang lain. Setelah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada percakapannya, lalu baginda bersabda, "Hendakkah kamu aku beritahu tentang tiga orang yang baru datang tadi? Yang pertama, ia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala memberikan tempat kepadanya. Yang kedua, ia merasa malu, tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu daripadanya, yakni tidak memberinya ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, maka ia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang hendak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu. Hendaklah ia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat, sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tetapi ia memang sentiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini, ia akan dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Adapun orang yang malas, orang yang patah semangat, tidak bergairah dan sentiasa menunggu dorongan daripada orang lain, maka orang yang seperti ini jarang sekali dapat berjaya di dalam usahanya mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sunnah yang kita pelajari hari ini menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak.
0: #penyiaranjakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Pagi at salam 4 pagi hingga 8 pagi. Yeah.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada

Saat itu jasad kamu telah hancur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
1: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey,

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ya, kita countdown ataupun kira detik untuk majlis tilawah hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk tahun ini. Lebih kurang 4 hari sahaja lagi. Tu dia. Syasyur-syasyur pula kan. Okey, insyaAllah kita akan dapat ikuti lapor terus. Tentunya di saluran Salam FM 7.40 minit pagi. Bermula 6 Oktober ini ataupun Selasa sehingga hari Sabtu lah. 10 Oktober hari Sabtu. Jadi anda boleh bersama-sama dengan kami penyampai-penyampai yang turut serta di sana nanti, insyaAllah DJ Farhana yang turut ada di WTC, DJ Amri, kita ada penyampai baru DJ Syafiq, Yuni Yunus, juga DJ Ahnaf yang akan bersama-sama kru dan juga tim Salam FM, juga bos-bos kami lah yang akan berkampung di World Trade Center ya. Untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk tahun ini 4 hari lagi. Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua rakan-rakan saya, pendengar-pendengar setia Salam FM pagi ni. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini. Hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 2 Oktober 2026 Masihi ya, dan telah pun tadi masuknya solat fardu subuh 5.53 minit pagi. Sekali lagi kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Dan untuk seketika saya nak tinjau lah berita-berita pagi ni yang boleh saya kongsikan. Menerusi Bernama pagi ni, kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membantas ketirisan wang awam serta salah guna kuasa khususnya membabitkan Badan Berkanun Persekutuan. Dan dalam pada masa yang sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkesempatan mengadakan tinjauan di Lita Antarabangsa Sepang bagi melihat persiapan penganjuran Formula One Gulf Air Grand Prix Bahrain di Malaysia 2026 yang akan bermula hari ini. Mahkamah Persekutuan menetapkan 5 hari bermula 25 Januari depan untuk mendengar petisyen difailkan Petroleum Nasional Berhad ataupun Petronas dan Kerajaan Negeri Sarawak bagi mencabar Undang-Undang Negeri serta Persekutuan yang mengawal selia hal berkaitan minyak dan gas. Dan bagaimanapun diserahkan kepada panel Mahkamah Persekutuan yang mendengar petisyen berkenaan untuk memutuskan sama ada isu awal yang dibangkitkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak berhubung kesahihan perintah dalam Majlis Perubahan Sempadan Sarawak 1954 OIC yang berkaitan dengan sempadan perairan wilayah Sarawak perlu didengar terlebih dahulu. Sekali lagi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengadakan perbualan telefon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bagi bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau serta hubungan dua hala Malaysia-Pakistan. Isu IKS Seri Semara, isu pengosongan premis perniagaan industri kecil dan sederhana IKS Seri Semara di Setapak Jaya menuju ke arah penyelesaian saksama menerusi pendekatan jalan tengah yang mengambil kira kelangsungan mata pencarian peniaga serta pematuhan undang-undang. Dan penyelaras Zon Parlimen Setiawangsa Dato' Aflin Syauki katanya rundingan intensif yang melibatkan pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan dan pemaju telah menghasilkan beberapa komitmen penting bagi membantu 98 pengusaha tercejas. Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil semalam menerima kunjungan hormat daripada Duta Republik Turkiye ke Malaysia, Dr. Nevzat Uyanik di Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kunjungan menjadi platform untuk membincangkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Republik Turkiye khususnya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi ICT, media serta penyiaran. Baiklah, kita tinjau pula berita menerusi berita RTM pagi ni. 63 kawasan catat IPU sederhana setakat 5 pagi dan antara melibatkan kawasan di Negeri Perak, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, 5 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik membabitkan Labuan, Miri dan juga Limbang serta Kota Kinabalu, Sabah, dan bacaan IPU antara kosong dan 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala 301 ke atas adalah berbahaya. Dan antara tajuk-tajuk utama berita terkini menerusi berita RTM, protes desak tamatkan kontrak dengan syarikat AI. Dua remaja bersenjata serang sekolah di Mexico. Dan ekspor minyak teluk kembali ke paras. Dan antara lain, 4 anak singa mati kekurangan makanan. Dan berikutan berita di Gaza, 4 anak singa di sebuah zoo di Gaza mati beberapa jam selepas dilahirkan, dipercayai akibat kekurangan makanan dan ubat-ubatan susulan konflik yang berlarutan di wilayah Palestin itu. Dan pemilik zoo Mahmud Goma mengebumikan keempat-empat anak singa tersebut selepas usaha mendapatkan bekalan makanan dan ubat-ubatan terus terjejas akibat kekurangan bekalan. Baiklah, itu sahaja berita yang dapat saya kongsikan pagi ini antara yang terkini dan terbaru. InsyaAllah, jika ada lagi berita-berita lain yang boleh kita kongsikan, akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Nantikan untuk pagi ini, Nidaul Islam, perkongsian tentang keutamaan mengharap nikmat dan juga Glosari Islam menyusul. Dan untuk panduan anda pagi ini, insyaAllah, pagi ini kita ada perkongsian menerusi agenda Islam yang akan saya bawakan kepada anda pagi ini berkenaan dengan tentunya sama kita tengah kira detik sekarang ni kan, 4 hari lagi untuk majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran. Jadi kita nak lebih lanjut lagi nak mengetahui apakah kelainannya, apakah butiran lanjut yang akan kita bawakan tentunya menerusi agenda Islam nanti berkenaan dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran untuk peringkat antarabangsa kali ke-66 ini menerusi agenda Islam 7.35 minit pagi yang akan saya bawakan nanti bersama tetamunya yang akan saya hubungi, Intan Sharina binti Zainal selaku pengarah bahagian keurusertaan dan juga hubungan luar JAKIM. Kita akan sembang-sembang nanti, jadi saya mengharapkan anda antum untuk setia bersama saya sehingga penghujung pagi Salam Pagi ni, edisi hari Jumaat. Salam saya Nur Ayam ya. Selamat subuh semua. Salam subuh untuk semua muslimin muslimat. Teruskan bersama kami Salam FM.

0: semua.
1: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my.

0: sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
8: Salam FM.
5: Salam FM.
9: Salam
5: untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
4: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
0: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
5: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
6: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat, supaya kehidupan kita ni kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah, insya-Allah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ini. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
6: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dalam pagi kita Subahul Khair, 6.44 minit pagi. Alhamdulillah, selamat pagi untuk semua warga-warga yang mendengarkan siaran Salam FM pagi ni. Tak kiralah warga Kuala Lumpur ataupun anda yang berada di mana jua waktu ini, terutamanya untuk ya wanita-wanita yang bergelar isteri, pagi-pagi bangun awal pagi pastinya busy, pastinya sibuk menguruskan pelbagai urusan. Selain nak uruskan diri sendiri, kena uruskan orang lain juga, anak-anak, suami ya, yang mana ada di antara yang bekerja, yang suri rumah. Alhamdulillah, semoga dengan kemajuan yang ada dalam diri kita ini, insyaAllah mematangkan kita ya. Setiap hari adalah satu pelajaran baru untuk semua wanita-wanita untuk mengemudi rumah tangga, insyaAllah ya. Dan kita ada ketua keluarga, namun kita juga ada peranannya sebagai seorang isteri untuk menjadi isteri yang soleha ya. Selain itu memikul juga tanggungjawab-tanggungjawab lain sebagai seorang wanita, seorang isteri yang soleha. Dengan kemajuan teknologi pada zaman serba moden ini ya, kita saling-saling mengingatkanlah, saling mengingatkan bahawa zaman serba moden ni, kehidupan kita ni bukan sahaja berlaku di alam nyata, tapi juga ya, isteri-isteri ataupun suri rumah pun dah boleh menjana income, menerusi media sosial dan sebagainya ya. Bukan sahaja dunia nyata namun alam maya juga. Jadi kita sama-sama ingatkan diri kita masing-masing bahawa media sosial ini menjadi satu ataupun sebahagian daripada kehidupan seharian kita sebagai anggota masyarakat. Dan jati diri seorang Muslim ataupun wanita solehah bukan sahaja terselah ketika berhadapan dengan manusia, bahkan turut teruji kita ni ketika berada dalam ruang digital. Jadi kekuatan seorang mukmin bukan terletak pada kecanggihan teknologi yang kita miliki ataupun apa juga kepandaian yang kita ada, tetapi juga kemampuan kita. Bagaimana kita ini seorang wanita nak mengawal diri agar tidak hanyut dalam kelalaian yang boleh merosakkan hubungan sesama manusia. Ya, menerusi hadis riwayat At-Tabarani, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai perkara-perkara yang tinggi dan mulia serta membenci perkara-perkara yang kecil. Dan untuk semua, semoga pagi ni jadinya kita sebagai insan biasa, sebagai hambanya yang bertakwa, yang tawaduk, insyaAllah insan yang orang kata zaman sekarang ni humble lah ya. Apa juga kepandaian yang kita ada ya, skill yang kita ada ya, kita jangan meninggi diri, jangan sombong. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk ya kita pelajari dan kita ajarkan pula pada anak-anak kita, terutamanya wanita. Sesungguhnya anda merupakan insan yang terbaik sebagai tenaga pengajar untuk anak-anak, insyaAllah. Kita tunjuk contoh yang baik, semoga anak-anak kita juga dapat menjadi insan ataupun generasi yang terbaik pada masa akan datang. Baiklah, nantikan seperti yang saya war-warkan kejap tadi kan, berkenaan dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran, di mana yang bakal disambut untuk peringkat kebangsaan ya, peringkat antarabangsa ke-66 di WTC, insyaAllah. Kita nak sembang-sembang lah, sebab apa, tinggal lagi 4 hari kita nak menyambut MTHQA ni. Jadi apa kata anda tunggu sehingga 7.35 minit pagi nanti untuk agenda Air Salam, menerusi perkongsian yang akan saya bawakan kepada Akik Ukti ya, untuk cerita selanjutnya bagaimana ianya disambut untuk tahun ni. Mungkin ada satu kelainan ataupun ditampilkan sesuatu yang baharu ataupun yang wow factor kan untuk tahun ini. Jadi sama-sama kita nantikan agenda Air Salam 7.35 minit pagi. Saya akan hubungi pengarah bahagian keurusetiaan dan juga hubungan luar JAKIM, Puan Intan Syahrina binti Zainal ya. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Dan nantikan juga 7 pagi kita akan ke Wisma Berita macam biasa. Kita nak ikuti utama. Setia Salam FM pagi. Assalam.
1: Lestari Islam.
2: Siasah Syariah. Siasah syariah ialah pendekatan pentadbiran dan pengurusan negara berdasarkan prinsip syariat bagi memastikan keadilan dan kemaslahatan ummah terpelihara.
1: #PenyiaranJAKIM

0: Dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya satu perkara boleh?
4: Boleh, apa taklah tak boleh. Apa soalannya tu?
3: Ha, dekat Universiti Putra Malaysia kan, baru-baru ni ada program tanaman anak pokok. Ramai pelajar daftar sebagai sukarelawan.
5: Ish, baguslah tu. Eh, rupanya ramai anak muda nak ikut program-program pemeliharaan alam sekitar macam tu eh.
3: Mulanya memang macam tu, tapi lepas program kan, ada pula yang merungut sebab tak dapat elang atau bayaran.
5: Macam tu pula.
4: Tapi sebelum tu, masa diorang nak daftar tu, diorang tahu tak yang bahawa mereka ni dipilih ke, mereka ni dibayar ke? Diorang tahu tak term and condition tu?
3: Mereka sendiri yang daftar online.
5: Oh, kalau macam tu, diorang ni keliru lah kot antara sukarelawan ataupun pekerja sambilan.
4: Pertama sekali, tak salah seseorang tu berharap pada allowance ataupun harapkan sagu hati kalau memang diperuntukkan oleh penganjur. Tapi asas bagi program amal, sepatutnya semua orang faham bila kata sukarelawan. Sukarela, tak dipaksa. Jadi kenalah khidmatnya atas dasar kerelaan hati tanpa menuntut habuan ataupun upah.
3: Betul lah tu Ustaz. Tapi dorang ni mengadu penat sangat. Lepas tu program tu lama sangat. Jadi mereka ni mengharapkan ada bayaran. Siapa je tak nak duit?
4: Dia bukan isu lama ke penat. Ada je benda yang tak penat tapi dapat duit. Jadi isunya adalah kena jelas daripada awal. Penganjuran program tu bersifat kesukarelawanan, jadi tak wajar mereka menuntut apa-apa. Kita risau nilai khidmat masyarakat semakin dilihat melalui ukuran duit semata-mata. Sedangkan konsep khidmat masyarakat melambangkan keutuhan budaya nilai tinggi dalam kalangan masyarakat.
3: Setuju. Tapi kan, saya hairan kenapa sampai nak buat petisyen kepada pihak pengurusan tentang hal tuntutan mereka tu.
4: Buat petition?
3: Uh-uh.
4: Pelajar-pelajar ni dah kenapa? Kan kita kena betulkan niat kita untuk program seperti itu. Bukan nak kejar wang ringgit atau nama. Kita memang nak menyumbang bakti kepada kelestarian alam dan kestabilan ekosistem bumi untuk jangka panjang. Inisiatifnya bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan kita juga.
5: Tapi kan manusia ni kan macam-macam bang. Adakalanya manusia ni jenis yang berharap, perlu dihargai dan diberi ganjaran atas apa saja sumbangan mereka.
4: Alah, macam nak cakap ya? Mengharapkan penghargaan tu fitrah. Saya pun suka dihargai. Semua orang suka dihargai. Namun kita perlu bezakan antara suka rela dan habuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni al-abdi ma kana 'abdu fi auni al-akhi. Allah sentiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Faham kan konsep ni? Kita tolong orang sebab nak Allah tolong kita. Terapkan dalam diri kita setiap bakti dan sumbangan tenaga, memberikan manfaat pada orang lain sebenarnya memberikan manfaat untuk diri kita juga.
3: Ush, kata-kata ustaz kan menusuk kalbu betul lah. Jadi, jangan berharap selepas dah berbakti secara sukarela.
4: Dia macam ni lah, saya pun nak bagi satu analogi. Kadang-kadang kita tak faham, kita bantu orang, orang tu tak bantu kita balik. Dia macam ni, pernah bawa kereta, apa nama kamu diri?
3: Afiq.
4: Afiq pernah bawa kereta?
3: Pernah.
4: Okay, bila kita bawa kereta, kita kat jalan utama kan Afiq? Sekarang kita nak masuk simpang kanan. Kita pun tunggu orang untuk berhenti untuk bagi laluan kat kita kan, jalan besar kan. Tiba-tiba ada satu kereta, kita sebut Kancil. Dia berhenti, dia bagi high beam. Siapa nama kamu lagi sekali?
3: Afiq.
4: Afiq. Afiq pun masuk selorong. Faham Afiq kan? Kancil buat baik kat Afiq sebab dia berhenti, betul? Sekarang Kancil dulu punya saya dalam Kancil tu. Okay, faham eh? Saya pun bawa Kancil. Sekarang saya pula nak ke kanan. Dapat bayang eh? Adakah saya masa tu kata, mana kereta tadi, kereta Afiq tadi? Masa ni lah balas budi. Tak kan? Kereta lain pula akan balas. Kereta lain pula akan berhenti. Itu konsep dia. Kita buat baik bukan nak orang tu buat baik pada kita, tapi orang lain pula akan buat baik pada kita. Jadi bila semua orang baik-baik, InsyaAllah tak ada yang sia-sia, tak ada yang buruk-buruk, tak ada yang akan menjadi satu kemudaratan. Sebab tu pelajar yang aktif masyarakat ni kena pandai urus masa dan mempunyai disiplin yang tinggi.
5: InsyaAllah betul lah abang punya pemikiran tu. Sampai ada kancil semua
3: sampai naik kereta.
5: Itulah dia.
3: Tapi soalannya dapat lesen.
4: Awak pun dapat. Okey.
3: Sefaham saya ustaz, nak jadi sukarelawan ni tanpa bayaran bukan maksudnya kita tak dihargai, tapi kita yang pilih untuk beri masa dan tenaga dengan hati yang ikhlas.
5: Betul. Dan bila keikhlasan itu hadir, setiap penat lelah kita akan terasa lebih bermakna. Ha, macam itu. Macam kita Kancil.
4: Mudah-mudahan lebih ramai anak muda pelajar universiti terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan sebagai peluang berbakti. Bukan semata-mata peluang untuk mendapatkan bayaran.
5: InsyaAllah.
3: Afiq
5: terlibat ke dengan sukarelawan ni?
3: Mesti.
5: Alhamdulillah.
6: Ku ikhlaskan.
5: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.

0: Terima kasih kepada Akhil Ukti pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 7.25 minit pagi untuk pagi ini 2 Oktober 2026 Masihi. Pagi ni kalender untuk Hijriah. Ha, ya, 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Selamat hari Jumaat untuk semua. Selamat bertugas. Selamat menjalankan tugas di rumah ataupun di tempat kerja. Ya, buat suri rumah, buat anda yang bekerja waktu ini, buat Akhil Ukti yang pagi ni dalam kenderaan jugalah, nak menuju ke tempat kerja, belum sampai lagi sebab jalan sesak kan, kesesakan lalu lintas yang sedikit mengganggulah keberadaan kita di office waktu ni. Tapi tak apa, kita message lah ataupun kita hantarkan Nursi WhatsApp ke kan, untuk majikan, kepada majikan kita, untuk kita terangkan kita lewat sikit sebab ada hal tertentu, jalan jam ke, uruskan urusan peribadi dan sebagainya. Apapun, saya doakan semoga Akhil Ukti pagi ni urusannya Allah permudahkanlah, ya. Kita mohon pada Allah, itu yang paling penting. Sebab apa? Kalau Allah permudahkan, kita pun dapat buat kerja dalam keadaan yang tenang dan bahagia, insyaAllah. Baiklah, nantikan 7.35 minit pagi seperti yang telah pun Sofia janjikan, insyaAllah. Rakan penerbit kita, penyelaras iaitu Suhaila Aris, dah pun susun atur pagi ni untuk majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran menerusi agenda Ayat Salam, ya, bagi peringkat antarabangsa ke-66. InsyaAllah saya akan menghubungi Puan Intan Syarina binti Zainal selaku pengarah bahagian keurusetiaan dan juga hubungan luar JAKIM untuk kita chit-chat ataupun kita sembang-sembang untuk tahun ni punya MTH QA yang mana diadakan di WTC. Jadi untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Saya mengharapkan kesetiaan untuk anda bersama kami tentunya di saluran Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Hari ini Mariam bawa Bahasa Korea. Jom kita solat jemaah sama-sama. Jom kita solat jemaah sama-sama. Bahasa Korea, 예배 같이 할까요? 아, 아따오, 예배 같이 해요. 아, 물론 또 마리암 착각, 예배 같이 할까요? 이니 마참, 기트 다녀. 아, 예배 같이 할까요? 또, can we solar together? I like that. And then, 갈라오, 좀 기트 solar 버르사무, 이또 기트 거나 착각, 예배 같이 해요. So, 아빠 양 배자? 요또 물러물러도 기트 타냐도 나이 예배 같이 할까요? 아 답이 갈라오 기트 좀 기트 벌써 아 잠또 요또 자디 두룬 예배 같이 해요. 아 like that. 어 예 밀러 기트 솔라 배터 기트 벌써 솔라 벌써 배터 된 기트 솔라 서랑 서랑 기트 몰래 답바 르비 바할르 칸 좀 기타 솔라지마 사모사모 예배 같이 해요. 좀 기타 답밭 바할로 사모사모 스무아. Have a nice day. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Bissalli wa sallim daiman abadan ala habib.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
6: Kak Bedah kaki ke...
7: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Baiklah, sudah pun 7.35 minit pagi waktu ini. Kepada anda yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM pagi ini, terima kasih. Macam biasa, Sofia janjikan pagi ini agenda Ayat Salam hari Jumaat. Macam biasalah, kita ada pelbagai perkongsian menarik. Dan pagi ini macam biasalah, seperti yang saya dah war-warkan awal-awal pagi, kalau anda bersama saya, kita nak berbicara tentang Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-66. Di talian dah pun menanti dan menunggu, iaitu Puan Intan Syarina binti Zainal. Assalamualaikum Puan Intan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Sofia.
1: Puan Intan, pengarah bahagian keurusetiaan dan juga hubungan luar JAKIM, ya?
2: Ya, betul.
1: Pagi ni agenda Ayat Salam, kita nak sembang-sembang lah pasal berkenaan dengan MTH QA untuk peringkat antarabangsa ni.
2: Betul-betul.
1: Jadi boleh Puan Intan ceritakan kepada pendengar pagi ni dengan lebih lanjut atau detail lah tentang majlis ni dan apa yang istimewa untuk penganjurannya kali ataupun tahun ini?
2: Okey, baik. Terima kasih Dewi Sofia. Jadi untuk makluman semua, alhamdulillah pada tahun ni Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa, Dewi Sofia, atau kita lepas ni akan gunakan short form ni MTHQA, merupakan untuk yang tahun ke-66 di negara kita lah, alhamdulillah. Jadi tahun ini insyaAllah akan berlangsung pada minggu hadapan bermula 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu daripada hari Selasa hinggalah ke hari Sabtu. Di mana DJ Sofia, iaitu di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur ataupun sangat sinonim dengan WTCKL. Jadi Sofia, insyaAllah perasmian pembukaannya akan disempurnakan oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Rumah Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada 6 Oktober tu hari Selasa jam 8.55 malam. Manakala bagi penutup dan kurniaan hadiah pula insyaAllah akan disempurnakan oleh Pemohon Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 10 Oktober hari Sabtu jam 10 pagi. Jadi Sofia, tahun ni agak istimewa sebab penutup ni kita pertama kali diadakan pada pagi lah. Biasanya
1: malam.
2: Betul. Dan Jadi Sofia, kita juga suka nak kongsikan di sebenarnya dalam tempoh 6 hingga 10 Oktober ni, kiranya sesi hafazan telah bermula waktu pagi lah, pagi hingga tengah hari. Manakala sesi tilawah pula akan berlangsung di sebelah malam. Jadi kita jemput semua untuk hadir di sepanjang tempoh ni lah, untuk bukan perasmian penutup dan pembukaan sahaja, tapi maksudnya hari-hari biasa pun boleh datang untuk hadir ke WTC. Okay. Dan untuk maklumat DJ Sofia dan para pendengar juga, tahun ni pun sangat istimewa sebab kita kita cuba mencari apakah yang kita hendak kongsikan dengan rakyat. Pertama ni DJ Sofia, sebenarnya kalau kita lihat pada tahun ni, kita telah mengadakan sesi saringan terlebih dahulu dalam talian untuk peserta luar negara, dan tahun ni kita memperluaskan jemputan. Kita mengundang semua negara yang ada kedutaan Indonesia dengan jumlahnya 133 negara. Kira jumlah yang besar lah juga sebab sebelum ni kita agak terhad. Dan alhamdulillah tahun ni juga kita mengetengahkan bulan Oktober ni sebagai bulan Al-Quran. Sebab di samping MTHQA ni, maksudnya kita pun menggalakkan agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Agama ni untuk sama-sama, orang kata, kita memeriahkan bulan 10 ni dengan pelbagai pengisian program. Okay, di masjid utama kita, Masjid Negara, Masjid Putra, Masjid Tuan Kumizan, dan juga semua agensi seperti Yayasan Dakwah, semua ada program-program yang menarik sepanjang bulan Oktober ni juga Sofia. Dan di samping tu ada satu pengisian yang kata kelainan juga tahun ni. Bila berkisi, kita turut mengadakan pameran seni khas sedunia juga. Jadi sambil-sambil kita mendengar apa ni ayat-ayat indah tu, kita boleh singgah di pameran-pameran seni khas sedunia lah. Banyak pengisian.
1: Kena datang awal lah ni.
2: Ya, betul. Pagi ke pagi tu sampai ke malam tu
1: Masya Allah, seronoknya.
2: Ya, dan satu lagi di Sofia yang kita, yang terakhir yang kita suka nak highlight sebenarnya dalam tahun ni, kita punya konsep yang sederhana, namun kekal berprestij. Sebab pada masa yang sama kita tahu negara kita memberi keutamaan kepada kesihatan rakyat, jadi kita teruskan majlis, semua skopnya tu agak sederhana, namun kita akan pastikan tetap kekal meriah, berprestij dan bermakna tanpa menjejaskan objektif majlis kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Dan Puan Intan, pastinya ada message ataupun tema tersendiri untuk tahun ni. Jadi apa tema yang diketengahkan dan juga apa message yang nak disampaikan melalui tema-tema MTHQA untuk tahun ni?
2: Okey, baik. Tahun ni pun temanya istimewa, iaitu Madani Dihayati Ummah Diberkati di Yusofia, yang mana kita cuba membawa satu narrative bahawa apabila kita menghayati nilai Al-Quran kan, kita tahu Al-Quran adalah satu orang kata kitab yang sangat menyeluruh, komprehensif. Jadi apabila kita menghayati nilai-nilai Al-Quran, maka kita akan dapat keberkatan tu dalam bentuk kesejahteraan masyarakat kita, negara kita tak ada masalah apa-apa kan. Jadi apa yang kita cuba bawa ialah apabila kita menghayati nilai-nilai Al-Quran tu, kita akan diberkati dalam pelbagai aspek kehidupan.
1: Dan peserta yang datang dari pelbagai negara tadi, macam Puan Intan kata, mempunyai latar belakang serta gaya bacaan yang berbeza. Jadi bagaimana pihak penganjur nak pastikan proses penghakiman MTHQA ke-66 ni berjalan secara adil dan juga telus?
2: Kita di Sofia, kita membentuk satu struktur penghakiman yang mana hakim-hakim kita ni akan menilai dalam 4 bidang utama. Okey, cuma hakim-hakim kita ni bukan daripada Malaysia sahaja. Kita menjemput hakim-hakim daripada luar negara, seperti Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi. Jadi kita ada 12 orang hakim daripada pelbagai negara yang akan menghakimi Sofia. Jadi kita boleh melalui saksi ni, kita boleh lihat bahawa kiranya dengan pelbagai latar belakang hakim berbeza tu, sudah tentu insya-Allah penilaian tu adalah telus. Dan di samping tu juga di Yusofia, kita menggunakan sistem pemasaran, kita menggunakan sistem iaitu sistem EMHQ. Jadi masanya lebih tepat, markahnya tu lebih tepat dan awal lebih teluslah untuk menilai prestasi peserta-peserta yang datang ke Malaysia pada tahun ini.
1: Itu dia. Dan pastinya bila cakap tentang pertandingan ni, mestilah ada hadiah dari Puan ya. Jadi nak mungkin Puan juga boleh kongsikanlah dengan pendengar-pendengar kita pagi ni hadiah ya. Mana tahu ada anak-anak kecil yang inspirasi akan datang nak masuk MTHQA kan, yang disediakan untuk tahun ni Puan.
2: Okey baik. Dia dalam pertandingan ni kita ada dua kategori, iaitu tilawah Al-Quran dan juga hafazan Al-Quran. Hafazan ni kira pool kita berbizuk. Dan bagi pemenang pertama akan menerima wang tunai RM40,000 daripada Kerajaan Malaysia. Kalau pemenang kedua kita ada RM30,000 dan pemenang ketiga RM20,000. Di samping tu kita ada hadiah ilmu dan juga cenderamata dan sijil. Okay. Dan alhamdulillah sosial pada tahun ini juga kita dapat kolaborasi daripada beberapa agensi, iaitu Lembaga Tabung Haji melalui TH Travel and Services yang menaja hadiah berupa pakej umrah bernilai keseluruhan RM30,000. Di samping itu, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia juga alhamdulillah membuat tajaan bernilai keseluruhan RM12,000. Dan Yayasan Wakaf Malaysia juga ada menyediakan ini untuk pengunjung lah, goodies yang menarik juga untuk semua yang hadir. Jadi alhamdulillah tahun ini, di samping hadiah Kerajaan Malaysia itu, ada juga kita terima untuk orang kata memberi semangat lah sosial kan kepada peserta. Dan macam Sofia cakap, bukan berserta je, siapa yang dengar lepas ni mungkin
1: terinspirasi ya.
2: Terinspirasi sama-sama menyertai majlis ni.
1: Betul, insyaAllah. Dan kita akan dapat insyaAllah lah lihat satu look and feel yang cukup berbeza ataupun segar menerusi promosi-promosinya. Jadi apa yang menjadi inspirasi di sebalik konsep visual yang dipaparkan, yang mana ianya mencerminkan satu semangat menerusi program MTHQA untuk tahun ini?
2: Okey, tahun ni Sofia kita mengetengahkan Darul Quran. Darul Quran ini merupakan satu institusi tahfiz di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Yang mana sebenarnya kita relate dengan UNC kita tahun lepas. Tahun lepas kita menggunakan Masjid Negara. Yang mana Masjid Negara ni Sofia merupakan orang kata tempat pengajian Al-Quran dan hafazan pertama di Malaysia. Dan apabila berkembang-berkembang ni sehingga tertubuhnya Darul Quran. Jadi kita nak cerita bahawa relatif kita bawa untuk Enfield ni, Darul Quran ni adalah tempat kita apa ni mendidik ramai hafiz dan pencipta-pencipta Al-Quran. Jadi kita Darul Quran ni bukan kita kata tempat belajar saja, tapi dia model rujukan hufaz profesional. Jadi kita cuba bawalah kita punya naratif UNV kita pada tahun ini.
1: Alhamdulillah. Dan yang terakhirnya Puan Intan ya, harapan Puan dan juga tim-tim semualah untuk MTHQA kali ini, dan juga sekali lagi untuk mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menyaksikan ataupun hadir menghayati kemeriahan MTHQA untuk tahun ini. Silakan Puan.
2: Terlebih dahulu sebenarnya kita mengambil kesempatan ini ucapkan terima kasih kepada Salam memberi peluang kepada kita untuk mempromosikan majlis kita. Kita berharap majlis yang akan berlangsung dalam tempoh 5 hari ini berjalan lancar, selamat kepada semua. Dan sudah tentu Sofia, kita tidak mahu majlis ni orang kata 6 hingga 10 tu berakhir tu begitu sahaja. Apa yang kita harapkan, kita doakan ialah supaya impact majlis ni, dan apabila kita mendengar orang membaca Quran, menghayati, kita melaksanakan apakah yang telah dituntut dalam kitab suci Al-Quran. Ya. Ini kita mahukan dalam tempoh jangka panjang lah kan, sehingga bila-bila. Dan pada masa yang sama Sofia, kita menyeru semua rakyat Malaysia untuk sama-sama hadir ke WTC. Tapi kan Sofia, kalau dia kata alamak dia jauh dan sebagainya tak apa hadir, tak apa jangan risau. Boleh menonton secara langsung di RTM1 sebelah malam untuk sesi tilawah. Manakala hafazan, pagi-pagi tu buka TV Al-Hijrah akan bermula 9 pagi untuk sesi hafazan. Tapi kan Sofia katalah dia kata tak boleh juga nak tengok TV pun tak sempat sebagainya, jangan risau. Boleh buka media sosial rasmi Jakim, di Facebook Jakim. Dan sudah tentu Sofia melalui radio. Okey, Salam FM ada dan pelbagai radio lain. Boleh dengarkan. Jadi jangan risau. Berarti kita sediakan pelbagai platform dan jangan beralasan. Mesti sama-sama mintai MPHKA kenapa-kenapa bola apa pun. Kaedah sekali pun.
1: Dekat mana betul juga pun boleh menonton, yeah, sebenarnya.
2: Boleh. Betul.
1: Dan harapan yang terakhir sekali untuk program tahun ini.
2: Kita berharap semuanya mendapat sambutan boleh Sofia kan, dan sama-sama kata menjayakan penghayatan Al-Quran dalam bulan Oktober ni. Dan semoga juga majlis seperti ini akan dapat kita teruskan pada tahun-tahun seterusnya dengan lebih meriah dan lebih berimpak lagi, insyaAllah.
1: InsyaAllah, itu dia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami di Salam FM mengucapkan terima kasih kepada Puan Intan dan juga seluruh tim lah, dan juga mengharapkan kejayaan dan kemudahan untuk MTHQA untuk tahun ini, insyaAllah.
2: Okay, baik. Terima kasih Sofia. Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia ringkas, padat namun penuh dengan isi untuk perkongsian kita pagi ni. Terima kasih yang berbahagia Puan Intan Syarina binti Zainal ya, pengarah bahagian keurusetiaan dan juga hubungan luar JAKIM. Untuk perkongsian majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang diadakan di WTC KL untuk anda, jangan lupa hadir ya. Dan terima kasih juga lah rakan saya Suela Aris yang susun atur selaku penerbit penyelaras untuk setiap minggu agenda Al-Salam ya. InsyaAllah kepada anda yang ada ke lapangan, kita ada dua hari tu dia kita salah pula kan, empat hari saja lagi untuk kita sama-sama ya kira detik ataupun countdown MTHQA untuk tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Baiklah, teruskan bersama kami. Salam FM.
0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Assalamualaikum. Apa khabar semua? Diharap semuanya sihat-sihat belaka. Tak boleh tengokkan ramai orang hari ini bukan sahaja pergi bekerja dengan bersungguh-sungguh, tapi sebenarnya lebih penat membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Itu dia pembuka kata hari ini tentang apakah bebelan Kak Beda. Dengan tajuknya, muka penat bekerja tapi hati penat membandingkan dengan hidup orang lain. Macam tu. Bukan apa kan, kita ni kadang-kadang bangun pagi, buka media sosial, nampak orang pergi bercuti. Tiba-tiba kita rasa hidup kita paling susah. Kita nampak orang beli kereta baru, terus kita rasa diri kita ketinggalan. Kita nampak orang makan di restoran mahal, terus kita cakap apa, rezeki kita ni sempit agaknya, tak dapat makan restoran mahal macam tu. Padahal baru 5 minit kita scroll telefon, hati kita dah fikir yang bukan-bukan. Wahai sayang-sayang sekalian, hakikatnya kita kena ingat ya, bukan kerja yang paling memenatkan kita, tetapi sikap kita yang suka membandingkan kehidupan kita sendiri dengan kehidupan orang lain. Kita tak bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kat kita, dengan apa rezeki yang ada pada kita. Kita kerja 8 jam sehari tapi hati bekerja 24 jam memikirkan kenapa orang lain lebih berjaya. Macam tu. Kita asyik fikir kenapa orang lain lebih kaya, kenapa orang lain lebih bahagia, kenapa orang lain lebih popular dari kita. Dapat tak kita berfikir benda-benda yang tak penting sebab kita suka apa? Suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Salah tu. Sedangkan kita tak tahu sebenarnya apa yang mereka dah lalui sebelum ni kan. Kita hanya nampak gambar yang cantik, kita hanya nampak video yang indah, kita hanya nampak kejayaan yang dipamerkan. Tapi kita tak nampak air mata mereka sebelum ni, macam mana mereka nak mengecapi kejayaan tu. Betul tak? Kita tak nampak hutang mereka, yang pakai kereta besar-besar tu. Awak ingat apa? Hutang keliling pinggang. Memanglah hidup nampak mewah, tapi kalau hutang keliling pinggang nak buat apa? Bagi Kak Beda lah kan. Hidup ni perlulah kita kurangkan hutang. Biarlah tak mewah macam mana pun, janji ada. Kita bersyukur saja apa yang ada, barulah hati kita tenang dan kita pun tak serabut nak bayar hutang. Macam tu kan. Baiklah, Kak Beda rasa cukup sampai tu dulu untuk Kak Beda membebel pagi ini. Esok Kak Beda akan muncul lagi seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, pura rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih Kak Beda, tudung bawal hati yang penat. Kan untuk anda yang penat, berehatlah seketika, ambil cuti yang betul-betul cuti, manfaatkan cuti ya. Kalau hari Sabtu Ahad tak bekerja, cuti, manfaatkan cuti anda itu dengan perkara-perkara yang terbaiklah kan. Contohnya untuk minggu depan kita ada MTHQA yang berada di Lembah Kelang, bolehlah turun beramai-ramai, kita kongsi telinga kita, pendengaran kita untuk dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kalam Allah ya, menerusi MTHQA di WTC Kuala Lumpur berkumandanglah pelbagai surah yang akan kita dengar nanti 6 Oktober hingga 10 Oktober 2026.

Lepas ni saya pun nak sarapan jugalah. Sebab apa? Untuk anda juga, kita mulakan pagi dengan senyuman dan harapan agar Allah permudahkan urusan kita ya. 8 pagi bersama rakan penyampai Asyik FM, insyaAllah. Kita jumpa lagi 12:30 malam nanti. Saya Sofia Abdullah undur diri seketika. InsyaAllah kita jumpa lagi esok ya, izin Allah. Ila liqa, ma'assalamah, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.